0: Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan Menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan Menteri.
2: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
3: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
4: Bukan, Pak.
3: Bukan uang ratusan miliar itu.
4: Kopernya, Pak.
5: Punya Pak Nusron, Pak.
3: Pak,
5: uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
4: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron,
5: Pak. Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
3: Arif kan nyetir ke Pak Nusron, Pak.
5: Benar nggak, Pak? Punya siapa, Pak?
2: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketika kapal ini akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
7: Ketika kapal ini akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
7: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan, informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
6: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh, udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Ya. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi ya. Gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya. Harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
9: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan lain. Dan situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
10: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
11: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
12: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. bukan hanya kondisi kapalnya, tapi

0: Kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman, dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
1: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
4: Bagikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
5: Oh, pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
4: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
6: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
4: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
7: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
3: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
2: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
0: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70.000 dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Tyus Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
8: Aktivitas ada, dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah

0: menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, kembali bersama kami Pro 1 Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Ranai untuk mendengarkan informasi perakiraan cuaca.
2: Bahkan untuk pagi hari secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut, Pulau Subi, dan Pulau Sasan. Untuk siang hingga sore hari secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Midai, Pulau Subi, dan Pulau Sasan. Untuk malam hari secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran dan Pulau Tiga. Untuk dini hari secara umum dalam kondisi berawan. Untuk suhu udara kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat hubungi kami di nomor HP 0811 7778 424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih Mbak Alpi ya, informasi cuacanya di pagi hari ini teman Pro 2. Dan informasi cuaca ini juga bisa kamu dengarkan langsung setiap hari setiap pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Ranai dan Pro 2 RRI Ranai. Oke teman-teman, sambil menunggu informasi berikutnya ya, aku bakal puterin dulu lagu-lagu berikut ini nemenin kamu di sepeda kali ini.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai. Selamat pagi untuk Anda pendengar ya. Mohon perhatian, ada sebuah berita keluarga kami terima dari Zaidan, beralamat di Cemaga, mantan Kades Cemaga Tengah. Berita ini ditujukan untuk sanak keluarga yang berada di Sepempang, Tanjung, Ceruk, Kelanga, dan dimanapun berada. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah orang tua kami, Fatimah binti Muhammad. Telah berpulang ke rahmatullah Fatimah binti Muhammad dalam usia 84 tahun pada hari Selasa 15 September 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah disemayamkan di rumah duka Batu Bayan, Desa Cemaga Tengah, Kecamatan Bunguran Selatan. Jenazah akan dikebumikan pada hari ini, Rabu 16 September 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat sebelum zuhur. Untuk sholat jenazah akan dilaksanakan di Masjid Al-Ma'arif dan dikebumikan di Pemakaman Umum Air Bulu. Demikian pendengar disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya kita bersama di Ranai Menyapa sesi pertama.

sehat dan selamat memulai aktivitas di hari ini ya. Mudah-mudahan aktivitas hari ini lancar sesuai dengan yang diharapkan tentunya ya. Baik, kita masih masuk musim kemarau saat ini ya, dan adapun hujan itu sedikit ya, tidak begitu lama durasinya, sehingga di beberapa daerah atau wilayah di Natuna khususnya ini mengalami krisis air bersih. Nah, apakah benar demikian ya? Karena kita tahu pendengar, air ini merupakan kebutuhan dasar yang paling vital bagi kehidupan kita. Nah, kita mau melakukan aktivitas sehari-hari ya, itu semuanya membutuhkan air ya. Jadi tanpa air bersih, kualitas hidup masyarakat akan menurun drastis. Karena air ini merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar-menawar ya. Baik, terkait dengan krisis air bersih, pendengar, mungkin ada tanggapan, saran dan masukan Anda pagi ini. Kami nantikan di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811 7033 669. Silakan sampaikan tanggapan, saran dan masukan Anda atau keluhan Anda ya terkait dengan krisis air bersih ya saat ini. Apakah di wilayah Anda terjadi krisis air bersih atau memang airnya lancar-lancar saja nih di tengah musim kemarau saat ini? Baik, mendengar, kami akan hadirkan dulu ya, ada satu lagu untuk Anda, tetap bersama kami.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ranai Penyapa.
2: Pendengaran deh, bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Kita masih bersama di Ranai Menyapa untuk pagi ini ya. Baik, terkait dengan krisis air bersih ya, yang mungkin Anda alami ya di daerah atau wilayahnya saat ini. Ingin memberikan tanggapan, saran atau masukan ya kepada pihak-pihak terkait, terkait permasalahan krisis air bersih ini. Kami tunggu Anda pendengar di 0811 7033669 ya. Ya, kadang kita sangat membutuhkan air ya, karena memang kebutuhan sehari-hari itu semuanya ya membutuhkan air bersih. Baik itu untuk rumah tangga, mencuci, ya, mandi, dan lain sebagainya. Nah, kalau terjadi kelangkaan air bersih, nah tentunya ini membuat kita tidak bisa beraktivitas ya seperti apa yang kita harapkan ya. Atau mungkin di daerah Ranai dan sekitarnya yang mengalami krisis air bersih ya, atau sudah diberlakukan sistem bergilir penyaluran air bersih. Ya, ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, dalam sehat. Selamat ini kan nantinya.
2: Baik. Gimana di Bandar Sabung Ryan? Apakah giliran penyaluran air bersihnya?
3: Karena di daerah kita, alhamdulillah kan nantinya. Pada saat belum hujan kemarin itu sempat juga macet ya.
2: Iya.
3: Ada setengah hari, kadang ada satu hari macetnya tidak berjalan, dan ada pun waktu itu jalannya kecil, cuma bisa lah kita tanggapkan sedikit-sedikit tampung gitu kan.
2: Iya.
3: Cuma setelah tanggal diresmikannya embung Sembayar itu, informasinya kan kita berubah jalur.
2: Iya.
3: Yang tadinya kita menggunakan jalur apa, kita pun nggak dikasih tahu jalur mana kan di Bandar Sa itu. Kemudian yeah, informasi yang kita peroleh dan kita dapat setelah dijalankannya embung itu, Bandar Sa, Penagi dan sekitarnya itu kan dari embung Sembayar, kata informasinya seperti itu kan, agak ini kualitas airnya agak berbau.
2: Iya.
3: Tidak seperti yang sebelumnya.
2: Iya.
3: Kualitas itu masalah kualitas gitu kan, airnya agak berbau. Cuma itu enggak menjadi persoalan kita. Cuma kita mengapa? Memprihatin juga terhadap di mana daerah-daerah yang masih belum ataupun mengalami krisis air ya. di mana mereka yang seperti kita ketahui bahwa yang disampaikan tadi sumber air ini sumber kehidupan, energi juga, di mana segala aktivitas kegiatan kita itu terkendala dan terganggu dikarenakan dipersoalkan masalah air ini. Ya mudah-mudahan ke depan pemerintah kita bisa mengatasi masalah air ini, karena air ini sangat-sangat vital ya. Yeah. Karena dengan adanya air kita nggak banyak mikir ya. Tapi kalau satu ini nggak ada, aduh, pikiran kita nggak bisa memikirkan yang lain lagi jadinya. Yeah. Jadi terhambat semua kalau masalah air ini. Kemudian yang saya harapkan kepada masyarakat Ranai dan sekitarnya, mau tidak mau membiasakan diri dengan adanya air, kita menggunakannya itu seperti air lagi kering atau lagi macet gitu. Jadi jangan semau-maunya, jangan seenak-enaknya menggunakan air itu tadi. Dengan sebaik-baiknya lah kita gunakan air. Ada informasi kalau tak salah ada sekolah yang belum menyekolahkan anaknya, tapi nggak begitu jelas karena daerahnya tadi nggak ada air, informasi seperti itu.
2: Iya.
3: Jadi ke depan harapan kita mudah-mudahan masalah ini teratasi lah kan dia.
2: Baik.
3: Itu saja kan dia. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Baik, sama-sama. Selamat pagi kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Ryan dari Bandar Sah ya, sudah bergabung. Baik. Jadi dulunya menggunakan PDAM ya, tidak tahu nama jalurnya, tapi sekarang karena kemarin baru diresmikan ya embung Sembayar. Jadi untuk daerah Bandar Sah, kemudian Penagi ya, dan juga Pering tadi, itu sudah menggunakan jalur embung Sembayar. Baik, kita sapa kembali pendengar yang bergabung pagi ini. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mbak Nadia.
2: Pagi kembali, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat Mbak Nadia.
2: Sehat ya, Bang Ar.
4: Oh iya, betul sekali Mbak Nadia.
2: Baik, Bang Ar sekarang tinggal di mana nih?
4: Ini sekarang di posisinya di Binjai ini Mbak.
2: Oh, di Binjai. Di sana keris air enggak, Bang Ar?
4: Oh iya Mbak Rita.
2: Di sana krisis air atau tidak?
4: Oh, kalau di sini kita tidak pakai pam air Mbak Rita, pakai air telaga. Jadi kalau di Binjai.
2: Baik, baik, baik. Silakan ada yang ingin disampaikan?
4: Alhamdulillah sekarang memang masih utuh. Mudah-mudahan panasnya tak kepanjangan.
2: Iya.
4: Nah, jadi mungkin masyarakat ini mungkin lebih mengerti juga Mbak Nadia masalah musim kemarau ini, air pun agak kering sebenarnya.
2: Yeah.
4: Jadi sepertinya kita menanggapi istilahnya, asalkan air itu jalan terus ataupun bergilir tepat dengan waktunya, misal seumpamanya satu hari satu malam baru muncul airnya. Jadi kita kira jangan sampai sampai dua hari tiga hari macam itu, tapi mungkin pemerintah istilahnya mungkin lebih wawasan istilahnya untuk kepentingan masyarakat, yang kita harapkan gitu.
2: Iya. Yeah.
4: Jadi masyarakat ini kalau masalah air dan api itu memang agak penting Mbak Nadia.
2: Yeah.
4: Memang kebutuhan kita sehari-hari. Kalau tak ada air kita susah mau mandi, mau apa. Jadi kalau kita mengerti kita kalau ada penampungan ya kita tampung lah silah macam itu air. Masuk dalam bak ataupun kita cari tong-tong sementara. Airnya itu pas bergulir sekian jam sekian harinya semacam itu. Nah, jadi hanya itu aja lah Mbak Nadia masukkan. Mudah-mudahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ar dari Binjai sudah bergabung ya. Jadi memang harapannya kepada pemerintah nih agar memperhatikan air ya, karena air merupakan kebutuhan dasar ya. Kalau tidak ada air, ya semua aktivitas itu akan terkendala. Baik, pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, Anda bisa ikuti Ranai Menyapa sesi kedua. Kita berbicara terkait dengan Natuna krisis air bersih. Nah, nanti kita juga akan menghadirkan narasumber kita di studio. Dan juga silakan untuk Anda nanti yang ingin bergabung ya di Ranai Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Ranai Menyapa sesi pertama ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetaplah bersama kami.

0: Di tengah derasnya arus informasi, di era digital yang serba cepat, kita butuh pegangan yang kuat. Itulah Pancasila. Bukan sekedar lima sila, tapi nilai hidup yang menyatukan kita dalam keberagaman. Dari saling menghargai perbedaan, menjunjung keadilan, hingga menguatkan persatuan dan gotong royong. Memperkokoh ideologi Pancasila dimulai dari hal sederhana dengan bersikap toleran, berpikir kritis, dan bijak dalam bermedia sosial. Karena generasi Indonesia hari ini adalah penentu arah bangsa esok hari. Mari jaga persatuan, rawat kebinekaan, dan amalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, rumah besar kita semua.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih.
3: Bersih kan sebagian dari iman.
2: Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
2: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
5: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, selanjutnya kita bersama di Dialog Ranai Menyapa sesi kedua.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Program 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Salam sehat pagi ini. Selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini berjalan lancar. Baik pendengar, di Ranai Menyapa sesi kedua ini ya, kita akan membahas tentang Natuna krisis air bersih. Apakah benar demikian ya? Kita sudah hadirkan narasumber di studio pagi ini. Ada Camat Bunguran Timur, Bapak Suparman SE. Selamat pagi, Pak Suparman.
2: Pagi.
1: Gimana pagi ini, Pak?
2: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
1: Di rumah air lancar?
2: Jalan sehari, berhentinya 4 hari.
1: Baik, baik, baik, baik. Kemudian pendengar ada Camat Bunguran Timur Laut, ada Tarmizi SE. Selamat pagi, Pak Tarmizi.
3: Selamat pagi.
1: Sehat ya, Pak Tarmizi pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Di sana lancar air, Pak?
3: Sementara masih lancar.
1: Masih lancar ya, Pak ya. Baik. Pendengar nanti di sesi kedua ya, kami buka line interaktif untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini, silakan di line interaktif 0811703669. Anda juga bisa menyaksikan live streaming dialog kita pagi ini di channel YouTube RRI Ranai. Baik, kalau kita berbicara masalah air bersih ini, air kita tahu merupakan kebutuhan dasar atau kebutuhan vital ya, yang kalau tidak ada memang semua pekerjaan, aktivitas itu akan terhambat. Betul. Begitu ya. Nah, terkait dengan krisis air bersih ya, saya ke Pak Camat Bunguran Timur dulu nih. Di daerah Kecamatan Bunguran Timur untuk saat ini, apakah masih sistem bergilir untuk penyuplaian air bersih ini atau bagaimana, Pak?
2: Baik, untuk Kecamatan Bunguran Timur kita masih dilakukan secara bergilir, Pak Nadia. Nah, juga ada beberapa wilayah hari ini yang terdampak ya, seperti di Renai Kota.
1: Yeah.
2: Meskipun lancar airnya, ada beberapa wilayah yang memang sulit air bersih, seperti di Puak, yang tempat kelompok nelayan itu, komplek nelayan itu. Kemudian ada di Batu Kapal Atas, di Jemengan dan Tegul Laksmana. Itu memang yang sering kesulitan air bersih, Pak Nadia. Kemudian ada kawasan Batu Hitam, itu ada di belakang Gedung Serindit itu, di Jalan Yosudarso. Dan di Sungai Ulu, kita ada di daerah Maligai. Nah, yang lainnya insya Allah aman. Cuma ada 3 wilayah itu yang memang agak sulit air bersih.
1: Sulit air bersih, benar. Ya, baik-baik. Nah, untuk Kecamatan Bunguran Timur Laut sendiri nih, Pak Tarmizi, bagaimana? Apakah di sana lancar-lancar saja di 7 desanya atau memang ada beberapa desa yang mungkin masih menggunakan telaga ya, kalau bahasa Ranainya, sumur gitu.
3: Ya. Baik, sebagaimana ketahui, Kecamatan Bunguran Timur Laut itu terbagi 7 desa, di mana desa-desanya itu ada di pegunungan dan ada di pinggiran pesisir. Tentunya sumber air yang utamakan oleh masyarakat Kecamatan Bunguran Timur Laut itu menggunakan sumber air pegunungan seperti di Selmam. Insya Allah sampai hari ini tidak masalah, airnya masih jalan. Kemudian Curug juga mengalami terkendala beberapa minggu ini, ada pergiliran. Nah, karena Curug ini sudah dikelola oleh PDAM yang sebelumnya masyarakat. Kadang-kadang mereka punya keluhan juga, macet satu hari, dua hari baru diperbaiki. Beda dengan waktu masih desa pengelolaannya. Itu begitu dia mati, langsung ada tim perbaikannya. Kemudian Tanjung juga menggunakan sumber air pegunungan Imam Manis. Sampai saat ini belum ada kendala. Dan juga Imam Manisnya juga. Nah, yang kendala ini ada 3 desa. Desa Kelanga, Seberugu, sama Pengadah. Untuk sementara Desa Kelanga masih menggunakan saluran air pegunungan Desa Curug. Dalam beberapa titik tempat itu masih ada, tapi ada sebagian daerah, contoh di wilayah pesisir Setapang, itu mengalami kekurangan air dan saat ini mereka masih menggunakan telaga atau sumur ya. Tapi rasa air sumur itu berbeda, agak payau karena berada di
1: pesisir.
3: Yeah. Nah, dan untuk dahulu meskipun dia berada di bawah bukit, tapi sumber airnya tidak ada. Ini juga mengalami kekeringan sampai saat ini juga. Dan pengadah juga, pengadah itu daerah Semitan itu masih terawir air, tapi daerah Janitnya itu mengalami kekeringan juga. Nah, solusi kami seperti apa? Dan kita dari Kecamatan Muara Timur Laut itu sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan embung ya, itu di Desa Kelanga. Dengan akses jalannya sudah diperbaiki dan dibuat, cuma kita menunggu lagi ini kan kabar masalah embung ini kan kewenangannya BWS Sumatera 4 di Batam, ya. Berharap dengan solusinya bangun embung ini semua kebutuhan air di Desa Kelanga, pengadah dan seperti itu terakomodir untuk sementara.
1: Baik-baik. Nah, artinya Pak Camat, ini untuk Kelanga, kemudian Sebare Hulu dan pengadah itu juga menggunakan air dari daerah Ceruk ya Pak? Kalau Tanjung tadi kan dari Limau Manis ya, begitu Pak ya?
3: Untuk sementara Kelanga aja.
1: Kelanga aja. Iya. Kalau untuk Sebare Hulu dan juga pengadah?
3: Sebare Hulu itu di daerah RT 4 atau berapa tuh, itu menggunakan sumber air yang lokal itu di bawah Gunung Kelanga, tapi itu tidak bisa sampai ke pusatnya desa Sebare Hulunya. Dan juga Kelanga itu hanya sampai di airnya itu mengalir cukup sampai di wilayah RT 1 aja, dan untuk yang ke arah Setapang dan pengadah itu tidak sampai. Jadi sementara pengadah juga punya sepatu sendiri, tapi dalam beberapa minggu ini mengalami kekeringan, salah satatunya di Semitan tuh sumber airnya sudah berkurang dan tidak mengalir sampai saat ini.
1: Oke. Baik, yang untuk pengadah tadi punya spam tersendiri, itu dikelola oleh BUMDES atau bagaimana Pak Camat?
3: Iya, dikelola oleh desa sendiri itu.
1: Desa sendiri ya yang mengelola itu ya. Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang embung nih, tadi untuk Kecamatan Bunguran Timur Laut baru rencana pembangunan embung begitu ya, untuk mengatasi krisis air bersih saat musim kemarau tiba. Nah, untuk Kecamatan Bunguran Timur nih, Pak Suparman, kemarin sudah ada uji coba ya untuk embung Sebayar nih.
2: Benar.
1: Saya dengar-dengar juga ada dialirkan ke beberapa daerah nih, seperti di Bandarsah, kemudian juga Pering dan juga Penagi.
2: Betul.
1: Nah, dari Rana Menyapa sesi pertama tadi sudah kami buka yang interaktif untuk pendengar, dan mereka mengeluhkan ternyata terhadap kualitas airnya nih, Pak Suparman, bagaimana?
2: Ya, kemarin juga kami mendapat keluhan dari masyarakat bahwa kualitas air yang dialirkan dari embung Sebayar itu bahwa belum layak konsumsi. Nah, kemarin juga saya sempat menghubungi Kabak di PDAM itu, bahwa mereka mengatakan bahwa kami uji coba, ya kan? Kami uji coba karena masih ada alat yang harus kami pasang, dan insya Allah akan bisa didistribusikan kepada masyarakat itu sekitar tahun depan, karena menunggu anggaran yang memang hari ini belum belum ada begitu.
1: Yeah.
2: Jadi masih ada alat lagi yang harus dipasang agar air itu benar-benar layak dikonsumsi. Begitu laporan dari mereka, Pak Nadia.
1: Baik. Nah, artinya selama alat itu belum datang, masyarakat yang memang mendapatkan aliran dari embung Sebayar itu memang menikmati kualitas air yang seperti ini dulu begitu ya Pak, atau dialihkan kembali ke semula, atau bagaimana Pak solusinya?
2: Ya, untuk sementara di stop dulu.
1: Stop dulu.
2: Untuk sementara di stop dulu. Nah, kita pakai yang lama dengan cara bergilir tadi.
1: Yeah.
2: Dari beberapa sumber air seperti di Bukit Berangin itu. Jadi kita pakai yang bergilir aja dulu. Untuk sementara embung Sebayar kita di stop oleh PDAM begitu.
1: Baik. Untuk wilayah Bunguran Timur sendiri Pak, mungkin sering ya mendengar keluhan dari masyarakat, menyampaikan ke Pak Camat mungkin bagaimana air bersih kita agar tidak krisis. Karena kita tahu untuk di Indonesia umumnya ini kita cuma punya dua musim ya.
2: Siap.
1: Musim penghujan dan juga musim kemarau. Dan ketika musim kemarau tiba, ini merupakan persoalan rutin sepertinya ya.
2: Betul.
1: Krisis air dan juga krisis air. Nah, bagaimana koordinasi ke pihak terkait Pak agar mungkin kejadian ini tidak terulang kembali, karena kita tahu air itu merupakan kebutuhan dasar ya, yang sangat penting gitu dalam kehidupan sehari-hari.
2: Ya, ada beberapa poin mungkin Mbak Nadia. Mm-hmm. Yang pertama tentang perilaku masyarakat itu sendiri. Nah, kita berharap masyarakat bisa menggunakan air bersih ini dengan sehemat mungkin. Mungkin bisa digunakan air cucian-cucian seperti wudhu dan segala macam, bisa digunakan untuk menyiram-menyiram tanaman dan segala macam. Nah, dipastikan bahwa perilaku kita sendiri ini harus hemat air dulu. Mm-hmm. Gitu. Kemudian mungkin untuk solusi-solusi mungkin ya, masyarakat kita himbau juga untuk membuat telaga tadi ataupun sumur tadi sebagai alternatif apabila PDAM macet, kan begitu. Jadi kita berharap permasalahan ini cepat selesai, ya kan, seluruh fasilitas yang ada di PDAM bisa dilengkapi sehingga permasalahan-permasalahan air bersih di khususnya di kawasan Bunguran Timur khususnya begitu bisa teratasi dengan baik. Ini harapan kita. Jadi kami sangat berharap begitu pemerintah pusat juga mendengarkan keluhan-keluhan kita di kabupaten ini begitu, karena ada beberapa daerah juga kita ketahui jika dilihat di televisi memang juga nasibnya sama dengan kita gitu kan ya, karena kemarau panjang yang luar biasa dan mungkin akan ada hujan nanti setelah bulan Oktober nanti mungkin gitu ya, berdasarkan laporan dari BMKG kemarin begitu Bang.
1: Baik. Nah, selama ini musim kemarau, apakah sudah koordinasi dengan pihak PDAM, Pak Suparman, terkait kelangkaan air ini atau sistem bergilir yang diberlakukan?
2: Sudah kami koordinasikan dengan pihak PDAM dan kami juga minta bantu kemarin. Ada beberapa wilayah yang menghubungi saya langsung, kami berikan pasokan air secara gratis yang ditanggung oleh kami begitu. Khususnya di kawasan-kawasan Sungai Hulu, kami berikan pasokan air dari truknya PDAM itu. Begitu Bu Nadia.
1: Baik. Jadi setelah koordinasi yang dilakukan, apakah penyebabnya karena debit air yang berkurang atau memang ada kendala nih di pendistribusiannya gitu?
2: Hasil koordinasi kami dengan PDAM memang debit air memang berkurang. Yang dari Gunung Ranai itu kan kita ada dua sumber kan ya. Yang pertama ada Gunung Ranai, ada sekitar 8 intake begitu. Kemudian ada di kawasan Bukit Berangin ataupun Sebayar begitu, ada berapa, sekitar 8 ataupun 12 intake juga. Memang debit airnya memang berkurang. Jadi karena panasnya yang luar biasa ini sehingga tidak ada hujan begitu, sehingga pasokan air kita memang terganggu akibat cuaca yang ekstrim ini begitu. Jadi faktor alam sih sebenarnya kalau
1: faktor
2: kita lihat.
1: Alam ya. Benar. Baik. Saya beralih ke Pak Camat Bunguran Timur Laut nih. Pak Camat, tadi kalau untuk ceruk tadi sudah diambil alih begitu ya, Pak Camat mengatakan tadi udah di bawah PDAM sekarang ya, benar. Pak Camat ya. Nah, itu peralihannya seperti apa, Pak? Apakah memang mungkin kenapa hanya Desa Ceruk saja, tidak ke semuanya atau seperti apa nih Pak? Prosedur dan juga aturannya seperti itu. Apakah sesuai dengan kesepakatan atau musyawarah yang dilakukan begitu?
3: Iya, sebelumnya saya juga kurang tahu itu, tapi yang jelasnya pipanisasi dan spamnya Ceruk itu memang dibutuhkan oleh masyarakat Ceruk. Tentu dibangun oleh provinsi salah itu. Nah, proses perpindahan pengelolaannya saya juga kurang tahu, karena sebelum saya menjadi camat semua itu sudah berjalan. Jadi proses seperti apa juga kami juga tidak mengetahuinya seperti apa. Yang jelasnya pada saat ini kan semua pengelolaannya itu di bawah PDAM.
1: Baik, itu untuk Desa Ceruk saja gitu ya, Pak ya. Nah, terkait dengan rencana pembangunan embung tadi di Desa Kelanga ya, Pak Camat ya. Nah, ini direncanakan kapan ya akan dimulai, Pak?
3: Nah, kita pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Laut itu telah menyediakan 20 hektar persegi untuk pembangunan embung yang berada di Desa Kelanga. Akses jalannya sudah dilaksanakan, lagi kita menunggu lagi kesiapan dari BWS, dan pihak Pemkab sendiri juga telah mengusulkan pembangunan itu kepada BWS. Ya mudah-mudahan lah tahun depan itu sudah mulai dikerjakan. Dan solusi kami itu dengan adanya embung itu semua akomodir air bersih di Kecamatan Bungan Timur waktu itu terpenuhi. Kita sama-sama ketahui bahwa sumber air pegunungan itu tidak menjanjikan untuk selamanya dengan kondisi alam. Kita bagaimana tahu sumber air itu semakin hari debitnya masih kurang kan?
1: Yeah.
3: Ini kita bukan berpikir untuk masa sekarang, tapi untuk yang akan datang. Jadi solusinya untuk Bungan Timur Laut, begitu embung dibangun, dioperasi, semua terkemudian sampai ke pengadah.
1: Baik. Iya, pendengar, kita akan break dulu sejenak ya. Pendengar, nanti kami buka sesi interaktif ya untuk Anda yang ingin bergabung. Mungkin ada pertanyaan kepada narasumber kita pagi ini. Ya, silakan di line interaktif 0811 703 3669. Tetap bersama kami di Dialog Ranai Menyapa.
4: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
6: Biar bersih nih.
7: Bersih kan sebagian dari iman.
6: Lagian nih airnya banyak tahu.
5: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
6: Udah ah, mau mandi.
5: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
6: Biarin.
7: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
6: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
5: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
6: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
5: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
6: Iya kak, aku lupa.
5: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
9: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau selain dipicu oleh tingkat
10: kekeringan. Astaga, karhutlah lagi.
11: Kenapa sih Danti?
10: Ini loh Eri, enggak di TV, enggak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi enggak tanggung jawab? Kalau gini terus bisa rusak kan hutan kita? Enggak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
11: Ya elah Danti, Danti, masalah ini doang. Gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkep kok.
10: Bukan masalah pelakunya aja Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
11: Ya enggak lah. Apaan sih lo Danti?
10: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.
11: Iya deh, iya.
0: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Pendengar masih bersama di Ranai Menyapa sesi kedua untuk pagi ini ya. Kita masih berbicara terkait dengan Natuna krisis air bersih. Dan masih bersama dua narasumber kita pagi ini, ada Camat Bunguran Timur dan juga Camat Bunguran Timur Laut. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini pendengar, silakan di line interaktif dan juga nomor WhatsApp 0811-7033-669. Yang mungkin ada pertanyaan ya seputar krisis air bersih, yang mungkin di rumahnya saat ini lagi krisis air bersih ya, seperti yang dikatakan Pak Camat tadi, ngalirnya 1 hari, matinya 4 hari. Baik, ya terkait dengan krisis air bersih ini, saya ke Pak Tarmizi nih. Pak Tarmizi, untuk keluhan masyarakat mungkin ya, tadi memang beberapa desa di wilayah Bunguran Timur Laut ada yang menggunakan sumur ya atau telaga begitu, karena memang airnya tidak sampai gitu ya ke daerah tersebut. Nah untuk air telaga ataupun sumur, mungkin ada mendengar keluhan dari masyarakat atau berbicara langsung dengan masyarakat, apakah untuk mata airnya masih aman atau sudah mulai mengalami kekeringan juga nih Pak?
3: Iya, itu dia. Kalau untuk sumur pun juga airnya sudah mengalami kekeringan. Kadang-kadang sumurnya hanya berapa kubik saja diambil, kemudian menunggu lama airnya datang lagi. Ya, mungkin di sumur itu hanya solusi terakhirnya. Paling bisa dipakai untuk pencucian aja. Sedangkan untuk konsumsi rumah tangga atau makan minum, mereka menggunakan air galon.
1: Iya.
3: Untuk minumnya.
1: Karena baik. Baik, ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
12: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kayaknya warga Batu Ampar nih.
12: Iya.
1: Apa betul, kabar, Pak Samin?
12: Alhamdulillah. Nat.
1: Iya.
12: Nah, ini langsungnya sama Pak Suparman ya.
1: Baik, silakan.
12: Pak Suparman.
13: Saya Pak Samin.
12: Ini di wilayah Batu Ampar ini hampir 1 bulan air PDAM tidak mengalir.
13: Ya.
12: Nah, tapi kita bayar jangan sampai terlambat
13: ya.
12: Pada tanggal 20. Nah, kalau kita terlambat nanti kita kena denda.
13: Oke.
12: Jadi ini solusinya macam mana nih Pak Suparman? Saya cuma menanyakan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan langsung ditanggapi nih Pak Suparman.
13: Baik, makasih Pak Samin. Laporan ini akan saya teruskan ke PDAM Pak, tentang tidak mengalirnya air di kawasan tersebut. Nah, Pak Samin, sekiranya ada tandon air ataupun tong air yang besar Pak di kawasan Batu Ampar itu, kami dari kecamatan coba untuk membantu untuk mendistribusikan air itu Pak lewat truk air dari PDAM Pak. Nanti warga yang ngambil di tempat
2: situ satu tempat begitu.
1: Yeah.
2: Jadi truk itu mengantar di satu tempat di tong itu, jadi warga ngambilnya di situ begitu, Bu. Di Pak Samin, laporan Pak Samin ini coba saya teruskan ke pihak PDAM ya, Pak, tentang tidak mengalirnya air ini dan solusi dari kami kecamatan, sekiranya ada tong ataupun tandon yang besar, kami coba distribusi, Pak, di kawasan Batu Ampar, Pak Samin. Begitu, Bu.
1: Baik. Kita berharapnya Direktur PDAM ikut bergabung nih pagi ini ya.
2: Betul,
1: biar
2: betul.
1: Masyarakat bisa mendengarkan langsung ya.
2: Betul.
1: Apa permasalahan yang mereka hadapi dan juga solusi yang diberikan oleh pihak PDAM nih terkait dengan memang krisis air bersih ya.
2: Betul.
1: Terutama di wilayah Bunguran Timur yang menggunakan jasa PDAM begitu ya. Baik. Untuk anak pendengar yang ingin bergabung juga silakan ya, kami nantikan di line interaktif ya 0811 7033669. Baik, nah Pak Suparman, memang tadi ada beberapa kawasan ya yang ya. Bapak sebutkan ini memang agak terhambat.
2: Betul.
1: Untuk pendistribusian air bersihnya. Tadi salah satunya Batu Ampar tadi ya,
2: ya.
1: Seperti keluhan Pak
2: Samin,
1: tadi. Sementara untuk iuran airnya ya. Tidak boleh terlambat katanya
2: ya.
1: Kena denda
2: ya.
1: Nah ini yang saya dengar sering dengar keluhan dari masyarakat ya,
2: ya.
1: Kalau mereka berbicaranya gini, kalau misalnya air itu lancar
2: ya.
1: Jangankan tanggal 20 katanya, sebelum tanggal 20 pun kami akan bayar. Tetapi ya. Dengan syarat air itu lancar begitu ya,
2: ya.
1: Nah ini air sudah tidak lancar, nyalanya satu hari, kemudian yeah. matinya 4 hari, kemudian juga yang di Batu Ampar tadi hampir yeah. 1 bulan katanya ya,
2: yeah.
1: sudah tidak mengalir begitu. Yeah. Nah, bagaimana dengan

0: Setiap musim kemarau di daerah kita itu selalu terjadi begitu ya. Mungkin di beberapa daerah juga di seluruh Indonesia begitu. Nah, untuk langkah darurat dari kecamatan sendiri, saya ke Pak Suparman dulu nih. Apa yang mungkin sudah disiapkan untuk antisipasi nih? Kalau memang tadi debit airnya berkurang, kemudian juga pensuplaian tidak lancar ke pelanggan atau ke masyarakat gitu. Apa langkah antisipasi yang sudah dipersiapkan oleh pihak kecamatan dan juga instansi terkait?
1: Dari kami kecamatan berkoordinasi dengan pihak PDAM akan memberikan bantuan air tadi, Bu Andrea. Jadi di tempat-tempat tertentu ada tongnya begitu, jadi kita distribusikan di situ. Nah, ada satu wilayah yang sudah kita distribusikan seperti di kawasan Air Kijang. Kemarin di kawasan masjidnya memang tidak bisa untuk berwudu dan segala macamnya. Nah, jadi kita distribusikan di sana, terminta bantuan dari pihak PDAM itu sendiri. Nah, tidak terkecuali daerah-daerah yang lainnya tetap kita bantu begitu. Kawasan Batu Ampar misalkan, tapi syaratnya itu tadi harus ada tandon besar, ada tong besar yang di satu tempat begitu, dan kita distribusikan di situ. Karena kalau apabila dialiri per rumah kan banyak itu kurang dia, ya kan, tidak mungkin kan ya. Ada 28 ribu penduduk, ya kan ya. Ada berapa ribu kakak yang tidak mungkin kita akomodir begitu. Jadi silakan warga yang minta bantu laporkan ke kita begitu, dan kita bantu ke pihak PDAM begitu.
0: Baik-baik. Kalau untuk masyarakat di luar wilayah Kecamatan Bunguran Timur, misalnya masyarakatnya Pak Tarmizi nih mau meminta pensuplaian air bersih gitu dari PDAM, apakah bisa Pak?
1: Siapa yang jawabnya? Pak Tarmizi atau saya yang jawab?
2: Oke, biar saya jawab ya. Untuk Bunguran Timur Laut, bila terjadi kelangkaan air, kemarin juga kita pernah koordinasi ya. Bulan Maret untuk kemarau yang pertama kali, mereka itu pembayaran belum ada kerjasama Pemda mungkin. Namun kita selalu mendapatkan bantuan dari Polres. Alhamdulillah Polres begitu peduli. Begitu ada masyarakat kekurangan air, mereka mengantar di tempat. Tapi sayangnya gini, di tempat desa itu tidak ada juga tempat penampung yang sementara. Sehingga mereka tuh bawa dirijen tuh tukar-tukar, jadi airnya banyak terbuang dalam pengisian. Teman-teman tahu kan keran kita kan tidak ada stop keran, dan dia ngalir pindah sana pindah sini, jadi banyak terbuang juga. Jadi kami juga ada mengajukan kepada kepala desa yang berdampak itu untuk menyediakan tempat air sementara, nanti masyarakat ngambil situ. Jadi tim dari Polres juga tidak kerepotan lah di situ. Nah, itu yang kedalanya. Alhamdulillah kalau untuk kekeringan air kita bisa minta bantu dengan Polres. Polres selalu siap bantu seperti kemarau yang di awal tahun kemarin itu.
0: Baik-baik. Dari Pak Suparman mungkin?
1: Ya, kemarin kita juga ucapkan terima kasih kepada Polres Natuna ya. Ada kawasan-kawasan yang memang didistribusikan air oleh Pak Kapolres, seperti di kawasan Mahligai, Sungai Ulu, dan ada beberapa kawasan yang diranai juga. Nah, tentu ini juga membantu kita, membantu masyarakat dalam memanfaatkan air bersih itu. Demikian juga dengan kita, kecamatan juga bersedia. Ya, insya Allah kita akan bantu warga yang sekiranya membutuhkan itu. Gitu.
0: Baik-baik. Memang krisis air ini merupakan permasalahan kita semua ya. Betul. Karena kita makhluk hidup tentu membutuhkan air ya untuk kebutuhan sehari-hari. Betul. Kita. Nah, terakhir nih Pak, apa harapan yang ingin disampaikan mungkin kepada pihak terkait atau kepada masyarakat nih terkait dengan krisis air bersih ini? Saya ke Pak Tarmizi dulu.
2: Ya, pertama saya nyarankan pada masyarakat untuk bisa menghemat penggunaan air dengan kondisi yang tertentu. Tentunya air ini yang dibutuhkan setiap hari, berhemat sebelumnya, dan kedua juga dalam musim-musim seperti ini khususnya di kemarau panjang ya. Ya, setidak-tidaknya antisipasi kita untuk membuat sumur ya bagi yang tempatnya dataran rendah ya. Dan selanjutnya juga saran kami juga, apa permohonan kami kepada pemerintah agar dapat dilaksanakan pembangunan.

0: itu sesegera mungkin, karena itulah solusinya yang harus kita hadapi dalam kelangkaan air. Dan sumber air yang ada sekarang ini baru bisa menjamin 10 atau 20 tahun ke atas ya. Dengan embung inilah kita bisa, khususnya Bungkulan Timur Laut itu sudah terpenuhi sampai ke Ceruk kalau memang itu dibutuhkan kan. Karena kita biasanya kita lihat di mana-mana pun di kota-kota embunglah yang sebagai sumber mata airnya. Mungkin itu aja.
1: Baik, Pak Suparman silakan, Pak.
2: Ya. Kita berharap embung Sebayar segera bisa beroperasi.
1: Iya.
2: Kemudian ada juga embung-embung lainnya yang akan dibangun. Seperti kita ketahui kemarin ada wacana dari pemerintah daerah kita akan membentuk ataupun membangun embung air tinggung di kawasan Sepempang ini, Bu Nadia. Jadi mudah-mudahan ini bisa terrealisasi sehingga pasokan air bersih kita cukup, sehingga tidak ada lagi krisis-krisis air bersih di masa yang akan datang. Kita berharap juga di saat ini itu kita sangat membutuhkan adanya hujan yang signifikan sehingga gunung bisa menyerap air yang banyak sehingga bisa teradai kepada masyarakat. Terakhir juga kita berharap adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk PDAM kita sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kita. Itu harapan kita.
1: Baik. Harapan kita semua ya, baik, agar di musim kemarau selanjutnya ya daerah kita tidak kekurangan atau krisis air lagi. Betul, begitu ya.
2: Amin.
1: Baik. Terima kasih Pak Tarmizi dan juga Pak Suparman sudah sama-sama bersama kami pagi ini.
2: Sama-sama.
1: Ya, pendengar, air merupakan sumber kehidupan ya. Jadi sebagai masyarakat pengguna air kita juga harus bijak ya, karena musim kemarau debit air semakin berkurang, jadi kita pun juga harus tetap bijak dalam menggunakan air seperlunya saja ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Demikian Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Program 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
4: W 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Ewah-ewah. Buka main setelang kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Ranai pagi ini. Ranai pagi.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat pagi ini, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini berjalan lancar ya. Baik, pendengar pagi ini di Halo RRI, kami memberi ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda ya, baik itu terkait dengan fasilitas publik dan juga permasalahan lainnya yang sekiranya ingin dicarikan solusi bersama. Silakan di line interaktif 0811 7033669 ya. Nah, bisa jadi persoalan krisis air bersih saat ini ya, barangkali di rumahnya pasokan air bersih itu sudah menipis, bahkan tidak mengalir sama sekali karena memang musim kemarau, dan di beberapa daerah ini berdampak terhadap kurangnya pasokan air bersih ya, atau masalah lainnya yang ada di sekitar Anda. Kami nantikan ya hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, kami akan hadirkan dulu satu lagu untuk Anda.

temenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Ranai di Halo RRI pagi ini ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami memberi ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda di line interaktif 0811 703 3669 ya. Baik, permasalahan krisis air mungkin ya, yang sudah dialami hampir sebulanan, air tidak mengalir dan sebagainya ya. Barangkali nanti bisa kita carikan solusi bersama atas permasalahan yang sedang dialami ya. Baik, mungkin juga pendengar terkait dengan fasilitas publik yang ada di sekitar tempat tinggal Anda ya, dan juga hal-hal yang perlu disampaikan kepada pendengar dan juga pihak terkait, silakan di Halo RRI pagi ini di 0811 703 3669. Iya, kalau musim kemarau ya, biasanya di beberapa daerah di Ranai dan sekitarnya ini mengalami krisis air bersih ya. Memang katanya itu terjadi karena berkurangnya debit air di Gunung Ranai ya. Baik, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terputus ya. Silakan dicoba kembali pendengar untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini. Ada yang ingin disampaikan terkait permasalahan yang sedang dihadapi ya saat ini, baik terkait dengan fasilitas publik ya, atau permasalahan yang menyangkut halayak ramai di sekitar Anda. Baik, halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Kamil.
1: Pak Kamil.
2: Saya.
1: Iya, baik, silakan Pak Kamil.
2: Jadi langsung to the point aja ya Bu ya. Kita tuh sebenarnya banyak keluhan yang ingin kita sampaikan, tapi macam kami masyarakat biasa ini Bu, bak kata orang, ke anjing menggonggong ke bila berlalu. Tapi alangkah baiknya kalau lagi sentil terus oleh RRI. RRI ini kan adalah corong kami masyarakat untuk menyampaikan hal nih Bu. Jadi kami dengan adanya RRI ini sangat terbantu untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Tapi setelah kami menyampaikan, Ibu juga mengutarakan kepada HAR yang berkompeten yang perlu menanggapi, tapi kan jarang juga ditanggapi Bu. Nah, jadi kata kawan-kawan kita, macam mana kita nak nyampaikan nih, kita sudah disampaikan RRI sudah mengkomunikasikan tapi ya nggak ada tanggapan sama sekali. Jadi di sini kayaknya Bu ada benang merahnya nih yang nggak selesai. Jadi kita bukan untuk mengetahui nih Bu, realita di lapangan kita tengok, kita di kabupaten ini Bu cukup signifikan anggaran kita, walaupun istilahnya ditentukan oleh pusat atau provinsi, cuman kita kan bisa berargumen, bisa kita ngadu, menyampaikan hal-hal yang perlu kita sampaikan tentang rakyatnya untuk menyampaikan di atas sana. Jadi supaya kita sudahlah 3T, terjauh, tertinggal, dan terbelakang, ditambah dengan ekonomi kita yang disedot oleh pusat, menambah ya jauhnya angan-angan kita untuk mencapai yang kita inginkan itu Bu. Yang mana yang kita inginkan? ya masyarakat sejahtera, adil cukup, janganlah dulu sejahtera terjadi. Soalnya adilnya payah nantarnya Bu, maaf aja sekarang tuh masih banyak itu yang minta makan istilah tak kerja, minta apa sama ini, maaf aja sama kita pernah juga nih Bu, udah tiga orang tolonglah nih buat kerja dapat makan bertiga hari tak jadi, kan tidak adil nih Bu. Jadi di sini keluhan yang nampak oleh kita. Jadi bapak-bapak kita yang punya jabatan, kita tengok saya cinta selalu, dia lalai dengan akan jabatannya. Dia tidak menyadari itu kaum kerabatnya yang di bawah ini masih banyak yang memerlukan untuk diperhatiin. Jadi kita selaku masyarakat ini dengan kasat mata kita menengok kok mak, kok bapak-bapak yang punya jabatan kok nggak mau dia memperhatiin. Jadi kan di sini ada benang merahnya, di mana benang merahnya untuk ini Bu, kita menyampaikan aja benang merah justru aja. Kalau jabatan masih dibayar atau memilih itu ini segala macam, jangan bermimpi lah masyarakat kita ini akan maju.
1: Yeah.
2: Jadi orang yang mau membayar mencari jabatan itu, dia nggak bisa juga berkomunikasi di atas sana, nggak bisa juga beradu argumen. Saya pernah ngomong ini, saya menyampaikan ini Bu, maaf aja bukan kita sok pintar nih. Kita pernah berargumen dengan orang-orang yang besar sana tuh. Pernah dia bilang, jabatan bapak sebagai apa? Kita bilang cuma taman ini, dia bilangnya tanggapan bapak kami tanggapi, cuma nanti. Itulah bahasa jabu, tapi kalau umpamanya kita jabatan apa-apa, bapak apa, profesor, doktor ini, segala macam, itu diperhatiin Bu. Nah, jadi kita tengok selama ini miskomunikasi dari bawah ke atas kita tengok kurang, makanya daerah kita ini kurang ya kurang lah, tak ada ya tak ada lah, padahal hasil kita tuh semangat banyaknya, mau ngomong apa aja ada, ikan berlimpah, minyak banyak, gas juga melimpah di bawah perbumi kita ini. Belum lagi pasir korosa yang sekarang ini di Saudi sudut sana sudah apa itu namanya ya, bahit sudah dikapling oleh yang punya duit. Namanya kelebutan sekian hektar lah dibeli oleh orang itu. Di Binjai sekarang sudah mulai bangunannya diperbaiki, dibangun untuk menambang pasir itu juga. Belum lagi di Kelarik sana, cukup banyak hasil daerah kita ini, tapi kok masyarakatnya masih terlantar. Jadi tidak heran kita kalau masyarakat kita ya sekedar keluar-keluar nggak ada menanggapinya. Mungkin hanya ini sekelumit Bu, kalau kami sampaikan sebenarnya banyak lagi Bu, nggak cukup satu hari kita berngompong. Yang kedua nanti takut marah pula orang-orang yang punya potensial di situ, kok kamu sok hebat sok pandai pula. Jadi inilah kami yang malas kadang-kadang menyampaikan Bu. Nah, jadi mungkin hanya ini sekelumit yang kami sampaikan Bu. Lebih dari kurang kami mohon maaf jika salah kata atau tutur kata kami tidak sempat pada tempatnya. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Kamil. Terima kasih sudah bergabung menyampaikan apa yang dirasakan ya selama ini. Baik, silakan pendengar, Anda mungkin ada yang ingin disampaikan juga. Halo, selamat pagi. Baik, terputus ya. Silakan dicoba kembali di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811-7033-669 untuk Anda yang ingin menyampaikan ya permasalahan yang mungkin terjadi di sekitar lingkungan Anda yang ingin disampaikan ya, karena pagi ini kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan keluh kesahnya, persoalan yang terjadi di sekitar Anda ya, baik itu terkait dengan fasilitas publik dan lain sebagainya yang menyangkut dengan masyarakat dan juga halayak ramai ya. Silakan kita bersama nanti pendengar hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, kami akan hadirkan dulu satu lagu untuk Anda.

dan untuk kerajinan tangan seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasa Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia. Kakek!
7: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya. Gimana kuliahmu, Nak?
8: Mudah-mudahan 3 bulan.
7: Kakek, mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
8: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya.
7: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
8: Iya dong.
7: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
8: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek.
7: Oh ya? Kenapa?
8: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
7: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
8: Enggak.
7: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
8: Enggak dong, Kek.
7: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
8: Ya.
7: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
8: Oke, Kek.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
10: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
11: Pendengar masih bersama di Halo RRI untuk pagi ini ya. Silakan, kami masih menantikan Anda yang ingin bergabung menyampaikan permasalahan yang ada di sekitar Anda ya, baik itu terkait fasilitas publik atau lainnya. Ya, barangkali bisa dicarikan solusi bersama ya untuk kepentingan bersama juga. Silakan di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811 7033669. Tadi sudah ada Pak Kamil ya dari Ranai yang sudah bergabung ya. Jadi beliau mengatakan bukan tidak mau menyampaikan, sebenarnya banyak ya yang ingin disampaikan untuk kebaikan bersama, apalagi keluhan dari masyarakat, tetapi tidak adanya respon dari pihak terkait. Nah, ini membuat masyarakat sudah enggan ya untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan atau keluhan yang terjadi di sekitar mereka. Baik, pendengar, sudah pukul 9.47 menit saat ini ya. Kita bersama di Halo RRI nanti hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Memang untuk jaringan Telkomsel di Sepampang ya dari kemarin kurang bagus ya, mungkin ada gangguan jaringan. Jadi tadi untuk yang sudah mencoba bergabung belum bisa, silakan dicoba kembali ya di 0811 7033669. Ya, saat ini pendengar di daerah kita sedang musim kemarau ya. Jadi kita harus berhemat air ya. Ada yang bilang jangankan untuk berhemat, Kak, air saja tidak mengalir katanya ya. Memang ini persoalan yang sering terjadi ya ketika musim kemarau tiba, yaitu krisis air bersih. Nah, untuk yang daerahnya memang rawan terhadap air bersih ya, sering mengalami kekeringan atau krisis air bersih saat musim kemarau, ya bisa dicarikan alternatif lainnya ya, atau membuat sumur kalau memang ada lahan kosong di sekitar rumah ya, atau menyediakan tandon ya untuk beberapa orang di sekitar bersama-sama dari pihak pemerintah desa atau kecamatan. Nah, nanti ketika air tidak mengalir ya bisa meminta suplai air dari PDAM dan nanti untuk masyarakat di sekitar bisa mengambil air dari tandon yang sudah disiapkan ya. Jadi tidak perlu mobil tangki air

itu ke rumah-rumah untuk menyuplai air. Iya, baik, mudah-mudahan dengan musim kemarau yang terjadi saat ini ya, mungkin di beberapa daerah sedang krisis air bersih, iya, bisa mencari solusi terbaiknya ya, agar kita tetap mendapatkan pasokan air bersih, karena air itu merupakan kebutuhan pokok ya, yang harus ada, karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita menjalani aktivitas itu membutuhkan air, apalagi untuk kebutuhan rumah tangga ya, mau mencuci, kemudian juga memasak dan lain sebagainya. Baik, pendengar, kami masih nantikan kebersamaan Anda pagi ini ya, tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Pendengar masih bersama kami Pro Satu Ranai di Halo RRI untuk pagi ini ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini menyampaikan permasalahan atau persoalan yang terjadi di sekitar Anda ya. Kami tunggu di 0811 7033669. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Baik, sepertinya agak terputus ya. Mungkin jaringan yang kurang bagus. Halo, selamat pagi. Baik. Silakan dicoba kembali pendengar untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini ya. Karena di sesi terakhir ini mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, permasalahan yang dihadapi saat ini ya. Baik, mungkin saat ini banyak yang mengeluhkan krisis air bersih ya di beberapa daerah karena musim kemarau juga. Kemudian debit air saat ini mulai berkurang sehingga penyuplaian air bersih itu sistem bergilir ya. Nah, ada yang menyebutkan bahwasannya di rumah-rumah warga untuk sistem bergilir ini tidak sesuai dengan jadwalnya. Nah, ketika jadwal mengalir ya, tapi airnya tidak mengalir. Baik, halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa, di mana ini?
2: Ini dengan
1: Iya, dengan siapa, di mana ini?
2: Ini dengan Ibu Za.
1: Ibu Za, baik. Di mana Bu Za, di Ranai?
2: Di Ranai.
1: Baik, silakan Bu Za, apa yang ingin disampaikan?
2: Tadi tentang berhemat air di musim kemarau ya.
1: Iya. Yeah.
2: Musim kemarau tentu ya pasti terjadi gitu setiap tahunnya. Jadi kita tinggal menyikapinya aja, tidak perlu marah kepada siapa gitu. Jadi kita harus berhemat air sesuai, menggunakan air sesuai dengan seperlunya aja, jangan terlalu lebihan gitu. Misalnya kita mendapat jadwal airnya di hari Kamis,
1: iya,
2: Kita baru sebut
1: Baik, agak terputus ya, mungkin jaringannya kurang bagus. Halo, Ibu Za? Iya, baik, terputus, sayang sekali ya. Tapi sudah bisa kita tanggapi tadi terkait dengan air ya. Memang musim kemarau ini ya biasanya debit air berkurang. Jadi memang kita harus bijak ya, kata Ibu Za tadi, untuk menghadapi musim kemarau ya, bijak menggunakan air juga. Baik, mungkin Anda ada tanggapan lainnya pendengar atau hal-hal yang ingin disampaikan ya, silakan di 0811 7033669. Baik, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa, di mana ini?
3: Pak Ilham di Batu Ampar.
1: Pak Ilham di Batu Ampar, baik. Silakan Pak Ilham.
3: Ya, ini kan permasalahan kita dengan air, Bu. Jadi saya ingin menyampaikan solusi. Memang keadaan musim dan musim kemarau.
1: Iya.
3: Tapi ada titik-titik tidak kekurangan air.
1: Iya.
3: Tetap mengalir. Jadi saya meninjau ke lokasi saya di Batu Ampar. Langganan kalau musim kemarau selalu tak pernah muncul air. Tapi penagihan tetap malah sama dengan yang pernah waktu mengalir air.
1: Iya.
3: Jadi saya mohon pihak yang bertanggung tentang ini, mohon meninjau apa penerangannya dan salurannya gimana gitu. Jadi saya mengimbau supaya dicek biar tidak terjangkau airnya itu.
1: Baik.
3: Dan demikian Bu, mohon maaf lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ilham dari Batu Ampar ya, sudah bergabung. Iya, masih ada pendengar beberapa menit lagi untuk yang ingin bergabung ya, singkat, padat dan jelas menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan pagi ini ya, terkait permasalahan yang ada di sekitar Anda. Baik, tadi banyak yang menyampaikan terkait dengan krisis air bersih ya, air yang tidak mengalir. Juga tadi Pak Ilham dari Batu Ampar menyampaikan bahwasannya ini merupakan permasalahan tahunan ya, yang selalu terjadi setiap musim kemarau. Nah, di Batu Ampar sendiri ini memang selalu terkena imbas ya,

Jadi dimohon kepada pihak terkait ya, agar diperhatikan, karena pembayaran air itu harus tepat waktu, katanya setiap tanggal 20 ya. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan apa yang terjadi di sekitar Anda. Kita jumpa lagi di hari Jumat ya di Halo RRI pukul 9 hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga apa yang disampaikan dapat kita carikan solusi bersama untuk kita semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
7: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Ranai siang ini. Ranai.

105,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Jumpa lagi di Ranai Siang bersama saya Adi. Kita di edisi hari Rabu 16 September 2026. Dan terima kasih Anda yang masih setia bersama kami di siang ini. Semoga kabaran juga masih sehat pendengar ya. Yang ada yang lagi sakit saat ini, sama-sama kita doakan semoga lekas sembuh dari sakitnya. Oke, semangat dengan berbagai aktivitas Anda di sepanjang hari ini pendengar ya. Semoga semuanya lancar. Dan baru saja turun hujan nih di Kupang sekitarnya pendengar. Jadi hati-hati untuk Anda yang berkendara, sudah mulai sering turun hujan. Jadi ya siap-siap aja baju hujannya pendengar ya, biar enggak ya kalau tiba-tiba lagi di jalan hujan ya bisa digunakan ya. Dan tentunya tetap hati-hati buat yang sedang berkendara kalau dalam kondisi hujan pendengar. Oke, saat ini sudah pukul 10.12 menit pendengar. Kita di program Jendela Negeri dengan tema sanksi. Ada beragam informasi-informasi mengenai hukum di siang ini pendengar. Tetap semangat pastinya dan tetap bersama kami di Jendela Negeri.

Bahagia bersamamu dari Adera Pendengar, spesial buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Nah, masih di Jendela Negeri mengenai berbagai informasi hukum di siang ini pendengar. Yang pertama ada informasi mengenai anak hasil perkawinan campuran pendengar ya. Nah, status hukumnya bagaimana nantinya? Nah, misalnya pendengar ya, ada anak hasil pernikahan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, ini dapat memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas ternyata ya, hingga usia 18 tahun. Nah, setelah itu pendengar, anak ini wajib menentukan pilihan kewarganegaraannya paling lambat hingga usia 21 tahun. Ada aturan yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, anak diberikan waktu selama 3 tahun sejak usia 18 tahun, jadi hingga usia menginjak 21 tahun nih pendengar ya, untuk menentukan kewarganegaraan yang akan dipilih. Nah, karena di negara kita sendiri pendengar tidak ada mengenal dua warga negara ya. Beda kalau di Eropa, ada banyak negara yang bisa mengakomodir status warga negara hingga dua warga negara pendengar ya. Nah, orang tua dalam perkawinan campur ini diimbau juga untuk memperhatikan kelengkapan administrasi anak sejak dini pendengar ya. Salah satunya adalah affidavit atau sebagai bukti status keluarga negaraan ganda anak ya sebelum usia 21 tahun.

Nah, bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing ini memang dihimbau untuk tidak menunda-nunda pengurusan administrasi anak hingga melewati batas usia yang ditentukan pendengar ya. Karena kelengkapan dokumen sejak awal ini bisa membantu mencegah persoalan dalam proses penentuan kewarganegaraan. Dan memang ketentuan kewarganegaraan ganda terbatas ini menjadi perhatian penting bagi keluarga di daerah-daerah perbatasan seperti di Kepulauan Riau juga, pendengar ya. Sebagai wilayah perbatasan dengan mobilitas lintas negara yang tinggi, nah pemahaman tentang aturan-aturan seperti ini ya diharapkan bisa membuat orang tua ini bisa lebih siap memastikan hak dan status kewarganegaraannya biar tetap jelas, pendengar.

0: Nak ke mana tu bawa tas keranjang?
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.

Ada Judika pendengar sampai kau jadi milikku. Terima kasih buat yang masih setia bersama kami di program Jendela Negeri siang ini. Masih mengenai berbagai informasi hukum yang sekitar kita, mungkin bisa kita tahu juga, harusnya tahu juga pendengar ya. Seperti ada aturan hukum yang mengatur barang yang ditemukan oleh orang lain. Nah pendengar, mencakup hal apapun yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya pendengar ya, ketika seseorang menemukan barang milik orang lain di mana saja, dan kemudian memutuskan untuk menyimpannya. Ini ada aturan-aturan yang mengaturnya pendengar ya. Nah setiap orang punya kemungkinan untuk meninggalkan barang miliknya secara tidak sengaja. Mungkin kita juga pernah pendengar ya, barangkali ya meninggalkan sesuatu, barang milik kita ya entah kemana, atau tercecer juga barangkali. Nah terlepas barang tersebut berharga atau tidak, nah hal ini juga patut tidak luput dari aturan ya, ataupun hukum yang sudah diatur juga ternyata pendengar ya. Dalam sanksi hukum pidana, menyimpan barang temuan dengan niat memilikinya dapat ternyata dapat dijerat dengan sanksi pidana juga pendengar ya. Diatur juga dalam pasal 362, di mana tindakan ini bisa dikategorikan tindakan pencurian bila sejak awal menemukan berniat untuk memiliki ternyata pendengar. Kemudian di pasal 372 juga diatur bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi karena penggelapan apabila menemukan barang lalu berniat mengamankan namun kemudian dinikmati atau tidak dikembalikan. Nah dari pasal-pasal yang sudah disebutkan dari pendengar dapat disimpulkan bahwa secara hukum siapapun yang menemukan barang milik orang lain ini memiliki kewajiban untuk melaporkan atau menyerahkan barang tersebut ke pihak berwenang ya, kalau kita tidak mengetahui barang tersebut milik siapa ataupun belum ada informasi-informasi barang hilang barangkali pendengar ya. Nah jadi barang-barang yang kita temukan yang tidak diketahui punya siapa, ini ternyata diatur juga dalam aturan perundang-undangan. Dan seharusnya juga pendengar ya, nah etikanya memang kalau barangnya memang bukan milik kita ya seharusnya kita serahkan ke ya mungkin pihak-pihak yang seharusnya bisa nanti mengupayakan untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemilik yang seharusnya pendengar. Oke, sudah pukul 10.35 menit saat ini.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Masih semangat mendengar di siang ini ya. Masih gerimis-gerimis ini kalau di Sumpang sekitarnya pendengar. Jadi ya tetap hati-hati buat Anda yang sedang berkendara saat ini. Masih di Jendela Negeri membahas tentang sanksi. Ada beragam informasi terkait dengan aturan-aturan hukum pendengar yang ada di negara kita ya. Kemudian ada juga aturan mengenai karya seorang musisi pendengar ya. Nah, Kementerian Hukum terus mendorong para pencipta lagu dan musisi di daerah-daerah ini untuk segera mencatatkan karya mereka pendengar ya. Nah, langkah ini ternyata semakin dipermudah setelah pemerintah menetapkan tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk pencatatan hak cipta lagu dan musik ini menjadi 0 rupiah alias gratis pendengar ya. Sebelumnya ada biaya yang dikenakan ya sebesar Rp200.000 untuk tarif pencatatan hak cipta lagu dan musik. Nah, kemudian mulai 1 Agustus 2026 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026, kebijakan yang terbaru alias aturan yang baru pendengar. Jadi untuk pencatatan hak cipta lagu dan musik ini gratis pendengar. Dan memang langkah ini merupakan langkah afirmatif untuk memperkuat pusat data lagu dan atau musik nasional dari sekitar 7 juta potensi karya musik di tanah air pendengar ya. Baru sekitar 26 ribu karya yang tercatat nih pendengar ya. Nah, penguatan data ini nantinya diintegrasikan dengan sistem lembaga manajemen kolektif nasional atau LMKN. Dan ya, dengan semakin banyak karya yang tercatat, pemerintah berharap distribusi royalti ya kepada pencipta dan pemilik hak terkait dengan karyanya ini bisa berlangsung lebih transparan, akuntabel dan juga tepat sasaran pastinya pendengar. Baik pendengar, 15 menit jelang pukul 11 sampai di sini jumpa kita di Jendela Negeri kali ini dan saat lagi kita jelang dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Ya, saya ikut senang untuk mereka. Ya, posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat, dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. It seals the tie for Liverpool.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

155 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janis menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, "Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain."
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih Tunggal Putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolly, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Show, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PB eSi 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan berita selanjutnya nanti hadir pukul 13 waktu Indonesia Barat berupa warta berita daerah. Pendengar, selamat siang, masih semangat di siang ini atau yang sudah ya ingin jeda dulu ya dengan berbagai aktivitasnya, istirahat dulu sejenak, makan siang dulu, isi bensin dulu pendengar, biar semangat lagi nanti untuk melanjutkan aktivitasnya ya. Atau yang masih banyak kerjaannya, masih nanggung barangkali, tetap fokus mendengar ya. Oke, sudah pukul 11.26 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Hati-hati buat yang sedang berkendara pendengar, dan buat yang masih sibuk, tetap fokus, tetap semangat, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

seperti kehidupan lagu dari Doel Sumbang, lagu yang dirilis tahun 1989. Pendengar, spesial buat yang masih enjoy dengerin Pro saat ini. Dan sudah pukul 11.35 menit saat ini. Untuk anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 11.45 menit. Pendengar, ada lagu-lagu bernuansa islami jelang kumandang azan zuhur.

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan sesaat lagi kita jalan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini pukul 11 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai siang ini. Ranai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik, tuan-puan, sedara-mara. Jumpa pula kita siang hari ini di acara Sari Serumpun. Pada hari ini hari Rabu tanggal 16 September 2026 ya. Yalah paci-maci, semoga saja hari ini merupakan hari yang sangat baik daripada hari-hari kita yang sebelumnya ya. Kalau dirasa kurang baik, mudah-mudahan saja esok lebih baik lagi ya. Yang jelas nak baik ke nak tak baik ke, kitalah yang menentukan. Kalau kita nak baik, kita buat baik ya. Jangan sampai kita nak baik, kita tak nak buat baik. Kerana kita ni tetap berlaku hukum tabur tuai ya. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Yelah pakcik makcik yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siang ya. Mungkin lauk ikan, ikan lagi banyak. Saya tengok kat pasar tu pagi tadi harga cumi saja RM40,000, biasa RM50,000 sekilo ya. Jadi ikan agak banyak, lumayan lah dibandingkan beberapa waktu lalu tu ya. Ikan mahal, satu ekor tu sampai kan RM65,000. Memang ngeri kita pakcik-makcik. Nak RM100,000 harga satu ekor ikan tu, rasa tak tertelan rasa. Tapi macam mana pula, macam mana, apa yang dapat kita buat ya. Tak makan ikan, lutut rasa geletar, tulang rasa tak berdaya ya. Ada one model-model macam tu. Ada juga yang tak masalah, tak ada ikan. Jadi kita tu macam-macam selera. Jadi pakcik-makcik, semoga saja apa yang ada kita syukurilah. Ada ikan kita makan ikan, tak ada ikan kita makan sayur ya. Lawa lagi kalau makan dua-dua dia. Yelah, tak payah nak panjang lebar pakcik-makcik. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Inilah Pakcik Makcik di segmen Racikan Pengetahuan Melayu siang hari ini. Kami mengetengahkan masalah yang lain pula, lepas dari masalah berjanji itu ya. Kali ini kami akan ketengahkan masalah warisan budaya yang mendalam, iaitu sejarah dan filosofi silat Melayu ya. Saudara, silat Melayu merupakan salah satu seni bela diri tradisional yang tumbuh bersama masyarakat di wilayah Melayu. Seni ini tak sekadar teknik mempertahankan diri, namun juga mencerminkan nilai budaya dan filosofi yang telah diwariskan turun-temurun. Setiap gerakan dan ajaran di dalamnya membawa makna mendalam yang membentuk karakter dan jati diri masyarakat Melayu ya. Silat Melayu memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat setempat. Dan menurut buku Seni Budaya Melayu Kabupaten Bintan oleh Suarman dan Jauhar Mubarak, silat Melayu ini berkembang seiring tradisi masyarakat Melayu dan dipelajari secara turun-temurun dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat ya. Jadi saudara, akar silat Melayu bermula dari upaya masyarakat untuk menjaga keamanan diri dan kelompok. Perkembangannya dipengaruhi oleh kebutuhan lingkungan, adat dan interaksi sosial. Jadi seiring waktu, silat Melayu menjadi bahagian penting dari budaya Melayu yang diwariskan lintas generasi. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Pada bulan Rabiul Awal setiap tahunnya, masyarakat Serasan Natuna memiliki tradisi menarik yang selalu dilakukan. Pawai Bunga Rampai merupakan tradisi dalam rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi ini menggabungkan antara unsur keagamaan dan adat Melayu dan sudah dilakukan secara turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya dilaksanakan di Serasan, namun juga di wilayah lain di mana terdapat Himpunan Keluarga Serasan atau HKS, termasuk HKS yang ada di Ranai, Ibu Kota Kabupaten Natuna. Anggota Dewan Pembina Himpunan Keluarga Serasan, HKS Ranai Natuna, Kamarudin menjelaskan apa sebenarnya filosofi atau makna dari kegiatan pawai bunga rampai yang dilaksanakan oleh Himpunan Keluarga Serasan.
1: Pawai bunga rampai itu terdiri dari ada pawai bunga rampai, ada pawai di dalamnya bunga telur merah, dan ada juga buah bolu. Kemudian dipersiapkan juga bermacam-macam jenis bunga rampai dan berwarna-warni. Adapun kegiatan bunga rampai yang berwarna-warni itu sebagian untuk diarak dari mulai start hingga finish. Yang kedua, bunga rampai dipersiapkan untuk membagi warga yang sedang menikmati atau sedang menyaksikan kegiatan pawai tersebut kepada masyarakat yang sedang mengunjunginya. Adapun filosofis dari bunga rampai itu, dalam satu bunga rampai itu minimal tercantum 12 macam bunga yang ada di dalamnya. Di samping itu juga filosofis ini menunjukkan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu lahirnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, telur dan bunga ini untuk kemeriahan dan tanda kekompakan kita dalam bersilaturahmi antara warga sama warga itu sendiri dan warga yang menyaksikan dengan warga yang turut menghadiri acara puncaknya.

0: Awalnya pawai bunga rampai hanya dilaksanakan di Kecamatan Serasan sebagai budaya turun-temurun yang terus dilestarikan. Seiring berjalannya waktu, generasi muda dianggap memiliki peran penting untuk mengetahui dan melestarikan budaya ini. Hal inilah yang mendasari budaya pawai bunga rampai dilaksanakan di semua daerah yang memiliki komunitas himpunan keluarga Serasan.
1: Dalam pelestariannya, mulai dari awal pembentukan kita sudah mengajak generasi muda, putra dan putri asal Serasan yang berdomisili di Kabupaten Natuna. Ini yang kami lestarikan. Sebelumnya pelestarian ini hanya berada di kecamatan kami saja.
0: Tidak hanya di Natuna, saat ini pawai bunga rampai juga rutin dilaksanakan oleh HKS yang ada di Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Ketua Umum Himpunan Keluarga Serasan Ranai Natuna, Darwandi Rais, mengatakan bahwa pawai bunga rampai merupakan istilah sukacita dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tokoh-tokoh masyarakat Serasan saat itu menggagas bagaimana cara memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya terlaksanalah satu momen yang dikenal dengan pawai bunga rampai. Darwandi menjelaskan dalam pelaksanaannya, pawai bunga rampai tidak spontan, namun membutuhkan persiapan yang matang.
2: Jadi sehubungan dengan pelaksanaan pawai bunga rampai, jadi kita pengurus inti, himpunan keluarga Serasan itu kan memberikan mandat kepada panitia pelaksana. Jadi panitia pelaksana ini kita bentuk dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pawai bunga rampai. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan bunga rampai ini kan memang tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu persiapan dan perlu kelengkapan. Jadi persiapan yang perlu kita siapkan itu bagaimana kita mengumpulkan sekian ribu telur bunga merah. Jadi dalam rangka untuk mengumpulkan telur bunga merah ini, itu merupakan partisipasi dari warga Serasan. Jadi kita masing-masing kampung, Serasan itu kan banyak kampungnya, dari kampung Limpa, kampung Eraya, kampung Genting dan sekiannya. Jadi kita bagi tugas, jadi satu kampung itu menyiapkan bunga telur itu sekian banyak. Ada yang 500, ada yang 400, 200. Jadi sistemnya, kita persiapan ini adalah swadaya masyarakat sendiri. Jadi partisipasi sebabnya. Jadi samping itu juga kita tidak mengeluarkan modal, ya, karena itu semata-mata modal daripada masyarakat kita sendiri. Di samping itu juga dalam pelaksanaan itu, jadi memang kita terdiri daripada panitia, ada panitia menyiapkan telur, ada panitia menyiapkan sekedup, kelengkapan, properti dan sebagainya, berbentuk miniatur, ada yang miniatur masjid, ada miniatur Ka'bah, ada miniatur unta, dan itu merupakan simbol-simbol daripada Islamilah. Jadi karena sesuai dengan momen kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, jadi simbol-simbol itu simbol-simbol Islamilah. Jadi itu memang cukup memakan waktu. Itu rentang waktu persiapan itu lebih kurang 1 minggu. Jadi sampai hari pelaksanaan, alhamdulillah di hari pelaksanaan itu kan ada 3 momen penting. Pertama pawai, kedua tausiah, ketiga itu ada tradisi satu masyarakat Serasan yaitu makan seperahan. Kita makan bersama itu sampai 6 orang satu hidangan tuh. Itu kalau menunya itu beraneka ragam. Ada ayamnya, ada ikannya, ada telurnya, ada pemanisnya, ada buah-buahannya dan sebagainya.
0: Himpunan Keluarga Serasan terus berupaya menjaga dan melestarikan budaya pawai bunga rampai. Di era digital, HKS juga turut mempromosikan tradisi ini lewat media sosial. Dengan melibatkan generasi muda, diharapkan tradisi ini tetap tumbuh dan berkembang. Menjaga dan melestarikan tradisi pawai bunga rampai bukan hanya tanggung jawab Himpunan Keluarga Serasan, namun merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Natuna dalam menjaga dan melestarikan tradisi ataupun budaya tempatan.
3: Ini Gu Windam, pasal yang ke-6. dicari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit.

0: Yalah pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik tuan-puan sedara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara ya. Mana-mana nak gabung bersama kami, sila saja kita tunggu di talian 0811 7033 669 ya. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu boleh, nak kirim-kirim ucapan juga boleh ya. Mungkin ucapan selamat makan siang, selamat menempuh hidup baru, selamat menerima cucu ya. Ha, kirimkanlah kata-kata yang baik kepada kawan kita, saudara kita, dengan kita mengucapkan yang baik, berdoakan yang baik, nanti kebaikan juga akan bersama kita. Yalah, sila-sila saja yang nak gabung bersama kami di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara di 0811 7033 669. Nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, sila-sila saja, tak payah kita nak tunggu lama-lama ya. Ada makcik Leha yang menunggu pakcik-makcik hingga pukul satu siang hari ini. Sila saja pakcik-makcik untuk lagi sibuk bekerja, selamat bekerja saja. Semoga kerja pakcik-makcik lancar di siang hari ini. Hujan, memang hujan-hujan penyakit lah nampaknya. Kerana bekas panas tu ada juga hujan renyai-renyai turun. Habis tu hilang, habis tu turun, habis tu panas lagi. Hati-hati. Mana-mana luar tak berapa berkenan ya, tak terlalu penting. Sebaiknya ditunda dulu, takut terkena demam. Nanti ujung-ujungnya beresin ya. Habis beresin, gering-gering pula rasa badan. Habis tu rasa nak demam pun nak ke. Jadi cuaca tak menentu ni, tubuh kita ni rentan mengalami masalah kesihatan. Jadi jagalah kesihatan sebaik mungkin pakcik-makcik ya. Perhatikan cuaca, kalau memang tak mendukung bagi kita untuk beraktivitas di luar rumah, kita tunda dululah ya. Belum selesai lagi masalah kabut asap, masalah hujan panas lagi. Ni jaga-jaga badan kita, apalagi badan-badan kita dah agak uzur, agak-agak tua ya. Nah, yang rentan, usia rentan lah. Jadi banyak-banyaklah kita ni berehat ya. Jadi ada yang bergabung, cuba kita sapa pula. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Mak Long Mus?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Masih hujan ke kat sana?
1: Yalah, beli hujan lah.
0: Kita juga kita juga ada tadi jam 11 ya, tapi dia tak lama, tak lebat juga, tapi lumayan lah untuk siram-siram debu tu.
1: Terkabung kan, mau tadi dia mau dia lihat yang tanah tu bukan dia bersesah, dia lenggit.
0: Ya, kalau kat Ranai beberapa hari ni sering turun hujan kat Sepempang ni, memang jarang lah turun hujan. Kenapalah siran je saya.
1: Sepempang sehujan, gunung kan dekat banyak air.
0: Tak ada, kami kekering. Dia hidup cuma tengah malam. Kalau kami dah tidur, dia mula hidup. Kalau pagi dia mati. Jadi kita tu macam, kita tu macam hantu lah malam-malam bekerja air tu kan. Mula dia ngalir, kita membasuh lah apa kan.
1: Orang bekerja duit, terkejut air.
0: Ya juga ya. Oh, mahiyo. Lantulah kita, Mak Long Mus.
1: Tanda nengkah? Hari ni panduan mbak ni ya.
0: Patut apalah, terserah lah.
1: Boleh nak lagu lah.
0: Boleh.
1: Bukan kacang, sebagai kacang. Kacang melilit di betul kuning.
0: Ya. Yeah.
1: Bukan datang, sebagai datang. Datang ni nak minta lagu lancang kuning.
0: Oh, datang nak minta lagu lancang kuning. Boleh. Saya sangka nak datang, bukan datang sebarang datang, datang nak pergi nyining.
1: Aduh semua, nak pergi nyiling pun nak pergi nyiling.
0: Nak pergi jeling, awas nyining kena jeling. Musim-musim payel ni. Jangan sebarang.
1: Bagian pun nak minta parah lah jeling kan?
0: Itulah kan. Kalau tak musim-musim ni nak minta, jangan cuba nak minjam saja kita. Susah.
1: Minda
0: Ya.
1: Kalau yang pelik.
0: Kalau
1: ni sikit.
0: Setidak dia.
1: Bila dah ke orang marah.
0: Betul. Betul lah.
1: Dengan salam semua pun dengar lah.
0: Ya.
1: Kau kuali kerek.
0: Kenapa?
1: Cakap kuali kerek.
0: Kerek. Angus.
1: Kerek angus. Ada yan.
0: Ada yan.
1: Taulah musim ulah hujung-hujung ni bulan lah tanggal repo boleh.
0: Lah tengah bulan nampak dia. Kalau bulan kat langit tu belah besar tu lah bulan purnama.
1: Lah dia tengah benda dia cakap bulan so
0: ni. Nanti setelah bulan purnama lah kat condong sikit gahana gelap gulita tak ada benda nampak. Itulah.
1: Salam Makcik Lehat.
0: Ya, haa.
1: Lagu Lancar Kuning saya nak lagu
0: jangan kalau lebih banyak lagu tu kan nak juga
1: lagu ni beri dengan Pak Kasim amatlah
0: bapak senang Pak Kasim itulah
1: lupa je ada salah dengan Pak Cik Ramli Pak Cik Suib dengar saya
0: piwang je betul dah lama memang baru ingat saya
1: Bila memang ni radio. Bila awak nak lihat radio.
0: Iya. Kebun dia berhentai hektar saja. Jual saja beli radio tu.
1: Bila kira-kira suka mak janda beri radio.
0: Bapak, oi. Kita nunggu janda pula. Kita nolong janda.
1: Bila kira mak janda.
0: Yelah.
1: Baik.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mak Long Mus ya. Lah bergabung bersama kita. Kita masih menunggu yang lainnya. Mak Long Mus ni dengan lagu Lancang Kuning. Yelah Cik Puan membeli labu. Tak lupa memakai payung. Kita putarkan lagu sambil menunggu yang lainnya bergabung.

salah satu kesenian tradisional khas Kabupaten Natuna yang berawal dari Pulau Laut dan juga dikembangkan oleh orang kaya Madun. Kata mendu sendiri berasal dari kata menghibur rindu atau hiburan rindu kampung halaman dan kasih sekampung. Dahulu, mendu hanya dimainkan oleh kaum lelaki. Namun sejak tahun 70-an, kaum wanita juga ikut ambil bagian dalam pementasan mendu. Keunikan dari seni mendu ini adalah cerita yang dimainkan tanpa naskah, harus dihafal di luar kepala, dialognya disampaikan dengan nyanyian dan tarian. Awalnya pertunjukan mendu ini dimainkan selama 44 hari. Tetapi di zaman sekarang, mendu dimainkan hanya 3 malam saja, dikarenakan berbagai macam alasan. Pertunjukan mendu dibuka dengan ladun, yaitu tarian pembuka, dan cerita yang dipentaskan, yaitu hikayat dewa mendu dalam membasmi kejahatan. Kesenian ini menggunakan bahasa Melayu, dan untuk pementasan, pemainnya berjumlah 25 sampai 35 orang. Pesan dari hikayat mendu ini adalah kejahatan akan mengalami kehancuran, dan kejahatan akan dikalahkan dengan kebaikan.

0: Yalah paci-paci, maci-maci, masih di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara. Yang nak bergabung bersama kami, sila-sila saja, kita masih tunggu di talian 0811-7033-669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam juga boleh, nak kirim lagu juga boleh ya. Lah ada Long Mus bergabung bersama kita, kita masih menunggu paci-maci yang lainnya. Tumben pula tak ada Pakcik Ahmad hari ni. Biasa dia ada menemani saya ya. Dia kalau tak ada orang, dia nak buat lama. Kalau ada orang, dia mengalah lah ya. Jadi ni orang lagi sepi ni Pakcik Ahmad. Mungkin sibuklah menampung air. Tahulah tadi kan sempat turun hujan juga. Mana tahulah kesempatan nak menampung air ya. Sila-sila saja Pakcik Suib juga. Lah lama tak bergabung Pakcik Kasim ya. Pakcik Kasim ni kalau dia dapat dengar radio tu, dia memang tetap bergabung. Kadang radio tu cerah, kata dia. Ada kada dia kusut. Ni sekarang kita cerah. Semalam tu bergabung tu kata dia bening lah ya. Tapi apa pula, antena dia luar biasa tinggi dia. Setinggi menara apa tu namanya, menara di luar sana. Tapi cakap punya cakap, jaringan dari kemarin tu hingga hari ni memang tak seberapa lancar ya. Apalagi kalau kita telefon pakai WA tu, mau agak tersendat. Mungkin pak cik telefon dia macam tak dapat tersambung, kami maklumi sajalah. Kami di sini saja memang serik nak berbual, nak pesan makan sajalah. Tak dapat, lapar kadang perut ya. Cuba kita sapa pula. Entahlah kalau telefon biasa dapat, mungkin kalau WA agak serik. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak cik Ahmad apa khabar?
1: Ini ya Pak Cik Ahmad ni.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah Mak Cik.
0: Oh, kenapa lama sangat gabung? Mak Cik Leha nak balik pula.
1: Sinya Mak Cik.
0: Itulah dua hari lah kan tak dapat gabung kita kan. Tak dapat nak lancar cakap halo halo halo halo. Kalau kena laki perengus, kena rengus laki.
1: Itulah. Jadi kata kawan kita ni, macam mana ni Pak Cik mana? Asau anak tengah yuluk tu gabung.
0: Naik ke batang kayu cari jaringan.
1: Maklumlah makcik di sudut tempat kami ni ha.
0: Jangan sampai pula tergugur pula Pak Cik Ahmad. Oh, nak mencelakakan kawan nampaknya.
1: Tak begitulah kerapnya kawan saya tu makcik.
0: Jadi
1: yelah. Awak jawab pantun tau. Dek, kalau saya pantun andai Pak Cik Ma dia. Kalau batang kayu, muji jawab dia pun.
0: Kalau gaya batang kayu? Motong kayu?
1: Kita nak dapat telefon ni. Jadi naik batang kayu. Tak aku jawab dia pun.
0: Luar biasa kawan Pak Cik tu ya.
1: Oh, kawan saya alhamdulillah lah Mak Cik.
0: Luar biasa. Untung tak biasa di luar.
1: Memang boleh. Makcik, makanya saya nak dapat ninggalkan dia ni ha.
0: Itulah, dia banyak jasa je kan.
1: Banyak makcik.
0: Ku semangat. Yelah, pantun apa siang ni?
1: Ya makcik, hampir kalau nak lupa.
0: Tunggulah siapa akan lupa nak pantun pun lupa.
1: Dia kalau pakcik mana akan lupa makcik.
0: Ya.
1: Asalnya adat kita Melayu mak pantun ni makcik.
0: Ya, memang betul.
1: Langsung kita point.
0: Langsung saja pada masalah dia.
1: Aku kau ni kira makcik. Sungguh enak si kuih bijan.
0: Ya. Yeah.
1: Kuih bijan dimakan tengah hari.
0: Sedap.
1: Sedap makcik.
0: Sedap.
1: Sekarang sudah datang musim hujan. Mari kita syukuri makcik.
0: Ya, yeah, mari kita syukuri. Betul.
1: Tak salah dek ni makcik.
0: Tak salah dek lah betul. Pakcik ni pokoklah pandai sekarang ni. Tak payah saya nak betul-betulkan lagi.
1: Kawan saya ni makcik eh.
0: Apa?
1: Kawan saya tu nyengih-nyengih dia.
0: Nyengih dia. Dengar saya ngakak kat radio ni ya. Itulah.
1: Dia kata, lepas pemanjat aku pakcik eh dia pun. Yalah aku kata.
0: Yalah. Ketemu ketawa jungkak ni. Yalah salam ada ke?
1: Salam buat Pak Mat Daud yang nama Pak yang alias Pak Tarmizi. Biasa kan dia sering bergabung juga dia tu.
0: Lama dia tak gabung?
1: Mana ke Pak Daud nak?
0: Sibuk mungkin berburu babi.
1: Uang banyak kerja.
0: Oh.
1: Kan? Macam kami ni kan menjelang minat je, macam kerja-kerja.
0: Oh, nak tidur-tidur kan? Tak ada orang marah.
1: Oh, okay. Ni kami ni jelah buat tuang ni makcik, biar ni.
0: Oh, lebat.
1: Alhamdulillah makcik.
0: Alhamdulillah, kami ni antara turun ke tidak ni, tak ada lagi hujan.
1: Alhamdulillah makcik.
0: Oh, cuma dapat nyam.
1: Drum ni, ha?
0: Ya, alhamdulillah lah ya. Mudah-mudahan air lancar. Iyalah.
1: Minta lagu makcik.
0: Boleh. Lagu. Nak dengar lagu apa?
1: Benda kira-kira. Yang makcik lagu Pajis kan boleh nyanyi.
0: Boleh. Ya? Nak dengar lagu apa?
1: Makcik dia nyegang makcik.
0: Boleh. Makcik baik.
1: Faham tu.
0: Baik.
1: Mungkin dong ya makcik.
0: Baik.
1: Lagukan belakang lagi.
0: Ya betul. Terima kasih dah gabung ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pakcik Ahmad dari Binjai. Beliau ni nak dengar lagu Pakcik Ajis kan ya. Lagu Bayan Katek. Baiklah. Yang nak gabung sila-sila saja di 0811-7033-669. Di belakang Pak siapa tadi? Pak Ahmad ya, nak sembang-sembang bersama Makcik Leha. Sila-sila saja di 0811-7033-669. Yelah pakcik-makcik, bila masa dipanggil maut, semangat benda tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merupakan gabungan antara seni tari dan sastra. Biasanya dipertunjukkan pada malam hari. Tarian ini bertujuan agar pemuda dan pemudi mempunyai kesempatan untuk bertemu. Tari tandak menjadi media silaturahmi, tempat bertemunya antara pemuda dan pemudi antar kampung. Banyak pasangan suami istri yang bermula dari pertemuan acara tari tandak ini, namun ada juga yang kisah cintanya tidak direstui pihak keluarga. Tarian ini juga melambangkan ikatan-ikatan yang terjalin antara teman-teman yang berlainan kampung, serta menciptakan rasa aman antar kampung. Dalam tarian ini, semua peserta bebas memilih pasangan, karena tarian ini merupakan hiburan sekaligus silaturahmi. Acara ini banyak dihadiri oleh warga, dari anak-anak kecil hingga orang dewasa. Secara rutin, acara tari tandak ini dilaksanakan setiap bulan Juli sampai Oktober setiap tahunnya, di mana pada bulan-bulan tersebut, para petani usai melaksanakan panen.

0: calle.
1: Tikar pandan merupakan salah satu jenis anyaman tradisional warisan budaya Indonesia yang terbuat dari pandan. Tikar pandan tergolong kerajinan tangan yang membutuhkan waktu lama untuk menganyamnya. Ada beberapa daerah di Indonesia yang membuat kerajinan tikar pandan ini, salah satunya adalah Kabupaten Natuna. Pandan yang dipotong dari pokoknya disisir sesuai keinginan besar kecilnya, dijemur lalu baru dianyam. Butuh waktu lebih kurang seminggu jika matahari benar-benar terik untuk mengubah daun pandan hijau menjadi putih. Semakin lama dijemur, maka semakin bagus kualitas tikar pandan tersebut. Jika ingin tikar bervariasi, bisa saja ditambahkan pewarna alami dengan catatan tidak membuat daun pandan cepat berjamur dan putus jika ditarik. Proses menganyam daun pandan menjadi tikar utuh juga membutuhkan waktu lama, sehingga saat ini sudah sulit untuk mendapatkan anyaman tikar pandan. Perbedaan anyaman tikar pandan Natuna dengan daerah lainnya terletak pada corak dan motif tikar pandan yang dianyam. Di Natuna sendiri, warna yang digunakan untuk memberikan motif pada tikar lebih menggunakan warna yang mencolok dan juga terang.

Metro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Di antaranya, kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di wilayah kerja UPTD Puskesmas Rasan Timur saat ini menurun. Polsek Bunguran Timur, Polres Natuna bersama Satgas dan Pemerintah Kecamatan Bunguran Tengah mengintensifkan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

0: Bersama saya Murniadi, pendengar, inilah berita selengkapnya. Kami sampaikan informasi yang pertama, kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di wilayah kerja UPTD Puskesmas Serasan Timur saat ini menurun. Penurunan kasus ISPA ini menyusul indeks udara di wilayah tersebut mulai membaik dari imbas kabut asap kiriman sebelumnya. Untuk saat ini tercatat 30 kasus periode 1 hingga 16 September 2026 atau menurun. Selain ISPA, dua kasus lainnya merupakan asma dan dua kasus gangguan jantung. Total 34 kasus ISPA maupun asma dan 2 kasus gangguan jantung rawat jalan. Kepala UPTD Puskesmas Serasan Timur, Tata S, menyatakan dari total 34 kasus tersebut, mayoritas merupakan pasien dengan keluhan ISPA. Data Puskesmas mencatat kasus ISPA mencapai 30 kasus, sementara 2 kasus lainnya merupakan asma dan 2 kasus gangguan jantung.
1: Kalau Serasan Timur, alhamdulillah dari kemarin ya sampai sekarang ini alhamdulillah udah mulai membaik. Meskipun yang di PM10-nya agak tinggi dikit kan, tapi kan yang kami hitung itu di PM2,5-nya. Karena udah di bawah standar baku mutu, udah menurun.
0: Sementara itu kondisi kabut asap perlu menjadi perhatian masyarakat karena dapat mempengaruhi kesehatan terutama bagi kelompok rentan. Anak-anak usia lanjut, maksud kami lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki riwayat gangguan pernapasan diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah saat kualitas udara tidak baik. Pendengar, pengetahuan pertolongan pertama dapat membantu seseorang memberikan tindakan awal saat menghadapi kondisi kegawat daruratan. Hal ini menjadi bagian dari pelatihan bantuan hidup dasar BHD bagi siswa SMA Negeri 2 Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa kemarin diinisiasi oleh RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani Lanut Raden Sajat dengan melibatkan Kesehatan Lanal Ranai dan Batalion Komposit 1 Garda Pati. Materi disampaikan melalui pemaparan tayangan video serta praktek menggunakan alat peraga. Siswa mengikuti pelatihan dengan antusias dan bergantian mempraktikkan teknik BHD. Materi yang diberikan mencakup langkah dasar dalam memberikan pertolongan awal sebelum korban mendapatkan penanganan dari tenaga medis. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 TNI dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Pelatihan juga memperkuat sinergi 3 unsur TNI dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, Polsek Bunguran Timur, Polres Natuna bersama Satgas dan Pemerintah Kecamatan Bunguran Tengah mengintensifkan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kecamatan Bunguran Tengah. Patroli yang dimulai sekitar pada siang hari dilakukan sebagai langkah preventif untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini, menyusul kondisi cuaca panas yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dalam kegiatan ini, personil Polsek Bunguran Timur bersama Kasih Trantip Kecamatan Bunguran Tengah Asmi Martadi, Babin Kamtipmas, Babinsa, serta unsur terkait melakukan pemantauan kondisi lingkungan dan aktivitas masyarakat. Petugas juga memberikan imbauan secara humanis kepada masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Selain melakukan pemantauan, petugas juga mengecek kondisi lingkungan, termasuk ketersediaan sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai langkah awal apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Dari hasil patroli, tidak ditemukan titik api maupun aktivitas pembakaran lahan. Kondisi wilayah yang dipantau juga terpantau aman dan kondusif. Kapolsek Bunguran Timur AKP Nelai Boy menyatakan pencegahan kebakaran membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya kebakaran, serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api. Polsek Bunguran Timur bersama Satgas dan Pemerintah Kecamatan akan terus melakukan patroli dan pemantauan sebagai upaya pencegahan serta deteksi dini kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Bunguran Tengah. Beralih ke berita lain pendengar, Camat Serasan Timur, Erwandi mengimbau kepada masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha penampungan ikan untuk tidak membuang sampah plastik ke laut. Imbauan ini disampaikan Erwandi saat melakukan kegiatan di salah satu tempat penampungan ikan di Kampung Arung Ayam, Desa Arung Ayam, Kecamatan Serasan Timur. Dalam kesempatan ini, Erwandi meninjau kondisi lingkungan di sekitar lokasi penampungan ikan, sekaligus mengingatkan kepada masyarakat pentingnya menjaga kebersihan kawasan pesisir. Ia menilai kebersihan laut memiliki kaitan erat dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir yang sebagian besar menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan. Erwandi juga mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan laut sebagai tempat pembuangan sampah, terutama sampah berbahan plastik yang sulit terurai. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah plastik ke laut dapat mencemari lingkungan serta berpotensi mengganggu ekosistem dan kehidupan biota laut. Erwandi juga mengajak para penampung ikan untuk menyediakan tempat penampungan sampah di sekitar lokasi usaha, sehingga sampah dapat dikumpulkan dan dibuang pada tempat yang sudah disediakan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kawasan penampungan ikan agar tetap bersih dan mencegah sampah terbawa ke perairan. Ia berharap kesadaran menjaga kebersihan laut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Terlebih bagi masyarakat Kecamatan Serasan Timur yang sebagian besar aktivitas ekonominya berkaitan dengan laut dan hasil perikanan, ia mengingatkan laut yang bersih akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama nelayan yang menggantungkan kehidupan dari sumber daya laut. Erwandi juga mengajak masyarakat untuk mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan tidak membuang sampah sembarangan. Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna menyiapkan 38 ribu bibit kelapa dalam. Petani di daerah ungkap alami kendala hama untuk kegiatan penanaman. Selengkapnya laporan reporter Yusfianti.
3: Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP terus mendorong pengembangan tanaman perkebunan melalui penyediaan bantuan bibit dan pupuk organik bagi kelompok tani. Sekretaris DKPP Kabupaten Natuna, Isniadi, mengatakan penyediaan bibit saat ini sudah dalam proses dan dilakukan di wilayah Kabupaten Natuna, tepatnya di Kecamatan Bunguran Selatan. Menurutnya, total bibit yang disiapkan mencapai sekitar 38 ribu bibit yang juga disertai dengan bantuan pupuk organik untuk mendukung proses penanaman dan pertumbuhan tanaman.
4: Memang ada beberapa kendala, kita mudah-mudahan nanti kita bisa kasih. Kendalanya kita tidak sempat bertani kita. Dari hasil CPTL kami yang di 497 itu memang terjadi biola. Karena memang petani kita tidak terbiasa belum proses yang begitu cepat gitu. Jadi ada desakan untuk percepatan untuk pembuatan lubang tanam.
3: Dalam pelaksanaannya, DKPP Natuna masih menemukan sejumlah kendala, khususnya berkaitan dengan percepatan persiapan lahan dan pembuatan lubang tanam oleh petani. Isniadi menyebutkan berdasarkan data yang dinilai DKPP terdapat sekitar 497 petani yang menjadi bagian dari proses tersebut. Ia menambahkan pemerintah pusat memberikan dasar perhitungan bantuan tenaga kerja atau HOK untuk pembuatan lubang tanam nilainya disebut mencapai sekitar 102. Sementara itu, petani desa Air Lenyet Udin Syaudin mengatakan salah satu kendala utama dalam kegiatan penanaman adalah gangguan hama, terutama babi hutan dan monyet. Menurut Udin, bantuan bibit yang diberikan pemerintah dinilai cukup baik dan dapat membantu petani, namun keberadaan hama menjadi persoalan yang sulit dicegah karena dapat merusak tanaman maupun lahan yang telah dipersiapkan.
5: Monyet. Itu aja. Kendala kami bukan yang nggak mau nanam. Jadi itu gimana solusinya? Jangankan tanaman, bedengan yang belum ditanam aja digali lagi sama dia. Rusak lagi.
3: Udin berharap persoalan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga bantuan bibit yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tanaman yang ditanam petani bisa tumbuh hingga menghasilkan. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar demikian seluruh rangkaian berita daerah siang ini, sebelum berpisah kami sampaikan kembali dua berita utama, diantaranya kasus infeksi ISPA di wilayah kerja UPTD Puskesmas Serasan Timur saat ini menurun. Polsek Bunguran Timur, Polres Natuna bersama Satgas dan Pemerintah Kecamatan Bunguran Tengah mengintensifkan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai dan berita selanjutnya hadir nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat berupa lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Terima kasih pendengar yang masih bersama kami, yang lagi santai siang ini atau yang sudah lanjut lagi dengan kerjaannya, semangat ya, semoga hingga tuntas nanti kerjaannya lancar-lancar saja nih pendengar. Oke, saat lagi kita akan bersama di Pro Dangdut pendengar. Silakan nanti yang ingin request lagu-lagu dangdut untuk ngilangin ngantuk juga di siang ini, yang ingin salam-salam juga bisa gabung nanti pendengar ya.
2: Pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi kita di Pro Dangdut siang ini ya. Sudah ada beberapa lagu ini yang mengawali jumpa kita di Pro Dangdut siang ini, supaya Anda lebih semangat dengan berbagai aktivitasnya di siang ini ya. Ya, ini ada teman jadi nyawan dari Tasya. Oke, silakan yang gabung bisa langsung mendengar ya di 0811 70 33669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Langsung ada Abang Ganteng di Batu Gajah. Apa kabar siang ini Bang Zai?
1: Alhamdulillah baik sehat Bang Adi yang ganteng itu, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Sama lah kita.
0: Gimana, lagi buru-buru atau enggak siang ini?
1: Enggak ya? Tadi ada hujan.
0: Ada hujan.
1: Iya, syukur Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, hujan. Udah sering hujan sekarang ya.
1: Iya, tambah juga air sumur sedikit.
0: Apa lagunya Bang Zai siang ini?
1: Lagu apa ya? Penasaran aja.
0: Penasaran?
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam-salamnya sama Bang Adi yang ganteng itu. Harus senyumnya.
0: Harus senyum.
1: Senyum benerannya.
0: Senyum beneran.
1: Pelatarnya siapa?
0: Ada Abang Agus yang ini.
1: Abang Agus yang ganteng itu. Senyum Bang Agus, senyum. Aduh, sama Pak Seperi di Pering yang ganteng itu. Senyum Pak Seperi ya. Senyum. Senyum benaran Pak Supri. Sama Pak Supri, Mama ya. Nani Sungai Ulu yang cantik itu. Senyum Mama Nani ya, supaya sehat.
0: Amin.
1: Oh, Datu sama Rusunah Tanjung Penjara yang cantik itu. Harus senyum juga Rusunah ya. Ah, tuh sama Mama Seri Penagi itu yang cantik.

0: Wah, sehat tentunya Bang Adi.
1: Sehat. Kalau Medan udah hujan belum nih Bang Merona?
0: Udah Bang.
1: Udah, alhamdulillah. Kalau kabutnya ada nggak Bang Merona Medan?
0: Kabutnya ada Bang.
1: Ada ya. Oke, memang Sumatera masih ya. Masih kabut sekarang. Silakan. Bang Merona mau dengerin lagu apa siang ini?
0: Ya, lagunya dari apa Bang? Dari Mega Mustika, Salam Manis untuk si Doi Bang.
1: Mega Mustika, oke, Salam Manis ya.
0: Iya. Yang lagu pertama naik tadi siapa Bang?
1: Salam Manis apa tadi?
0: Yang Salam Manis untuk si Doi, kalau lagu dari Mega Mustika Bang.
1: Si Doi, tadi lagu yang pertama.
0: Iya.
1: Lagu siapa tadi ya? Lupa saya Bang Merona. Oh, lagu anu Kopi Pahit dari Wika Salim.
0: Oh, Wika Salim.
1: Iya, Wika Salim. Kopi iya. Pahit. Ah,
0: salam-salam Bang.
1: Silakan Bang Merona.
0: Ya, pertama banyak Bang Andi, baru banyak Bang Mario. Tris, ada Sueb. Ada Juherman, Yang Idris, ada Zainuddin, Mbak Rusna,
1: Mbak Rusna.
0: Ada Jumaidar, ada Yulinda, ada Dandi, dan secuma jalan Bang para pecinta Prono siang hari ini Bang.
1: Oke. Ya Bang, terima kasih Bang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Merona, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi di belakang Bang Merona. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang. Oh, tidak tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mama Dini di Semedang.
1: Mama Dini?
2: Di Semedang.
1: Di Semedang, oke. Ya. Apa kabar siang ini, Mama Dini?
2: Alhamdulillah, rabbil alamin, sehat Bang Adi.
1: Sehat, udah sering hujan Semedang ya?
2: Ya, hujan deras sekali Bang Adi.
1: Oh, udah sering hujan, alhamdulillah. Ya. Tak ada lagi tembaga bakar sana ya, anu Mama Dini?
2: Gak ada, alhamdulillah.
1: Udah kurang lah ya. Oke, mau request lagu apa nih, Mama Dini?
2: Lagunya Jeritan Hati.
1: Jeritan Hati, oke.
2: Ya. Salam-salamnya untuk Mbak Rita. Untuk Mama Mbak Rita. Untuk Bang Adi juga.
1: Oke, terima kasih.
2: Untuk Kak Berlian tuh di Cina.
1: Semoga Kak Berliannya lagi monitor.
2: Iya. Untuk cucu di Sejubah.
1: Oh, ada cucunya di Sejubah.
2: Iya, oh. Cucunya banyak Bang.
1: Cucunya banyak.
2: Oke lah, begitu aja.
1: Oke, Mama Dini, sama-sama. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mama Dini di di Semedang ya. Cucunya yang di Sejubah. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar nih Pak? Pak siapa ini
3: sama
1: ya?
3: Sama orang Pelendu nih.
1: Oh, Pak Idris.
3: Ya.
1: Oh, sehat siang nih Pak Idris.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Oh, air dah ngalir belum? Udah lah ya?
3: Udah
1: lancar sekarang ya.
3: Yo.
1: Abo nak dengar lagu abo siang nih Pak Idris.
3: Mansur dah naik belum?
1: Mansur mana dok?
3: Mansur S.
1: Oh, Mansur S. Belum, soalnya Mansur banyak nih lagu Mansur.
3: Minta lagu Mansur aja lah, Penantian.
1: Penantian, oke.
3: Okay. Yeah. Salam-salamnya buat siapa nih? Buat Kasim di Kelarik. Buat Mario di Batu Hitam. Buat Kak Belian di Tanjung Pinang.
1: Belian Tanjung Pinang.
3: Buat Lagi Su di Sambat. Buat Kasarina Kiu-Kiu di Batam.
1: Kasarina.
3: Buat anak kita juga di Tanjung Ban. Untuk penyiar dan operatornya juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bang, sudah gabung tetangganya RRI ya. Sehat-sehat terus nih buat Pak Idris, lagunya dari Mansur S yang Penantian. Kayaknya kita ke lagu dulu pendengar ya. Silakan yang ingin gabung nanti ditahan dulu, kita puterin dulu ini lagu-lagunya ada Jeritan Hati nanti. Dari siapa ya penyanyinya belum dicari rupanya lagunya ya. Nanti ada Mega Mustika, Salam Untuk Si Doi, dan ada yang penasaran ini dia, Rohma Irama. Penasaran. Spesial lagunya buat Bang Zai, Batu Gajah.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Mirnawati, lagunya permintaan dari Mama Dini tadi yang ada di Sumedang. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bapak Dini.
0: Dengan Bang Putra, betul? Bang
1: Zuhirman.
0: Bang Zuhirman, ya. Bang Zuhirman, apa kabar siang ini?
1: Aduh, ini dingin banget.
0: Sejuk, habis hujan dingin. Ya. Kalau cerah panas pula, ya tak?
1: Negerinya sikit
0: maksudnya. Jadi air lancar lah ya di situ?
1: Iya, tapi jam sekarang tadi, lagu itu tadi bang.
0: Apa?
1: Tadi Mega Mustika nyanyi itu tadi.
0: Mega Mustika yang ini ya, salam untuk si Doi. Salam untuk si Doi lagunya tadi, permintaan Bang Mairona, Bang Zirman. Dari Mega Mustika.
1: Kalau ini minta lagi lagu dari Lilis Karlina.
0: Lilis Karlina, judulnya apa nih?
1: Bunga-bunga cinta.
0: Sik. Ya. Romantis lagu Bang Zirman siang ini ya.
1: Malam dia ada Mairona tadi, ada Mario, ada Rokia, ada Bang Hati, ada Daud juga di area, untuk Bang Tarmizi juga di Bangka sana, Pak Kasim sama Pak Haram di Deklari, untuk Mak Yulin, Mak Yulinda, sebagai semualah Bang Di,
0: untuk
1: Bang Di juga lah sama profesornya, terima kasih.
0: Terima kasih juga Bang Zirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Bunga Cinta dari Lilis Karlina ya. Oke, kita lanjut lagi mendengar di belakang Bang Zuhirman. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ada Dandi. Gimana siang ini Dandi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Di sana
2: gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Sudah. Sagedoh lah. Bapak soal makan sagedoh.
2: Nomor satu ya kan. Apalagi ada lauk sederhana.
0: Apa tuh lauk sederhana tuh?
2: Gondong pedih.
0: Gondong pedih. Iya, iya, iya. Cah nggak ada ubi ya, Nek?
2: Tapi saya nggak pakai daun ubi, saya makannya biasa aja.
0: Oh.
2: Kalau nggak digoreng, saya nggak makan itu.
0: Tergantung. Kalau saya makan semua dan di nak digoreng ke, nak pedik manda ke. Bagi mbak, kalau ada petai, petai masih musim enggak?
2: Kayaknya masih, mungkin masih.
0: Cocok betul tadi. Nambah selera makan. Oh, lagi di Tanjung. Oh, jadi
2: sebelahnya
0: Bang Putra. Apa kerja tuh Bang Putra tuh tadi?
2: Bang Putra dah pergi kerja kayaknya.
0: Oh, lagi kerja siang ini ya. Biasanya malam nanti bergabung biasanya ya. Oke. Okay. Lagunya apa dan di siang ini?
2: Judul-judulan.
0: Oke.
2: Okay. Salam untuk Kakak Merah, Odokan Batu Kebung Adi. Salam untuk Kakak Merah, Kakak Putih, untuk maknya sama ayahnya. Untuk Bang Adi sama operatornya, untuk semuanya. Spesialnya untuk si cantik di rumah. Oke, makasih Bang Adi.
0: Sama-sama Dandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandi di Tanjung sekarang ya, lagi jalan-jalan ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ada Mario. Gimana Mario siang ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini lagi di Batu Hitam atau di mana nih?
1: Bandarsah.
0: Oh, lagi di Bandarsah. Ah, bener kerja?
1: Hujan tadi.
0: Oh, lagi berteduh hujan?
1: Oh, no, hujan sini.
0: Oh,
1: hujan
0: sini. Di Bandarsah lagi gerimis, lagi hujan.
1: Hujan.
0: Belum sampai Sempang kayaknya ya. Sempang tadi hujannya.
1: Sempang masih panas enggak?
0: Panas sih tak, cuma ya mendung-mendung lah.
1: Daun salam.
0: Wih, daun salam. Oke, daun salam ya.
1: Salam Pak Firman, Pak Edri, Mama Dini, Mairona, Pak Zainuddin, ada Pak Kasim.
0: Pak Kasim.
1: Ada Pak Iskandar, Pak Saki, Pak Suharman, ada Bakri, ada Emma, ada Kak Nur Binjai. Fatimah Zubaidah, buat Buang Hadi sama Bung Agus. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga Mario dibantu kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagunya Daun Salam ya, dari Caca Handika. Oke, ditunggu lagunya Mario ya. Kita langsung puterin dulu lagu-lagunya ini pendengar. Kita cek sound dulu sama-sama ada lagu-lagu apa aja ini. Ada nanti judul-judulan PMR, kemudian ada juga lagu Bunga Cinta dari Lilis Karlina. Dan ini dia lagu yang spesial buat Pak Idris di Teledus Pempang. Penantian Mansur S.

Kelenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Ada judul-judulan pendengar ya, dari kalau nama penyanyi lengkapnya ini OMPMR. Nah, singkatan dari Orkes Moral Pengantar Minum Racun. Nah, unik juga nih namanya pendengar ya. Dan grup ini terbentuknya sudah lama sekali ya, di tahun 1977 pendengar. Lagunya Permintaan Dandi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang kembali Pro Dangdut. Ngadir sama.
0: Apa kabar Bang Ar siang ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Sehat. Nah, sekarang masih di Binjai atau di mana nih Bang Ar?
1: Oh iya Bang, masih di Binjai.
0: Masih di Binjai. Betah betul Bang Ar ke Binjai nih ya.
1: Hujannya hari bentar
0: ini. Gimana?
1: Hujannya di Binjai ini sangat deras sekali.
0: Oh, sekarang lagi deras hujannya. Oke, kalau di sini sih masih mendung nih Bang Ar. Deras hujan di Binjai ya. Tadi sempat hujan siang, lumayan lah, tak deras sekali. Sekarang mendung sekarang. Oke Bang Ar, lagunya apa siang ini? Ikan dalam telaga buta kah? Iya, Bang Anu.
1: Bang Ar. Maaf.
0: Ikan dalam kolam ya.
1: Ikan dalam kolam.
0: Ikan dalam kolam. Salam-salam buat siapa?
1: Oh iya, Bang. Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan semuanya yang bergabung di Iran. Mulai dari awal sampai akhir, tidak kita sebutkan satu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Papa untuk Bang Adi sama kawan-kawan dari Alfira semuanya.
0: Oke, Bang Ar.
1: Harapan kita damai kita semuanya sehat selalu, Bang.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Ar. Bang Ar masih di Binjai, katanya di Binjai saat ini hujannya lagi hujan deras nih pendengar ya. Lanjut lagi di belakang Bang Ar, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ada Kak Dara Sati di Air Kole. Selamat siang, apa kabar siang ini Kak Dara Sati? Di Air Kole hujan tak sekarang Kak Dara Sati?
2: Oh, tadi hujan
0: kan
2: udah berhenti.
0: Oh, sekarang udah berhenti ya.
2: Sedikit-sedikit aja.
0: Nah, request lagu apa nih, Kak Dara Sati?
2: Minta lagu Bulan dari Roma Irama.
0: Ah, Bang Haji dah nyanyi tadi.
2: Oh, udah nyanyi.
0: Ah, kau bengiap bilah tuau.
2: Layar kertas aja.
0: Layar kertas. Oke.
2: Nah, kirim untuk tadi siapa tuh Bang Ar?
0: Ada Bang Ar di Binjai.
2: Oh ya, Bang Ar untuk Mario, teman, Bang Ganteng di Batu Gajah.
0: Bang Ganteng di Batu Gajah.
2: Bang Haji, kamu, Tunggi, untuk Ardi sama operatornya.
0: Oke. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak Dara Sati di Air Kole. Lagunya Layar Kertas dari Maya. Oke, ditunggu lagunya. Kita langsung ke lagu dulu pendengar ya. Nanti yang mau gabung masih bisa mungkin di sesi terakhir. Nanti karena kita juga mengadakan azan asar untuk hari ini pendengar, diinformasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu asar untuk kota Ranai dan sekitarnya pukul 14.47 menit waktu Indonesia Barat. Oke, langsung kita gas ini dua lagu pendengar ya. Nanti ada Ikan Dalam Kolam dari Gita KDI, dan ini dia ada Caca Handika, Daun Salam.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Prodangdut pendengar, ikan dalam kolam, dalam telaga Bang Jirman Gabode ya. Dari kita, sedang bawa kita ke kebun 14, 28 menit saat ini. Masih bisa yang ingin gabung pendengar ya, masih bisa untuk kayaknya dua penelpon masih bisa nih ya di Prodangdut siang ini. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut.
0: Halo Prodangdut. Halo.
1: Halo Bandi.
0: Ah, itu baru jelas. Ada ya. Becky. Apa kabar siang ini Becky?
1: Ya. Apa Bandi?
0: Apa kabar siang ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat ya. Bandi begitu.
0: Alhamdulillah sehat juga. Apa lagu siang ini Becky? Alhamdulillah,
1: nggak usah ke Bandi nih.
0: Ah, ada aja, ada terus.
1: Ada terus. Lagu ada terus. Aku bukan Rahwana aja lah.
0: Aku bukan Arjuna.
1: Aku Rahwana.
0: Oh, Rahwana. Oke, okay. Aku bukan Rahwana ya. Oke. Okay. Salam-salamnya buat siapa nih, Becky?
1: Salam-salam sama Dewa semua aja lah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, salam untuk Bandi. Ya, lupa deh. Yuk,
0: assalamualaikum. Oke, okay. Ditunggu lagunya Becky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bukan Rahwana, lagu requestnya Becky dari Nasar. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang kembali, Madi.
0: Aduh, orang ayo tawa siang ini, Mangga. Bekabu, Mangga, siang ini?
2: Alhamdulillah, baik. Tadi siang. Turun hujan enak,
0: Bang. Sediap turun hujan ke Mangga?
2: Oh, lebih hujan, deh.
0: Menda sediap turun hujan?
2: Hah?
0: Menda sediap turun hujan?
2: Nama memang ini panas.
0: Oh, iya, iya. Jadi, hujan enak lah. Jadi ayo di gile deh ya, Nek.
2: Ayo di gile deh,
0: ini wah gile. Oh iya, saya tahu belah dek kok nun di wah gile, aman bu dek kok nun. Lagu apa Mangga siang ini?
2: Dari Aida Laila.
0: Lagu apa?
2: Sedih dari Aida Laila.
0: Sedih, lah turun hujan saya sedih ya saya.
2: Sedih lah. Kira salam semua yang bergabung dari awal buat Madi juga.
0: Iya, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Ngajih di Air Tawa. Penelpon terakhir kita di Prodangdut siang ini pendengar. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan gabung di Prodangdut siang ini. Dari yang pertama sampai yang terakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata pendengar ya. Sebelumnya kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu asar untuk kota Rane dan sekitarnya hari ini pukul 14 lebih 47 menit pendengar. Dan ini dia 3 lagu terakhir kita di Prodangdut siang ini. Nanti ada Sedih dari Ida Laila, kemudian ada Aku Bukan Rahwana Nasar, dan ini dia Maya Layar Kertas.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sampai di sini saya Adi menemani pendengar Anda di edisi di Ranai Siang edisi 16 September 2026. Jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Selanjutnya kita jelang kepada azan asar untuk wilayah kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 14.47 menit waktu Indonesia Barat.
3: Allahu Akbar, Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janji.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ranai sore ini. Ranai sore.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Selamat sore, pendengar. Jumpa lagi di Beranda Asta Cita. Untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 16 September 2026 ya. Anda ditemani saya, Rita Retnandari, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, pendengar, di Beranda Asta Cita untuk hari ini, tema kita tentang inflasi dan juga investasi ya. Ini sudah memasuki tanggal 16 September, jadi yang bisa kita ketahui untuk inflasi khususnya di Kepulauan Riau ya, ini untuk periode Agustus. Dan ini sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau pendengar pada tanggal 1 September 2026 kemarin, di mana pada bulan Agustus Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi year on year ini sebesar 3,87% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,70. Dan untuk inflasi ini pendengar, yang tertinggi angkanya ya terjadi di Kota Tanjung Pinang sebesar 4,19% dengan IHK atau indeks harga konsumen sebesar 110,53, dan yang terendah terjadi di Kabupaten Karimun sebesar 2,08% dengan IHK sebesar 109,75. Sementara untuk Batam ini mengalami inflasi year on year-nya sebesar 4,03% ya, dengan IHK sebesar 113,38. Nah, ada juga deflasi nih, tingkat deflasi bulanan ya untuk Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Agustus 2026 sebesar 0,17% pendengar, yang terjadi karena penurunan indeks harga konsumen dari 112,89 pada Juli 2026 menjadi 112,70 pada Agustus 2026. Sementara tingkat inflasi tahunan maksud kami year to date ya, ini sebesar 1,46%. Yaitu untuk inflasi dan juga deflasi di Kepulauan Riau periode bulan Agustus kemarin ya. Nah, nanti kami masih akan berbagi informasi untuk Anda pendengar terkait dengan inflasi dan juga investasi ini ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai dalam Beranda Asta Cita.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik pendengar di Beranda Astacita, sore ini kita masih berbicara tentang inflasi dan investasi ya. Kalau tadi terkait dengan angka inflasi di bulan Agustus dan deflasi juga sudah kami sampaikan data yang dirilis pada yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik ya pada 1 September kemarin. Dan pendengar, berkaitan dengan investasi untuk pertumbuhan ekonomi ya di Kepulauan Riau ini di angka 6,99% secara tahunan pada triwulan kedua 2026, sementara secara kumulatif semester 1 2026 mencapai 7,02%. Ini jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5,45%. Kinerja tersebut pendengar menempatkan Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera dan menjadi sinyal

pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau melonjak dari sekitar 3,62% pada triwulan pertama menjadi 10,62% pada triwulan kedua, ya. Hal itu disampaikan oleh Roni dalam kegiatan Bincang Bareng Media pada hari Selasa kemarin tanggal 15 September 2026, ya, yang dirilis oleh arirayus.com. Nah, selain investasi, pendengar, sektor manufaktur ini masih menjadi penopang utama perekonomian Kepulauan Riau. Aktivitas industri pengolahan tetap tumbuh stabil dengan kontribusi yang dominan terhadap struktur ekonomi daerah. Dan untuk sektor pertambangan juga relatif bertahan sehingga turut menopang tingginya pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau, ya. Baik, pendengar, masih ada informasi untuk Anda nanti berkaitan dengan langkah penguatan, ya, yang dilakukan oleh kabupaten dan kota untuk mencegah inflasi, ya. Nanti akan kami sampaikan kembali di Beranda Astacita.

0: Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya Rin, gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada Tini orang kaya dari hasil judi online? Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya kerja Tini.
0: Buktinya aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja Tini. Itu taktik mereka biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama kamu kalah, habis deh uang kamu.
2: Tini, Tini, keluar kamu.
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya Tini kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Iya. 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Baik, pendengar di Beranda Astacita sore ini tentang inflasi dan investasi ya topiknya. Nah, pendengar, angka dari inflasi yang dirilis untuk bulanan ya, ini tidak terlepas dari upaya kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ya, untuk turut serta dalam pengendalian inflasi. Nah, pendengar, di Kota Batam ya, ini ada langkah juga yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian inflasi, yaitu dengan menggelar operasi pasar murah yang dilaksanakan pada bulan September ini di 6 lokasi ya, tepatnya dari tanggal 15 September kemarin sampai 17 September besok ya. Ini untuk memperkuat pengendalian inflasi dengan menjaga stabilitas harga dan juga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Ya, untuk operasi pasar murah ini menjadi salah satu langkah pemerintah Kota Batam dalam menyikapi kondisi inflasi daerah ya. Nah, kalau khusus di Kota Batam, inflasinya pada bulan Agustus kemarin untuk tahunan ya tercatat 4,03% dan kelompok makanan, minuman, serta tembakau ini menjadi penyumbang inflasi terbesar. Nah, pendengar, berbagai kebutuhan pokok disediakan dalam kegiatan operasi pasar murah seperti beras, minyak goreng, kemudian gula, telur, cabai, bawang merah, bawang putih, ada daging ayam, daging sapi, ikan segar, sayuran, buah-buahan, tepung, mie, biskuit, kemudian kopi, susu, kacang-kacangan, serta LPG 3 kg. Ya, untuk stok komoditas yang disediakan di operasi pasar murah ini ya dipastikan cukup dengan harga yang relatif lebih rendah dibandingkan harga pasaran. Baik, pendengar, informasi ini kami akses dari Antara News dan nanti pada pukul 16 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sampai di sini dulu Beranda Astacita untuk hari ini.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Asta Cita, program penuh makna, penuh inspirasi.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Falantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15, edisi hari ini Rabu, 16 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang memberlakukan pembelajaran dari rumah selama 3 hari, mulai Senin hingga Rabu ini, untuk tingkat PAUD SD dan SMP. Kebijakan itu diambil menyusul memburuknya kualitas udara di wilayah tersebut. Berikut laporan reporter Nofri.
1: Pemerintah Kota Padang Panjang memberlakukan pembelajaran dari rumah selama 3 hari mulai Senin hingga Rabu 14 hingga 16 September 2026. Kebijakan itu diambil menyusul memburuknya kualitas udara di wilayah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Kota Padang Panjang Nasrul menyampaikan bahwa kondisi kualitas udara saat ini berada pada kategori Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU sedang hingga tidak sehat, yakni pada angka 51 sampai 152. Dirinya menjelaskan bahwa kondisi kualitas udara di wilayah Kota Padang Panjang dan sekitarnya berfluktuasi dari kategori sedang hingga tidak sehat. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan kesehatan khususnya bagi anak-anak peserta didik dan tenaga pendidik serta kependidikan. Untuk satuan pendidikan PAUD dan TK negeri maupun swasta yang menjadi kewenangan Pemko, proses belajar mengajar diluburkan sepenuhnya. Peserta didik diimbau untuk belajar dan beraktivitas secara mandiri di rumah di bawah pengawasan orang tua. Selain itu juga dilakukan pembatasan aktivitas di luar ruangan, penggunaan masker saat berada di luar rumah, serta pemantauan kesehatan pada anak. Sementara untuk SD dan SMP negeri maupun swasta, kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau belajar dari rumah BDR secara daring terstruktur.
2: Tentu kami dari Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang mengelola pendidikan terkhusus anak-anak mulai dari PAUD, SD dan SMP, tentu mengimbau dan sampai Rabu mengefektifkan belajar di rumah. Dan kepada seluruh orang tua, kami mengajak, mari kita sama-sama mengawasi, mengarahkan, dan sekaligus juga mendampingi anak-anak untuk melakukan pembelajaran di rumah masing-masing yang berkoordinasi guru sekolah sesuai dengan sekolah masing-masing.
1: Untuk satuan pendidikan di luar kewenangan Pemko, yakni RA, MI, MTS, dan MA sederajat, PTM dialihkan menjadi PJJ, menyesuaikan petunjuk teknis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kota Padang Panjang. Sedangkan untuk SMA, SMK, dan SLB sederajat, pelaksanaan pembelajaran menyesuaikan kebijakan dari Kepala Cabang Dinas Kacabdin Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat.
2: Khusus SMA, karena pertama kewenangan ada di provinsi, yang kedua edaran pun lah keluar, tentu menyesuaikan dengan edaran provinsi.
1: Nasrul menambahkan, untuk hari selanjutnya, proses belajar mengajar akan kembali disesuaikan dengan perkembangan kondisi kualitas udara di wilayah Kota Padang Panjang dari pihak berwenang. Nofri melaporkan.
0: Lebarkan sayap alumni Institut Seni Indonesia Padang Panjang berhasil mencetak 441 wisudawan dalam periode 1 tahun akademik 2026-2027. Selengkapnya Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
3: Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang terus menunjukkan eksistensinya sebagai perguruan tinggi negeri yang mampu mencetak kadar generasi emas dalam bidang seni dan budaya. Hal ini dibuktikan dengan lonjakan jumlah 441 orang wisudawan-wisudawati yang kini telah menjadi bagian dari alumnus ISI Padang Panjang. Usai melewati sebuah prosesi yang hikmat dan penuh makna dalam sidang senat terbuka di gedung pertunjukan Huri Jahadam kampus ISI Padang Panjang, beragendakan wisuda periode 1 program Sarjana Terapan D4, Sarjana S1 dan Magister S2, tahun akademik 2026-2027 pada Selasa 15 September 2026 kemarin. Pengukuhan ratusan orang lulusan kampus seni dan budaya ternama dilaksanakan langsung Rektor Dr. Febri Yulika SAGMHUM bersama jajaran Civitas Akademika ISI Padang Panjang. Dalam kesempatan itu, Rektor ISI Padang Panjang Febri Yulika melalui Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Harbensani SPTMP mengungkapkan 441 orang lulusan yang dikukuhkan dalam sidang senat terbuka dengan wisuda periode 1 tahun akademik 2026-2027 terdiri atas program sarjana terapan sebanyak 5 orang, sarjana S1 sebanyak 105 orang, serta program magister sebanyak 37 orang. Rinciannya, Fakultas Seni Pertunjukan dengan program sarjana prodi karawitan 12 orang, prodi seni tari 42 orang, prodi seni musik 30 orang, prodi seni teater 4 orang, Prodi Antropologi Budaya 16 orang, kemudian Prodi Studi Humanitas 4 orang, Prodi Pendidikan Vokasional Tata Rias 5 orang, sehingga menghasilkan total lulusan mencapai 113 orang. Kemudian Fakultas Seni Rupa dan Desain dengan Program Sarjana Terapan Program Studi Desain Model 59 orang, Program Sarjana dengan Prodi Karya Seni 8 orang, Prodi Televisi dan Film 34 orang, Prodi Seni Murni 9 orang, Prodi Fotografi 25 orang, Prodi Desain Komunikasi Visual DKV 74 orang, Prodi Pendidikan Kriya 29 orang, Prodi Desain Produk 20 orang, Prodi Pariwisata 33 orang, sehingga menghasilkan lulusan dengan total 232 orang. Sedangkan untuk lulusan pasca sarjana isi benang panjang berhasil mencetak alumnus dari program Magister Penggantian Seni 23 orang, Prodi Pendidikan Seni 11 orang, Prodi Penciptaan Seni 3 orang, sehingga menghasilkan lulusan sebanyak 37 orang.
4: Jumlah wisudawan secara keseluruhan 441 orang.
3: Di lokasi yang sama, Direktur Hilirisasi dan Kemitraan Kemendikbudristek Republik Indonesia Profesor Yos Sunitisio STMNG PhD dalam orasi ilmiahnya yang bertajuk Pengembangan Jejaring Karir dan Kontribusi Eksternal bagi Alumni, berharap agar 441 orang wisudawan wisudawati isi benang panjang yang resmi menjadi alumni mampu membangun dan mengembangkan kompetensi dan potensi diri sehingga memiliki daya tawar untuk menghasilkan kontribusi nyata yang lebih besar kepada masyarakat khususnya dalam bidang seni dan budaya.
5: Alma mater Anda juga jadilah bagian aktif untuk keluarga besar isi badan panjang yang jadi alumni yang juga mempromosikan isi badan panjang yang berkarya, yang kemudian orang mengenal bahwa oh ini alumni isi badan panjang yang menghasilkan karya-karya hebat atau prestasi-prestasi lain di tempat Anda bekerja ataupun berkarya.
3: Kota Padang Panjang, Alana Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai menggelar bakti sosial di Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau, dalam rangka HUT ke-81 TNI AL. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
6: Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dumai melaksanakan bakti sosial dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026. Kegiatan dipusatkan di Desa Bantan Timur, Dusun Penurun, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan tersebut mengusung tema Semangat Jalas Feva Jaya Mahe, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bakti sosial diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis serta penyerahan bantuan sembako sebanyak 105 paket kepada masyarakat. Bantuan sembako tersebut disiapkan bersama oleh TNI Angkatan Laut, Basnas Bengkalis, dan Pemerintah Kecamatan Bantan. Kegiatan dihadiri langsung dan Lanal Dumai, Kolonel Laut P. Agung Nugroho Kusumaji bersama staf serta Wakil Bupati Bengkalis, Dr. Haji Bagus Santoso.
7: Kami dari Komandan Lanal Dumai, serta jajaran, didampingi juga oleh Pak Wakil Bupati Bengkalis, dan juga seluruh Forkopimda, untuk Forkopimda Kabupaten Bengkalis, berikut OPD Kabupaten, pada hari ini melaksanakan kegiatan bakti sosial dan juga bakti kesehatan di Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, dalam rangka memang yang pertama tujuannya adalah sebagai wujud nyata daripada kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap kesejahteraan dan juga kesehatan masyarakat pesisir khususnya di Kabupaten Bengkalis ini. Yang kedua sekaligus juga dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut yang diselenggarakan pada 10 September 2026 kemarin.
6: Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Dr. Haji Bagus Santoso menyampaikan terima kasih kepada Lanal Dumai yang telah menempatkan Kabupaten Bengkalis, khususnya Pulau Bengkalis, sebagai salah satu lokasi bakti sosial dalam rangka HUT ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026.
8: Pak Agung beserta ibu dan rombongan yang akhirnya memilih Desa Bantan Timur, Pulau Bengkalis, Kecamatan Bengkalis menjadi salah satu ajang untuk bakti sosial. Matur suwun. Nah, ini sekaligus menjadi titik yang ditengok langsung, bersilaturahim dan melihat fakta lapangan. Banyak yang akhirnya kita perlu kritisi dan kita kerjakan bersama, seperti yang disampaikan Bu Kades saya, bahwasanya di sini kami sampaikan melalui dan Lanal bagaimana negeri ini, terutama Pulau Bengkale, sedang dilanda abrasi. Dan itu menjadi salah satu kewajiban kita untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
6: Bagus Santoso juga menyampaikan sejumlah persoalan penting yang dihadapi masyarakat pesisir Bengkalis, diantaranya darurat narkoba dan abrasi. Ia berharap sinergitas bersama TNI Angkatan Laut, khususnya Lanal Dumai, dapat memperkuat upaya membentengi masyarakat dari bahaya narkoba, serta bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan abrasi di wilayah pesisir Bengkalis. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
0: Asap kebakaran hutan dan lahan saat ini masih tersebar ke berbagai lokasi. Kualitas udara atau cuaca saat ini dalam kondisi tidak sehat. Dari data ISPU mencatat 195 kualitas udaranya. Selengkapnya reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
9: Kondisi kualitas udara di Bengkalis kembali memburuk. Indeks standar pencemaran udara ISPU pada Selasa 15 September 2026 pukul 10.37 waktu Indonesia Barat tercatat mencapai angka 195 atau mendekati kategori sangat tidak sehat. Memburuknya kualitas udara tersebut diduga dipengaruhi masih adanya kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bengkalis Marengatin mengatakan kondisi kualitas udara saat ini masih berada di atas angka 150. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara berada pada kategori tidak sehat dan belum kembali ke kondisi normal. Ia mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak buruknya kualitas udara, terutama sekelompok rentan yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Margantin juga menambahkan untuk wilayah daratan, khususnya di Kecamatan Mandau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah menyurati PT Pertamina Hulu Rokan PHR untuk meminta laporan hasil pemantauan kualitas udara secara rutin. Menurutnya, data pemantauan tersebut penting agar kondisi kualitas udara di wilayah Duri atau Mandau dan sekitarnya dapat diketahui masyarakat setiap hari.
10: Memang untuk Lats Papua kita menunjukkan angka 196. Memang meningkat daripada yang semalam. Semalam itu kalau salah 156 ya. Jadi tetap seperti biasa, tetap harus inilah membatasi aktivitas.
9: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah koordinator wilayah Korwil Pendidikan mengenai kondisi udara yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara normal. Bahkan sejumlah siswa yang sudah terlanjur datang ke sekolah terpaksa dipulang lebih awal sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak buruk kualitas udara. Ia juga menjelaskan kebijakan pembelajaran juga dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi kualitas udara. Sekolah diminta tidak memaksakan pembelajaran tatap muka apabila kondisi lingkungan tidak memungkinkan.
11: Hari ini ada yang pembelajaran jarak jauh PJJ, lalu juga sebagian yang sudah terlanjur sekolah mungkin dipercepat juga pulang ya. Terus juga untuk Korwil Pinggir tadi sama Talang Mandau juga melaporkan di sana cukup kuat ininya, jadi kemungkinan hari ini dipercepat juga.
9: Mutu menyebutkan beberapa wilayah yang telah melaporkan penyesuaian aktivitas belajar mengajarnya, di antaranya Korwil Pendidikan Tingkat SD Bengkalis, Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, serta wilayah Kecamatan Datuk Laksamana, Pinggir, dan Talang Mandau. Di sejumlah wilayah tersebut, sekolah mengambil langkah percepatan pemulangan siswa sebagai upaya melindungi peserta didik dari paparan udara yang tidak sehat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan dari provinsi tetangga masih mempengaruhi kualitas udara di Kabupaten Pasaman Barat. Kondisi itu mendorong masyarakat terus meningkatkan perlindungan diri dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Berikut dilaporkan Sali Dela Putri.
12: Situasi sekarang udah makin kesini makin susah.
13: Kepala PMI Kabupaten Pasaman Barat Rida Warsa kepada RRI pagi tadi mengatakan kualitas udara di wilayah setempat saat ini berada pada kategori sedang. Meskipun demikian, masyarakat tetap diminta menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan dan tidak menambah sumber asap dengan membakar sampah. Rida Warsa menyampaikan pemerintah daerah hingga kini belum menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena kondisi kualitas udara masih berada pada kategori sedang. Agar Tetapi anak-anak dan kelompok rentan tetap diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak ada keperluan mendesak. Rida Warsa menyebutkan, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan setempat, terdapat beberapa pelajar yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA kategori ringan. Temuan tersebut menjadi perhatian agar masyarakat meningkatkan perlindungan diri dari paparan asap dan abu, termasuk dengan menggunakan masker saat berada di luar rumah.
12: Masker itu kan pakainya kan satu lembar satu hari kan, tentu harapan kita memang posisinya Pemda atau PMI pun juga nggak akan mungkin untuk menyediakan selalu. Tentu kesadaran ini yang kita harapkan, karena berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan sudah ada beberapa yang anak-anak siswa kita, terutama anak SD ya, SMP yang sudah terkena ISPA. Nah, walaupun masih ISPA-nya ISPA ringan, tapi itu sudah indikasi bahwa ini udara kita sudah tidak bersih. Itu kita himbau ke masyarakat kesadarannya, belilah masker. Masker, karena ini asap, abunya, masker biasa, masker kain pun bisa kok.
13: Sementara itu, Kepala PMI Kabupaten Pasaman Barat Rida Warsa menyampaikan, stok masker di PMI Kabupaten Pasaman Barat saat ini telah habis setelah 14.000 masker dibagikan kepada masyarakat dalam rangka HUT ke-81 PMI. Terkait hal tersebut, ia telah mengajukan bantuan masker kepada PMI Provinsi Sumatera Barat dan PMI Pusat agar persediaan masker dapat kembali disalurkan kepada masyarakat. Salidila Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pariaman mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik mulai hari ini, menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi resiko paparan udara tidak sehat terhadap siswa selama proses pembelajaran. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Elan Silvia Sari.
14: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Hertati Taher, kepada RRI pagi tadi mengatakan, kebijakan pembelajaran jarak jauh PJJ diberlakukan setelah hasil pemantauan indeks standar pencemaran udara ISPU menunjukkan kualitas udara telah berada pada kategori sangat tidak sehat. PJJ di Kota Pariaman dilaksanakan mulai dari hari ini hingga Jumat 18 September 2026. Kebijakan PJJ berlaku bagi seluruh satuan pendidikan di Kota Pariaman. Satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran dari rumah meliputi PAUD, SD, SMP, Sanggar Kegiatan Belajar SKB, hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM. Hertati menegaskan, sekolah tetap perlu memastikan peserta didik memperoleh materi pembelajaran selama masa PJJ. Selama pelaksanaan, guru dapat menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran juga dapat dilakukan melalui media komunikasi, modul, lembar aktivitas, maupun media pembelajaran lainnya. Sekolah diminta menyesuaikan pemberian tugas dengan kondisi dan kemampuan peserta didik selama pembelajaran berlangsung dari rumah.
15: Oh, khusus guru ya, kita tidak liburkan, tetap masuk seperti biasa, karena saat itulah guru membagi ya tugas untuk menyiapkan hal ini kepada peserta didik. Kemudian juga kita sudah komunikasikan dengan Kominfo Kota Pariaman. Pariaman itu memang jaraknya itu ya dekat-dekat, jaringan internet alhamdulillah lancar, karena memang kondisinya itu di Kota Pariaman radius antar kecamatan itu tolak keseluruhannya panjangan cuma 5 km.
14: Hertati berharap orang tua memberikan dukungan dan pendampingan kepada anak selama mengikuti PJJ. Guru juga diharapkan tetap berkoordinasi dengan orang tua untuk membantu proses belajar anak dari rumah. Pembelajaran tatap muka direncanakan kembali dilaksanakan pada Senin 21 September 2026. Namun, pelaksanaannya tetap akan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara di Kota Pariaman. Elan Silvia Sari melaporkan.
0: Kita ke RRI Pekanbaru. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau untuk serius mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan. Karena penguasaan teknologi menjadi kunci agar sektor pertanian Indonesia mampu bersaing dan tidak tertinggal dari negara lain. Terangkum dalam laporan Femi Asti Yovani.
16: Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan memanfaatkan kesempatan pendidikan guna mempersiapkan masa depan. Pesan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan masa ta'aruf mahasiswa UMRI tahun akademik 2026-2027 di kampus UMRI Rabu pagi. Zulkifli Hasan mengatakan mahasiswa dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita termasuk menjadi pemimpin di berbagai bidang. Karena itu kesungguhan dalam belajar menjadi hal penting yang tidak boleh disia-siakan. Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam sektor pangan. Menurutnya Indonesia perlu meningkatkan penerapan teknologi mulai dari penggunaan bibit, sistem pertanian hingga irigasi.
17: Sekarang memang kita sudah sembada, tetapi lambat laun kalau kita tidak siap manajemennya teknologinya kita ketinggalan. Saya ambil contoh negara lain untuk menghasilkan 1 kg gula impornya cuma 3.800. Kita 14.000. Karena kita manual. Satu orang nanam padi, satu orang kalau nanam padi, satu hektar dia perlu waktu 24 hari. Tapi kalau pakai alat, satu alat 24 hektar satu hari. Beda kan?
16: Sementara PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan salah satu peluang besar yang harus dimanfaatkan mahasiswa berada pada sektor pangan, pertanian, dan perkebunan yang menjadi kekuatan utama Riau. Dan diharapkan UMRI dapat melahirkan generasi yang tidak hanya memahami potensi besar Riau, tetapi juga memiliki kompetensi dan keberanian untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi kesejahteraan bagi masyarakat.
18: Masa depan pangan tidak hanya membutuhkan petani. Kita membutuhkan anak-anak muda yang menguasai teknologi, pangan, peternakan, teknik, manajemen digitalisasi, logistik, keuangan, dan kewirausahaan. Saya berharap dari Universitas Muhammadiyah, Riau lahir generasi yang tidak hanya mengetahui betapa besarnya potensi Riau, pangan, atas kehadiran dan pertanian, perhatian yang diberikan kepada Provinsi Riau.
16: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan masuknya mahasiswa baru ke perguruan tinggi bukan sekedar perpindahan lingkungan pendidikan, tetapi menjadi awal pembentukan karakter dan kapasitas diri sebagai generasi penerus daerah. Mahasiswa akan menghadapi dunia kerja dalam 4 hingga 5 tahun mendatang dengan tantangan yang berbeda. Perubahan struktur ekonomi, teknologi, industri, dan kebutuhan tenaga kerja menuntut mahasiswa untuk mampu beradaptasi. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Pimpinan redaksi Tribun Pekanbaru menilai transformasi digital RRI menjadi contoh keberhasilan media beradaptasi di era digital. Reporter Haryo Gunawan menurunkan laporannya.
19: Pimpinan redaksi Tribun Pekanbaru, Erwin Ardian, menilai transformasi yang dilakukan Radio Republik Indonesia menjadi salah satu contoh keberhasilan media dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri diskusi yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Riau, Selasa 15 September 2026. Menurut Erwin, RRI yang sebelumnya lebih dikenal dengan media berbasis radio, kini telah berkembang dengan memanfaatkan berbagai platform digital. Ia menilai pemanfaatan platform digital tersebut tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga meningkatkan eksistensi RRI di tengah persaingan industri media yang semakin berkembang. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pekanbaru, Agung Prasatya Rosian Umar, mengatakan tantangan industri media ke depan perlu dihadapi melalui kolaborasi dan sinergi antar media maupun dengan berbagai pihak terkait.
20: Kata kuncinya adalah kolaborasi, kita sependapat, sehingga semuanya memang harus bersinergi. Tetapi persoalannya, kita dihadapkan dengan media sosial. Tadi justru online bukan berkurang, malah justru bertambah. Tapi ada satu yang menjadi catatan kita, kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman kita, saya rasa ini juga menjadi harus menjadi tetap kini tetap.
19: Agung berharap kolaborasi antar pihak dapat memperkuat peran media dalam menghadapi perkembangan teknologi sekaligus menjaga kualitas jurnalistik. Dengan sinergi yang terbangun, media diharapkan dapat mampu memberikan informasi yang berkualitas dan dibutuhkan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Batam. Ilmu pengetahuan dirasa belum cukup menjawab kompleksitas Batam saat ini. Akademisi Unrika menekankan karakter dan nilai etik wajib dimiliki generasi muda agar bijak mengambil keputusan dan bermasyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Sarah Melina.
2: Penguasaan ilmu pengetahuan dinilai belum cukup untuk menghadapi kompleksitas persoalan di tengah masyarakat. Kemampuan tersebut perlu dibarengi karakter dan nilai etik agar ilmu yang dimiliki dapat digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP Universitas Riau Kepulauan Unrika, Askar Minharut mengatakan, seseorang dapat memiliki pendidikan dan pengetahuan yang tinggi, namun belum tentu menjadi solusi bagi persoalan di sekitarnya. Ilmu yang diperoleh harus diterjemahkan dalam tindakan dan tetap berpegang pada nilai dan karakter diri, agar ilmu justru tidak digunakan secara keliru.
21: Saya tekankan sekali lagi karakter diri. Karakter. Ya, karakter. Ilmu saja tidak cukup. Sehingga Pak, karakter itu yang paling penting. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan dan kita punya landasan tadi. Kita punya banyak pemimpin bangsa hari ini, ilmunya S1, S2, S3, profesor. Belum tentu bisa menyelesaikan persoalan dengan baik karena tidak punya karakter diri tadi. Antitesanya adalah bagaimana pisau analisa keilmuan itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.
2: Askarmin melanjutkan, persoalan di masyarakat terus berkembang dan tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan teori. Kondisi di lapangan kerap berbeda sehingga seseorang membutuhkan kemampuan membaca situasi sekaligus keteguhan prinsip ketika mengambil keputusan di masyarakat. Karakter menjadi semakin penting ketika individu menghadapi tekanan, kepentingan maupun godaan dalam lingkungan masyarakat dan dunia kerja. Terlebih ketika nantinya dipercaya menduduki posisi strategi sebagai pengambil kebijakan atau pemimpin. Tingginya jenjang pendidikan juga tidak otomatis menjamin seseorang mampu menyelesaikan persoalan dengan baik. Karena itu, Askarmin mendorong generasi muda menjadikan ilmu sebagai landasan sekaligus karakter sebagai pegangan dalam menghadapi persoalan. Keduanya harus berjalan beriringan agar sumber daya manusia mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Kabut asap di Batam diprediksi perlahan menipis akibat kuatnya angin yang bertiup ke arah utara Kepri. Berikut disampaikan reporter Ahmad Rifai Kasim.
22: Nah, sebagian kecil di wilayah Lingga ataupun Dabo yang mungkin ada sumber asap ya, kemudian bergerak ke utara.
23: Beberapa waktu terakhir kabut asap telah menyelimuti nyaris seluruh wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kabut asap ini merupakan dampak dari kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah di Pulau Sumatera. Namun, kekhawatiran ini diminta tidak diperpanjang mengingat secara perlahan angin telah membawa kabut asap yang sempat membuat IQR atau Indeks Kualitas Udara Batam mencapai angka 166 alias tidak sehat, mulai tersapu angin menuju ke tempat yang berbeda. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kelas 1 Hang Nadiem Batam, Ramlan, memastikan bahwa angin dari sisi selatan telah mulai membawa kabut asap ini ke arah utara Batam menuju ke arah Natuna dan Anambas, sehingga diprediksikan kondisi kualitas udara Batam bisa membaik secara perlahan.
22: Kami pantau saat ini memang sudah bergerak ke arah wilayah utaranya Kepri di sekitar Anambas, karena sumber dari asap ini tidak hanya sebagian kecil di wilayah Lingga ataupun Dabo yang mungkin ada sumber asap ya, kemudian bergerak ke utara melewati wilayah Batam, kemudian bergerak ke arah utara Natuna.
23: Meskipun distribusi kabut asap diproyeksikan akan memudar dalam waktu dekat, Ramlan tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai kabut asap yang dikenali mampu mengganggu pernafasan. Kepala BMKG Batam ini tetap merekomendasikan penggunaan masker sederhana yang setidaknya mampu menghalangi partikel kecil untuk tetap menjaga pernafasan yang lebih baik.
22: Saat ini masker yang ada tersedia di rumah sakit atau masker medis pun sudah cukup kita, ataupun masker-masker yang mungkin dari kain, sederhananya mungkin dari sapu tangan kita sendiri, kata masker masih cukup bagus untuk menghambat masuknya, bercampur dengan asap ke tubuh kita gitu. Jadi tidak terlalu berbahaya sekali untuk kesehatan kita. Jika kita menggunakan masker apapun masih layak lah.
23: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kita ke RRI Ranai. Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI menegaskan desa yang telah ditetapkan sebagai percontohan desa anti korupsi tetap akan dilakukan pemantauan dan evaluasi. Berikut dilaporkan reporter Afrizal.
1: Desa anti korupsi yang telah ditetapkan sebagai percontohan tetap akan dipantau dan dilakukan evaluasi oleh Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Satgas Desa Antikorupsi KPK RI, Aris Dedi Arham, saat dikonfirmasi awak media Selasa kemarin. Aris mengatakan, jika dalam perjalanan tata kelola pemerintahan desa tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan, status tersebut dapat dipertanyakan kembali, bahkan berpotensi dicabut. Penegasan tersebut mengemuka dalam monitoring implementasi indikator desa antikorupsi yang dilaksanakan Senin kemarin di Desa Lima Manis, Kabupaten Natuna. Desa Lima Manis sebelumnya dicanangkan sebagai desa percontohan anti korupsi pada 2023 lalu, setelah 2 tahun KPK kembali melakukan monitoring untuk memastikan praktik tata kelola pemerintahan yang baik masih dijalankan.
3: Tahun 2023 itu kan Desa Lima Manis ini kami canangkan sebagai desa percontohan anti korupsi. Nah sebenarnya ini kami melakukan kerja apa semacam SOP, jalan SOP kami di panduan desa anti korupsi itu setiap 2 tahun sekali kami wajib mengunjungi kembali desa-desa yang pernah kami jadikan percontohan anti korupsi. Nah memang Desa Lima Manis ini harusnya kami kunjungi tahun 2025 kemarin, tapi ada pergeseran prioritas kegiatan sehingga kami nggak bisa hadir waktu itu di Lima Manis. Akhirnya kami undur ya, tahun 2026 ini baru bisa kita kunjungi kembali. Nah tujuannya sebenarnya untuk melihat apakah Desa Lima Manis masih melakukan tata kelola pemerintah desa yang baik itu di tahun 2003 itu di tahun 2006 ini.
1: Monitoring yang dilakukan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan terhadap desa-desa yang telah menjadi percontohan. Dalam hal itu, KPK ingin melihat apakah prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan desa masih benar-benar berjalan.
3: Intinya banyak hal-hal administratif yang memang sedikit melelahkan gitu ya, kalau administratif itu kan yang masih belum dilakukan maksimal, ada gitu ya, tapi belum secara rutin disampaikan kepada publik, misalnya transparansi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa gitu ya. Apalagi kegiatan-kegiatan acara-acara yang menggunakan dana desa. Itu kan masyarakat kan harus tahu kan kegiatannya apa saja gitu ya.
1: Hingga 2025 tercatat sekitar 254 desa telah termasuk dalam program desa anti korupsi secara nasional. Angka tersebut memang terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan sekitar 80.000 desa yang ada di Indonesia. Namun KPK menegaskan program tersebut memang tidak dicanang untuk kuantitas, melainkan kualitas. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna menyiapkan 38.000 bibit kelapa dalam. Petani di daerah ungkap alami kendala hama untuk kegiatan penanaman. Reporter Yusfianti melaporkan.
4: Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP terus mendorong pengembangan tanaman perkebunan melalui penyediaan bantuan bibit dan pupuk organik bagi kelompok tani. Sekretaris DKPP Kabupaten Natuna, Isniadi, mengatakan penyediaan bibit saat ini sudah dalam proses dan dilakukan di wilayah Kabupaten Natuna, tepatnya di Kecamatan Bunguran Selatan. Menurutnya, total bibit yang disiapkan mencapai sekitar 38.000 bibit yang juga disertai dengan bantuan pupuk organik untuk mendukung proses penanaman dan pertumbuhan tanaman.
5: Memang ada beberapa kendala, kita mudah-mudahan nanti kita bisa kasih. Kendalanya kita tidak sempat bertanam kita. Dari hasil KPKL kami yang di 497 itu memang terjadi biola. Karena memang petani kita tidak terbiasa belum proses yang begitu cepat gitu. Jadi ada desakan untuk percepatan untuk pembuatan lubang tanam.
4: Dalam pelaksanaannya, DKPP Natuna masih menemukan sejumlah kendala, khususnya berkaitan dengan percepatan persiapan lahan dan pembuatan lubang tanam oleh petani. Isniadi menyebutkan berdasarkan data yang dinilai DKPP terdapat sekitar 497 petani yang menjadi bagian dari proses tersebut. Ia menambahkan pemerintah pusat memberikan dasar perhitungan bantuan tenaga kerja atau HOK untuk pembuatan lubang tanam nilainya disebut mencapai sekitar 120. Sementara itu, petani desa Air Lenyet Udin Syahudin mengatakan salah satu kendala utama dalam kegiatan penanaman adalah gangguan hama, terutama

0: Dari RRI Tanjung Pinang, PAD asli daerah Kota Tanjung Pinang hingga September 2026 baru mencapai 141 miliar rupiah atau sekitar 48% dari target yang ditetapkan sebesar 293 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
1: Pendapatan asli daerah atau PAD Kota Tanjung Pinang hingga September 2026 baru mencapai 141 miliar rupiah atau sekitar 48% dari target 293 miliar rupiah. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengakui masih terdapat potensi kebocoran pada sejumlah sektor penerimaan daerah. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan, realisasi PAD tersebut bersumber dari sejumlah sektor potensial, yaitu retribusi parkir, pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB. Menurutnya, belum optimalnya penerimaan PAD salah satunya dipengaruhi masih adanya kebocoran pada sejumlah sektor potensial. Retribusi parkir menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan.
2: Parkir ya masih, retribusi masih perlu kita optimalkan. Kemudian PBJT, makan minum juga perlu kita optimalkan. PBB juga perlu kita optimalkan.
1: Untuk menekan potensi kebocoran, Pemkot Tanjung Pinang terus mengoptimalkan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital melalui kanal Gurindam Pay. Sistem tersebut diharapkan dapat membuat setiap transaksi tercatat secara real time sehingga penerimaan daerah dapat dipantau dengan lebih baik. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk Satuan Tugas Perumahan mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Berikut disampaikan reporter Rizvan Badrian.
3: Program 3 menteri itu masalah pembebasan PBG, pembebasan BPHTI.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk Satuan Tugas Perumahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Satgas tersebut melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, perbankan, hingga pengembang perumahan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disperkim Provinsi Kepri, Said Nur Sandu mengatakan, pembentukan Satgas menjadi bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian yang aman dan layak bagi masyarakat. Hal ini khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
5: Di provinsi mulai dari instansi pemerintah, perumahan itu butuh tanah, tanahan, pak kemudian tugas utamanya mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah Pak Prabowo. Tapi kan nanti dirinci-rinci kecil-kecil, karena bukan besar, ini untuk banyak tahun.
4: Said menjelaskan, salah satu tugas awal Satgas Perumahan ialah memastikan penerapan aturan mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB serta restribusi persetujuan bangunan gedung PBG bagi MBR. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh rumah yang layak huni.
5: Di Kepri kan kemarin ada laporan saya, tahun kemarin sekitar 7 ribuan, tahun ini kan ada 9 ribuan.
4: Pada tahun 2026, Pemprov Kepri memproyeksikan pembangunan sebanyak 7.481 unit rumah baru dan perbaikan 3.944 unit rumah. Program tersebut juga mendapat dukungan pemerintah pusat melalui program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS APBN 2026. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai sore ini, Ranai sore ini.
4: Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja kembali dari tempat tugasnya ya, dan juga yang saat ini masih menikmati waktu santai di sore hari ya, sembari mungkin menikmati minuman hangat karena cuacanya dingin ini ya. Baik pendengar, masih menemani Anda di Ranai sore ini. Alhamdulillah beberapa hari ini sudah mulai ada hujan pendengar ya, jadi mudah-mudahan ini juga bisa memulihkan kembali kondisi debit air ya di beberapa titik yang menyebabkan warga ini mengalami kesulitan ataupun mendapatkan giliran ya untuk aliran air bersihnya. Baik pendengar, sudah pukul 16.43 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu dan informasi-informasi akan kami hadirkan untuk menemani Anda di Ranai sore ini.

Tips mencegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu.

0: Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Halimah, mau kemana?

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranai. Selamat sore, pendengar ya. Nah, ini ada informasi terkait dengan perpanjangan perjanjian kerja sebanyak 2.250 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu, pendengar, untuk periode 2026-2027 di Kabupaten Natuna. Mengutip informasi dari antaranya pendengar, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya, bahwa surat perpanjangan kontrak ini telah diterbitkan pada hari Rabu tanggal 9 September lalu ya. Dan menurut Alim, perpanjangan kontrak ini dilakukan berdasarkan usulan organisasi perangkat daerah atau OPD masing-masing. Nah, untuk usulan perpanjangan ini disampaikan kepada Bupati Natuna melalui BKPSDM paling lambat hari Kamis besok, pendengar, tanggal 17 September. P3K paruh waktu yang tidak diusulkan oleh OPD tidak akan mendapatkan perpanjangan perjanjian kerja dan akan diberhentikan. Ali menyebutkan bahwa sejumlah alasan pegawai tidak diusulkan untuk diperpanjang, antara lain meninggal dunia, mengundurkan diri, serta memperoleh hasil evaluasi kinerja dengan predikat di bawah baik. Selain itu, pendengar, P3K paruh waktu yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama lebih dari 28 hari pada 2026 juga tidak diusulkan untuk mendapatkan perpanjangan. Ya, itu tadi, pendengar, informasi terkait dengan perpanjangan kontrak P3K paruh waktu di Natuna. Ada lagu Kicir-Kicir, pendengar. Lagu ini merupakan salah satu lagu pilihan ya, kategori lagu pop daerah yang akan dinyanyikan oleh peserta bintang radio RRI tahun 2026. Setelah tanggal 5 September kemarin untuk kategori lagu pop ya. Nah, untuk lagu daerahnya ini akan dilaksanakan besok hari Kamis tanggal 17 September 2026 di RRI Ranai. Ini dia lagu Kicir-Kicir.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terusin dibuang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai sore ini, Ranai sore ini. Pendengar lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan, semoga bisa menjadi pelepas lelah Anda ya sore ini. Sudah pukul 17.26 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, ada lagu-lagu bernuansa Islami yang akan kami hadirkan untuk Anda jelang kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: lillahil aliyil a'la khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Pendengar program Mutiara Senja RRI Ranai, dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat sehat dan keberkahan bagi kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga hari kiamat nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pendengar setiap program Mutiara Senja, saya Hadiatus Saadah MPD, Kepala MTS Babur Rahmah. Pada program Mutiara Senja ini, saya mengangkat tema tentang beragama ala generasi Z. Para pendengar yang berbahagia, adapun yang perlu diketahui dalam beragama ala generasi Z adalah saring sebelum sharing. Media sosial merupakan lingkungan sosial bagi generasi Z, mengingat mereka lahir di antara gencarnya gempuran teknologi dan pesatnya informasi. Sehingga komunikasi, circle pertemanan, informasi tentang agama, serta ilmu pengetahuan senantiasa menghiasi generasi ini setiap harinya. Sayangnya, tak jarang banyak berita atau informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Hoax dan juga narasi-narasi fitnah masih sering menjadi headline di beberapa media, terutama yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Hal ini merupakan problematika generasi Z. Bagaimana cara menangkalnya? Saring terlebih dahulu. Maksudnya apa? Saring yang berarti melakukan seleksi ketat terhadap informasi atau berita yang diterima dengan cara double check, teliti siapa penulisnya, pastikan kebenaran beritanya, hingga bagaimana berita tersebut didapatkan. Setelah melakukan itu semua, sharing kemudian. Sebelum sharing, tanyakan pada diri kita, apakah hal ini tersebut layak untuk dibagikan ke khalayak ramai? Apakah ketika di-share akan memiliki maslahat atau justru mendapatkan mafsadat? Maka generasi Z perlu selektif dalam hal ini. Para pendengar yang budiman, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah ilmu dan berpikir kritis. Al-Quran telah banyak menyinggung kita agar senantiasa memaksimalkan anugerah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala berupa akal. Dalam Quran Surah Muhammad ayat 24, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Yang artinya, apakah kalian tidak memikirkan atau merenungkan isi Al-Qur'an? Atau hati mereka terkunci? Redaksi yang dipilih Allah yaitu apakah kalian tidak. Hal ini menegaskan bahwa Allah menyindir kita yang tidak mau berpikir, merenung, dan memperhatikan kehidupan. Maka pola pikir kritis ini harus dimiliki oleh generasi Z di tengah ketidakpastian dunia. Beragam informasi, bermacam opini, terlebih yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Untuk itu, kita berpikir kritis, berpikir terbuka, produktif adalah salah satu bentuk jihad yang dilakukan oleh generasi Z yang juga merupakan manifestasi rasa syukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah, generasi Z harus mampu berpikir konstruktif dan memiliki jiwa nasionalisme, patriotisme terhadap setiap informasi yang datang. Artinya, setiap informasi yang diterima tidak ditelan secara mentah-mentah, akan tetapi perlu diteliti terlebih dahulu. Apakah ini dari sumber yang valid atau dapat dipercaya atau sekedar hoax? Generasi Z harus memiliki keterampilan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Literasi digital merupakan tanggung jawab individu dan hukumnya wajib untuk belajar literasi. Ketika generasi Z menerima kiriman video atau informasi melalui media sosial, kita perlu menahan diri untuk tidak main share dan komen. Demikianlah mutiara senja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadikan muhasabah bagi diri saya pribadi dan untuk kita semua, terkhusus generasi Z. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Astaghfirullahu innahu huwa ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang dirangkaikan dengan Mutiara Senja. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib hari ini pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai di 105,9 MHz. Pendengar, selamat malam, kami sapa. Sudah pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat ya, yang lagi santai. Mungkin sebentar lagi juga mau bersiap ya untuk menikmati hidangan makan malamnya. Nah, untuk Anda pendengar, selamat beristirahat saja yang lagi santai ya. Atau ada yang lagi kurang sehat, ada yang lagi batuk-batuk barangkali atau seme flu ya. Ya, jadi pendengar, ketika batuk ya, ini akan sangat mengganggu sekali aktivitas kita, apalagi ketika kita bekerja di pelayanan publik ya. Nah, berhadapan dengan orang-orang ramai. Nah, jadi sangat mengganggu ketika kita batuk-batuk di tengah keramaian, pendengar ya. Nah, ini ada beberapa jenis makanan dan minuman, pendengar, yang sebaiknya dihindari ya saat sedang batuk dan tidak kunjung reda batuknya. Nah, yang pertama adalah gorengan, pendengar. Gorengan merupakan makanan yang harus dihindari terutama saat mengalami batuk kering, karena minyak yang digunakan untuk menggoreng makanan berulang kali ya, atau saat kita menggunakan minyak jelantah menggoreng gorengan ini, nah ini akan menghasilkan senyawa acrolein namanya, pendengar, yaitu senyawa tak jenuh pemicu rasa gatal di tenggorokan. Ya, ini bisa membuat tenggorokan mengalami iritasi dan juga memperparah gejala batuk kering ya. Kemudian yang suka pedas nih, sebaiknya dikurangi dulu lah ya makanan yang pedas-pedas, karena ini juga bisa memicu refleks batuk dan meningkatkan jumlah lendir atau dahak sehingga bisa memperparah gejala batuk ya, karena kandungan capsaicin yang ada pada cabai, pendengar. Namun sebenarnya di sisi lain, zat capsaicin ini punya sifat anti-inflamasi, anti-alergi, anti-iritasi dan anti-jamur yang juga bisa meredakan gejala batuk. Nah, jadi bisa dikonsultasikan dengan tenaga medis ya untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan kondisi kesehatan, karena setiap orang berbeda ya kondisi tubuhnya. Nah, kemudian ada lagi makanan-makanan lainnya yang sebaiknya dikurangi dulu atau dihindari dulu saat mengalami batuk yang tidak kunjung reda, pendengar. Nanti kami akan sampaikan kembali informasinya untuk Anda.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
5: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, hai!

Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

Selamat malam Bringer, selamat menikmati makan malam nih yang lagi makan malam bareng keluarga ya. Atau mungkin ada rencana juga mau makan malam di luar malam ini ya. Ya. Semoga bahagia selalu untuk Anda dan keluarga tercinta Bringer ya. Ini masih ada informasi terkait dengan makanan dan minuman yang sebaiknya dikurangi atau dihindari saat kita mengalami batuk yang tidak kunjung reda. Selain gorengan, kemudian makanan pedas pendengar ya. Nah, makanan manis ini juga perlu dibatasi. Jadi pendengar, kandungan gula pada makanan dan minuman manis bisa memperparah iritasi dan menyebabkan tenggorokan semakin gatal. Salah satunya adalah coklat ya. Ya. Ketika kita mengonsumsi coklat pendengar, makanan ini akan bercampur dengan air liur dan mengental sehingga menimbulkan rasa mengganjal di pangkal tenggorokan dan memicu reaksi batuk. Ya, meski tidak menyebabkan batuk secara langsung, tapi konsumsi makanan manis secara coklat tetap perlu dibatasi. Kemudian ada makanan olahan juga ya, seperti makanan cepat saji misalnya, yang cenderung tidak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Padahal nutrisi ini berperan penting dalam menjaga kekebalan tubuh pendengar ya, yang bertugas untuk melawan infeksi penyebab batuk. Jadi sebaiknya kita bisa mengonsumsi real food saja, seperti sup sayur atau sup ayam ya. Nah, ini juga bisa melegakan tenggorokan dan membantu meringankan gejala batuk ya, apalagi ada campuran rempahnya. Baik pendengar, informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-banding

yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Kepulauan Riau menghadirkan Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR di 3 Sekolah Rakyat atau SR di Kepulauan Riau. Pelaksana harian Sekretaris BKKBN Kepulauan Riau Vivi Mardia mengatakan bahwa ketiga sekolah rakyat tersebut yaitu Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Kabupaten Natuna, kemudian Sekolah Rakyat Terintegrasi 33 Kota Tanjung Pinang, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi 12 Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, pembentukan PIKR ini atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja ini, pendengar yang ada di sekolah rakyat ya, bukan sekedar membentuk organisasi di sekolah, tapi juga menghadirkan ruang yang benar-benar dekat dengan kebutuhan remaja. Nah, remaja membutuhkan tempat untuk bertanya tanpa takut dihakimi, kemudian teman ya untuk mendengarkan ketika menghadapi persoalan, serta seseorang yang dapat membantu mereka melihat merencanakan masa depan. Ya, kebutuhan itulah yang ingin dihadirkan ya di sekolah rakyat sebagai ruang aman bagi remaja untuk tumbuh, belajar, berbagi, dan juga saling mendukung. Nah, keberadaannya juga semakin penting pendengar seiring dengan berkembangnya sekolah rakyat menjadi program prioritas nasional. Berdasarkan data tahun ajaran 2025-2026, terdapat 166 sekolah rakyat rintisan di 141 kabupaten kota pada 34 provinsi dengan 14.776 peserta didik. Kemudian di tahun ajaran 2026-2027, program ini diperluas menjadi 182 titik sekolah rakyat dengan 28.568 peserta didik baru. Informasi ini pendengar kami akses dari Antara News, dan nanti informasi dari dalam maupun luar negeri akan kita simak ya dari Pro 3 RRI pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
6: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
7: Chris, bukan QRIS.
6: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
7: Belum tahu ya.
8: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Loh, telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sebagai manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah forum diplomasi.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut, dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Port Visit 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayaran mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
9: sosial. PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta, dan korban luka-luka baik berat, sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar Rp20 juta sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas, termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia, yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta Fakultas Teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
23: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
24: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
25: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
2: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
2: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
3: Saya jaga terus mental sih, lebih ke positif thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin, sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
2: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Esensi Buku, Inspirasi dan Motivasi B.J. Habibie, karya Punto Ali Fahmi. Buku ini mengulas nilai-nilai kehidupan, pemikiran, serta keteladanan Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie, sebagai sosok inspiratif bagi generasi bangsa. Buku ini tidak hanya menampilkan perjalanan hidup Habibie, tetapi juga menggali prinsip-prinsip motivasi yang membentuk karakter, kepemimpinan, dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan serta Indonesia. Penulis menggambarkan B.J. Habibie sebagai figur yang memiliki kecerdasan luar biasa, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai moral, religius, dan kemanusiaan. Sejak kecil, Habibie dikenal memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, disiplin belajar, dan semangat pantang menyerah. Pendidikan menjadi fondasi utama dalam hidupnya, karena Habibie meyakini bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Buku ini menekankan pentingnya mimpi dan cita-cita besar. Habibie digambarkan sebagai pribadi yang berani bermimpi melampaui keterbatasan. Meski berasal dari Indonesia yang saat itu masih tertinggal dalam teknologi, ia berani bercita-cita mengembangkan industri dirgantara nasional. Melalui kisah studinya di Jerman hingga karirnya sebagai ilmuwan kelas dunia, pembaca diajak memahami bahwa mimpi besar hanya dapat terwujud melalui kerja keras, ketekunan, dan pengorbanan. Salah satu nilai utama yang diangkat adalah disiplin dan etos kerja tinggi. Punto Ali Fahmi menyoroti kebiasaan Habibie yang sangat menghargai waktu, fokus pada tujuan, dan konsisten dalam bekerja. Habibie percaya bahwa keberhasilan bukanlah hasil dari bakat semata, melainkan buah dari latihan, kesungguhan, dan tanggung jawab. Prinsip ini menjadi pesan penting bagi generasi muda agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Buku ini juga mengulas nasionalisme dan cinta tanah air B.J. Habibie. Meski memiliki karir cemerlang di luar negeri, Habibie memilih kembali ke Indonesia untuk mengabdikan ilmunya. Keputusan tersebut bukan tanpa risiko, namun didasari keyakinan bahwa ilmu harus bermanfaat bagi bangsa. Melalui pengembangan industri pesawat terbang Indonesia, Habibie menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara maju apabila diberi kesempatan dan kepercayaan. Selain kecerdasan intelektual, penulis juga menyoroti kekuatan iman dan nilai spiritual dalam kehidupan Habibie. Ia menggambarkan sebagai sosok yang selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Keimanan memberikan ketenangan, kekuatan, dan arah dalam menghadapi kegagalan maupun kehilangan, termasuk saat menghadapi cobaan pribadi dan tanggung jawab besar sebagai pemimpin negara. Dalam perannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Habibie ditampilkan sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit di masa krisis. Buku ini menekankan bahwa kepemimpinan Habibie

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai di 105,9 MHz. Selamat malam pendengar ya untuk Anda. Semoga masih sehat dan masih semangat semuanya untuk malam ini. Yang lagi rebahan, melepas lelah, ya besok harus bersiap kembali untuk menyelesaikan tugas-tugasnya di hari yang baru dengan semangat yang baru juga ya. Nah pendengar, ketika kita memiliki waktu luang, mungkin ada juga yang pikirannya ini kembali ke masa-masa lampau ya, atau ada juga yang justru berpikir banyak hal. Nah pendengar, memikirkan banyak hal ini bisa membuat kita overthinking ya, atau berpikir berlebihan. Nah, dari mulai masa yang kita jalani sekarang, masa depan seperti apa. Nah, padahal overthinking ini memberikan dampak untuk kesehatan kita, pendengar ya. Nah, melansir dari Prodia, pendengar, American Heart Association ini menyebutkan bahwa stres kronis ya akibat berpikir berlebihan ini bisa berdampak pada organ jantung dan juga bisa berkaitan dengan stres yang berlangsung terus menerus, sehingga tubuh kita dapat memberikan ataupun merasakan ya dampak yang kurang baik, seperti tekanan darah yang meningkat, kemudian pernapasan yang laju ya, dan detak jantung yang cepat ya. Nah, kemudian stres dan juga kecemasan ini juga dikaitkan dengan pengaruh terhadap kondisi tekanan ya, yang bisa mendorong seseorang untuk lebih mudah makan berlebihan atau mengurangi aktivitas fisik jadi malas ya, dan pada akhirnya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Nah, informasi lebih lengkapnya dapat Anda akses di situs resmi kami, di portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, malam ini kita juga akan bergabung nanti dengan Pro 1 RRI Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaring ya. Kita akan bergabung nanti pukul 20 ya bersama Pro 1 RRI Jakarta. Ada lagu-lagu hiburan yang akan kami hadirkan menemani Anda jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Warna merah melambangkan apa?
5: Beranilah.
4: Kalau putih?
5: Ya pasti suci.
4: Nah, kalau warna ungu?
5: Sorry, warna janda kan?
4: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Rita Retnandari pamit undur diri. Di ranai malam ini Anda ditemani rekan sekerja kami Rudia hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa nih.
0: Penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita di Relay 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun Relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua,
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dr. Edi.
0: Dr. Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: Aku bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
1: Ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Ya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok.
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke. Okay.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya? Kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan?
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: Julio.
1: Kok
0: enggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebentar, kok enggak ada Mbak Ita?
2: Event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Kita tagih janjinya dokter ya. Aduh, ini
2: kan Oktober
1: biasa,
2: itu sebelumnya kan.
1: Malah sebelumnya ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya yaitu jadinya kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih seperti yang dulu.
3: Gak berubah-berubah ya. Oh,
2: nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil.
0: Oh.
2: Nah,
0: iya iya iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah, nomor 7. Bungsu,
1: bungsu
2: semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
0: Mas Nick.
1: Teman kita juga
0: yang di Jerman
2: ya, yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan, ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal. Bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan Sisa. Ruang rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya.
1: Selama kita nostalgia.
2: Jadi ini nanti di situ itu adalah mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa kayak gitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya. Oh, di pastinya. Hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga. Oke.
2: Okay. Nah,
0: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, okay. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Di Manado, ada Bung Benijo.
0: Di Manado.
1: Manado.
0: Selamat malam
1: Bung Beni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Okay. Iya Bang Beni.
0: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
4: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
0: Yeah.
4: Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
4: Itu ya pertanyaan
1: nanti
4: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
4: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, kalau menurut kita booming semua.
4: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
4: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Silakan 3 orang.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pengleman Lampung. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada Bu Ana. Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
3: Luang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Maika, banget.
3: Wahyudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
3: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
3: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap. Pertanyaannya.
3: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana,
3: apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
3: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
3: Ya Bang Edinya.
1: Oh, Bang Edi. Tuh, emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
3: Emang kita tidak tahu biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya, kan kita ada RRI Net-nya.
3: Iya.
0: Oh, ya, pertanyaannya apa nih? Bu Ana, cepetan.
3: Pertanyaannya, sekarang usianya udah berapa sih?
0: Okay. Gitu. Siap.
3: Terus udah pun aslinya orang mana gitu.
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
3: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
3: yang
1: apa?
3: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
3: Pokoknya ini salam
1: dulu.
0: Silakan
1: Bu Ana.
3: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama
3: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Candy gimana?
5: Alhamdulillah.
0: Oke. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Okay. Nanti ditampung dulu pertanyaannya
5: dan,
1: Bang Eni.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
0: Oke. Ditunggu jawabannya Bang Candy ya.
5: Iya, saya salam.
1: Silakan,
0: Bang Candy.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli yang bertugas malam ini, Nyai Renawati dan seluruh
0: RRI
5: se-Indonesia.
0: Oke. Terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli kita ke Lampung
1: ada Bang Leman.
0: Selamat malam, Bang. Halo? Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Oke.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya? Yeah. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
0: Dokter kan kerjaan tapi musik hobi gitu ya.
2: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satunya adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan. Jadi dunia saya udah. Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis.
0: Artis ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi makanya, jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda, biasanya saya jarang, ya kan. Jadi saya kata saya
1: emang legend itu,
2: legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita, ya kan.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu,
1: cocok banget
2: gitu,
1: ini
2: ya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali, ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton, ya kan, di Bayasari ini dengan harga yang masih terjangkau.
1: Masih terjangkau.
0: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
1: Ya
0: udah.
2: 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya, Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Oh iya.
6: Bersama Dr. Edi ya.
1: Betul.
0: Dan nanti ada Yana Julio ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Boleh silakan, Bang.
6: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
1: Bang Ori.
6: Iya. Boleh sandalan?
0: Boleh silakan Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
6: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Ya, Oke.
1: Di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
0: bila sudah tak mungkin.
2: Nah.
0: Mirip suaraku ya, Mbak ya.
2: Nah, jadi
1: dia nyanyinya anu Mas.
0: Overtune.
2: Terus. Jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Saya sampaikan Kang Yana gini kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa.
1: Usianya
0: berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda pakai H ya.
2: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan Jawa. Biasa itu Jawa.
0: Iya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Masih masuk Saiki Sunda.
2: Banten.
0: Saiki Banten. Oh ala.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya gimana awalnya itu adalah alunan apa namanya Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
2: Ya, kita sama-sama
0: Gemini. Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
1: Iya.
2: Mbak Ita berhalangan karena mau
1: haji. Mau haji. Nah, ternyata kan ada halangan.
2: Itu ya, dia. Ya, ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober, Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silakan nonton ke Balai Sarbini
1: Jakarta.
2: 31 Oktober ya.
1: Mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
2: ada,
1: lebih lanjut.
2: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia, alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia di Instagram.
2: Instagramnya.
1: Oh,
2: okay.
1: Siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
0: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha ada mang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan
2: itu
1: bintang radio satu
2: bukan bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Tuh. Nah ini. RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Panggil Kang. Aduh dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti di masa bintang itu, radio televisi Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70.
1: Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan?
3: Saya belum lahir.
0: Bener.
2: Ya 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksud bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke. Okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya Kang.
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh nggak. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya. Nah, ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: Kurang ambisi.
0: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu Kang? Pertama kali Kang terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Okay. siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional masih amatiran lah di kampus di sekitar Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung ketemu Kang Agus, ketemu Elva diangkat di anggota Alpha Singers ya baru deh.
0: Oh iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu? Ibu Ica
1: Sudi. Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh. Kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan, yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Julio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om Ganteng
0: dan Mas Ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Kang Yana omnya.
4: Kesel kamu. Ya, orang Manado.
3: Oh iya.

0: Amin.
1: Amin, amin, amin.
2: Semua.
3: Terima kasih.
2: Mas Yudi, Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
0: Boleh, silakan, silakan.
2: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar, Bang Leman, yang Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam. Okay. Ada juga Ayu di Ambon.
3: Siap.
2: Ada Oma Ada, apa kabar?
3: Oke, okay, baik.
2: Penyiar yang lagi beraktivitas ya, ada Ibu Ike sama Priscila.
3: Terima kasih Bu Fatmawati.
0: Terima kasih Bu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dokter Edi. Kalau Dokter Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
0: Selain membuat acara dong.
1: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
4: Nah, ini Dokter Edi suaranya bagus tau.
3: Iya ya. Aduh. Oh tuh Kang Yana aja mengakui loh.
0: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dokter Edi.
3: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
0: Iya,
3: bulan Februari.
0: Bikin apa single religi?
3: Oh, yeah. Sama Ita okay, Purnamasari.
0: Yeah.
3: Biar dijawab dulu. Okay.
0: Silakan dong.
1: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, ya, aktivitas kegiatan. Ya tadi yang betul Bu. Saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya yaitu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
0: Medis.
1: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Direk apa Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu saya ngurusin ya kan. Nah, ya berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
3: Siap.
1: Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang.
0: Udah cerita sama Kang Yana.
1: Tapi temenang, Kang.
3: Temenang. Ya ya ya ya ya.
0: Temenang maksudnya.
1: Untuk jadi juara.
3: Ya, oke.
4: Gitu. Bohong. Menang dia
3: ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
0: apakah jadi satu album,
3: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
0: Atau single terpisah, Kang?
4: Waduh, berbeda pastinya. Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
3: Iya.
4: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
3: Sebuah. Dua ya, oke.
4: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya itu.
3: 80-an
0: itu. 80-an.
3: Kok 79?
1: 89 kali
0: ya. 89 Kang tepatnya.
1: Catatan Sebuah ya,
3: heeh. Catatan Sebuah 2 ya.
1: Oke ya.
4: Tahun itu kompilasi soundtrack
3: Iya.
4: Itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic CD, ada Ikang Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
3: Kalau Kehadiran.
4: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya. Setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
3: Jadi
4: beda-beda album sama Emosi Jiwa.
3: Siap.
4: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
3: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana?
0: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
4: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya. Dari kecil itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl kan namanya dulu piringan hitam.
0: Piringan
4: ya.
0: Hitam.
4: Saya sebutnya pelat dulu. Gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu.

0: tuh pulang ke rumah itu suka bawa kotak, itu kotak dibungkus koran gitu pasti kan vinil ya. Walaupun langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
1: Oke.
0: Okay. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu album.
2: Waduh,
0: album pria Indonesia itu. Maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
1: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
2: Berbakat plus ada gurunya.
1: Betul, betul,
2: hasilnya
1: betul.
2: Hasilnya ya luar biasa.
1: Sama seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
2: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
0: Iya, saya punya putra-putri tiga, laki-laki satu yang paling besar, adiknya dua perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja, sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja. Tapi mereka semua berbakat musik.
2: Yang
0: nomor satu selain bekerja dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor dua Aisyah perempuan, dia
3: sering
2: diajak juga kan.
0: Iya, dia aktif di musikal. Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
1: Di
0: musikal ya, musikal tuh musikal.
1: Drama musikal ya.
0: Drama musikal.
1: Siap.
2: Terus, yang bungsu Kang?
0: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia senang nari. Tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya
2: memang semua
0: pada seni yang kuat.
1: Siap kalau begitu.
2: Di seni Kang menuruni bakat.
0: Kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
2: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
1: Oke. Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
0: Penelponnya loh.
1: Oh, enggak dengar suara Pak. Kita translate. Kita
4: Israel yang ganteng. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
1: Siap Pak Ahmad Abdullah, silakan.
2: Ya, Ahmad,
1: ini ada Kang
2: Yana
1: Hulio dan Dr. Edi.
4: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
1: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
0: Sehat
4: alhamdulillah.
2: Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Hulio.
1: Oke.
4: Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
1: Salam
4: sehat.
1: Kenal Kang Yana katanya.
4: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam melakukan irama dan mengusikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
2: Oke, nanti dijawab ya.
1: Terus ya, buat Kang Yana apa pertanyaannya?
4: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
1: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
4: Kang Yana, makanan apa saja
1: yang makanan favorit Kang Yana. Oke. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Saya ada pertanyaan buat Dokter Edi.
1: Boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
4: Semuanya deh ya, salam sehat.
1: Terima kasih.
4: Salam NKRI harga mati.
1: Siap, terima kasih Pak Ahmad.
3: Merdeka.
1: Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien nggak sih?
3: Nggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu.
2: Sabtu
3: ya,
2: Minggu
3: kan?
2: Nah,
3: okay. Karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan. Gitu.
1: Oke, okay, jadi nggak ganggu pasien ya?
3: Iya.
1: Atau pasien suka mengganggu?
3: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang. Gitu.
1: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
0: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
2: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
0: Pokoknya masakannya istriku.
2: Woi, luar biasa masakannya Tania.
3: Rendang Tania.
2: Rendang ya, pastilah.
1: Rendang ya.
2: Istri tercinta itu udah nomor satu. Iya Kang.
1: Bukan Padang.
0: Toge goreng.
2: Toge mantap.
1: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
2: Semua hitsnya Kang. Semua
1: banyak
2: hits
1: gitu maksudnya.
2: Kalau menurut Kang Yana?
0: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
2: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
0: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
2: Selamanya
0: paling
2: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau, soundtrack film juga kan
2: soundtrack
3: pernah
2: film
3: tuh
2: ya, juga
3: yang
2: ya
3: sama
2: ya.
3: The Cinnamon itu.
2: The Cinnamon, iya.
0: Setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
2: naik lagunya, betul.
1: Oke, baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
2: ada
1: jangan
2: Bang Leman. Ya.
0: Saya mau tanya Dokter Edi.
1: Silakan. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
2: Boleh.
3: Apa sih Kang? Hei.
0: Nanti di Memories of the Soul. Kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
2: Nah,
1: kayaknya bisa direvisi itu ya nggak sih?
2: Aku juga bingung loh.
0: Pasti honornya kemahalan ya.
2: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
0: Mahal banget.
3: Mahal banget.
2: Aku keselak, Kang Yana, aku keselak di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
2: Tadinya.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Kang Yana nanti dia di Jogja kita.
2: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
1: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
1: Kita ke Lampung ya.
2: Iya, oke.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung saja nih Mbak Ita.
2: Siap.
5: Bang Dokter Edi.
2: Dokter Edi.
5: Edi.
2: Edi.
5: Yono. Dan Bang
2: Yana
5: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon hanya fotonya dua, wajahnya dua.
1: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
5: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak Edi.
1: Ah ya, oke.
5: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu.
1: Oke.
5: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
1: Dan itu
5: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
1: Oh, siap, ditunggu ya.
2: Nanti salam akan dijawab. Sendiri,
5: salam balik.
1: Silakan.
5: Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama agenda di Bondowoso, untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
1: Siap.
5: Itu saja Mas Yudi.
1: Oke.
5: Okay. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
0: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
1: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
1: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebutin nggak ya?
2: Mungkin boleh.
3: Jebolan Tiana.
2: Boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
1: Oh oke.
3: Udah lama.
1: Iya. Oh udah meninggal dia beliau ya? Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
1: Oh,
3: iya. Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
2: Yang beberapa artis yang saya tarik lah.
3: Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
1: Jadi
3: saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
1: Siap kalau begitu. Nah,
3: Tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka musik ya kan, ada yang membuat
1: bikin event musik,
3: IO, promotor apa. Nah, cuman masih kecil-kecilan lah. Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini ya,
3: 21 Oktober.
2: Ini luar biasa nih, aduh.
1: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Benijo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
1: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita ta ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
1: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silahkan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
2: kirim chat WhatsApp.
1: Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
2: dari
1: Mbak
2: Cindy
1: Ita dan Bang
2: Indah.
1: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
2: Iya.
1: Oke.
2: Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
1: Dia legend tapi masih
2: enak banget
1: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
2: Pastinya.
1: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
0: dia aja yang nyanyi Dokter.
1: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu Dok.
2: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, Kangnya nama apa?
2: Iya, ayo Dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
1: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
2: enggak. Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya.
2: Monggo.
3: Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah

0: ku. Udah.
1: Lupa
2: Kang. Ternyata suaranya merdu.
3: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
4: Siap.
3: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy gimana ceritanya?
1: Soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Wih.
2: Kan. Oh, terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Eddy.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu.
1: Ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku
0: penampilan
1: tidak ada,
0: Yana.
1: Kang.
3: Maafkan.
0: Ada tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana.
0: Bareng.
2: Selain Dokter Eddy tuh.
1: Aduh. Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak
1: juga,
0: lagu-lagunya
1: banyak.
0: Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuma beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling
1: oh,
0: dicari.
1: Paling
0: kenapa
1: top.
0: Dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, dicari, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas angin.
0: Oke.
3: Ada salah satunya, ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia itu sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang, oh,
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Tapi orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak dan laut, laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
3: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, sinetron
2: yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Eddy sama Kang Yana.
1: Yana.
4: Ya.
1: Silakan Mas.
4: Okay. Bang Eddy bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian
0: siap.
4: Buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Edi nanti akan dijawab.
0: Ditunggu Mas Edi ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zaman ya, rindu ya, sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak ya. Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya. Ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu. Ya, ya.
1: Jadi ada mas, dok.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Iya, betul. Nanti pakai udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin,
1: Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan. Nah, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun. Ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Nah, sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Nah, ayo dok.
3: Tapi saya lihat dulu lah. Ini kayak mudah-mudahan di Sarbini oke. Ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah lah. Dok.
0: Siap. Mina. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun
0: bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, langsung ke Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan Ayu,
1: ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya, tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau Elva Singers ya, lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya berpandu dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya mau tanya tentang kegiatannya nanti di UPN bulan Oktober tadi sempat sama Makang Abang Yudi. Kita yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: kayak penyanyi Allah. Legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, Abang Yudi kan kalau Abang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya baik, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana,
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Terus saya menyapa Bapak Mijo. Tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga buat Pak Widi di Dokter. Dan semua yang mendengarkan perusahaan dari seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin dari produser ya Kang Yana.
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurun-nurun aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi kita penyanyi
2: sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record. Sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: kita rekaman, terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada film Cerita Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan. Kayak dulu kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang viral juga ya kemarin ya, dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Yang di Kudus ya, apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh, Kang. Ini dan, luar biasa lu.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa nggak ada penyanyi mudanya? Ya,
1: coba
0: ada nggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oh, oke.
3: Okay. Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, legend. Jangan dibilang tua ya. Masih
1: yang legend-legend. Jadi gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Nah, dia ada Yana Julio.
3: Yana Julio Kang Yana itu udah masih masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi
1: dan ya ada yang dari Amerika. Atik Sibi
3: yang pulang kampung ya kan, langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas.
1: Nah, GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur ya Teh, Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor kan?
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan Teh?
1: Bogor hujan kan Teh?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon. Teh.
0: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya, yang ada di studio ya, dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul. Aduh,
6: luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya kan?
3: Betul ya.
6: Ya
3: betul.
6: Ya
3: kan dari Jawa Barat semua. Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh, Teh.
3: Yes, betul sekali.
1: Heran kan, Teh? Yang ada di samping bayangin ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri ada, masa Surabaya nggak ada. Kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak. Ya, Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, warna
1: vokal,
6: apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya. Ya,
6: ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah tukang Yana di Elvas gitu sama Elvas, okay, sama teman-teman di Elvas itu? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya, Bu, nonton ya, kasih ke
1: Ya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga
1: Teteh
6: yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Sampai kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap,
3: hatur nuhun.
1: Ya Teh, hatur nuhun.
6: Edi, hatur nuhun.
0: Selamat malam. Selamat malam. Oke, Kang Yana, pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, nggak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
1: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman bilang over my dead body.
0: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah Kang menjiwai.
0: Oke.
1: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada
1: Kang
0: lagi
1: Yana,
0: iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Magrindo, Memori Lewat Lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Bang Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, kalian dulu dong, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga, penata vokal juga, wih luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Mantap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Oh nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di ya. IG.
7: Oh.
0: Terus ada lagi?
7: Terus nanti sukses buat Dr. Freddy.
3: Amin.
7: Bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu. Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers. Jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan ya. Elva
7: Singers beda lagi.
1: Iya.
7: Vibrasinya itu yang cakep saya.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
8: terjadi.
0: Jelas sekian.
1: Duh, memang
8: warna suara vibrasinya
1: suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
8: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
8: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
0: Siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyi-penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers. Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu. Dan ya, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu. Kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya, boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama ciptaan, bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
1: Hah? Oh, serius? Iya ya. Oi. Aku jadi enggak. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius, Kang? Bener. Aku enggak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana, okay. Mang. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Aduh. Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya,
4: Mau ke Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut. Oh, yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Iya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Nanti ada yang mau disampaikan.
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda, Mbak Ati.
4: Ya, buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak Ati.
1: Mbak Ati jangan lupa nonton
0: nanti. 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap, kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak
0: Ati. Makasih, Mbak Ati.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
0: Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya
0: memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana dong, Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo, Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah, Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo, satu kali lagi,
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi, Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab, Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Oh, Kang Dani.

0: Kang Dani siapa atuh?
1: Almarhum.
0: Oh, oke.
1: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
2: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
1: Apa ya? Urutan B2 apa ya?
0: Oke.
1: Enggak tahu. Saya cari kasetnya.
2: Pas
0: ya. Ya,
2: lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
1: Oh iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah dulu.
0: Oke. Okay.
1: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik. Jadi lagunya memang agak-agak klasik.
2: Agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga Kang Yana, sebutkan
1: ini
2: harga.
1: Susah pertanyaannya.
2: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke. Okay.
2: Pertanyaan ketiga Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya Indonesia kala 6? Itu, Kang?
2: Kala itu, Kang.
1: 15.000.
2: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
2: Satu
0: Kang
2: kali
0: Yana.
2: Lagi Kang Yana.
1: 11.000.
2: Donatnya aman kalau.
0: Donatnya
2: gitu.
0: Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
2: 3.500.
0: Serius? Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
1: Berarti inflasi kita berat banget ya.
2: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
1: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
2: Kang?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
1: 1993 gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Ayo. Ayo Kak. Ayo.
1: Lu lupa judulnya.
2: Donat sudah. Wah, donat aman. Udah pas Kang, pas.
1: Pas.
0: Oke, okay, judulnya adalah
2: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
1: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
2: Ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
2: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya
2: Cintamu.
0: Ini.
1: Pertanyaan apa ini?
2: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
1: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
2: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
2: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untuk.
1: Cintamu.
2: Salah.
0: Kan? Yang benar
2: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
1: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
2: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
1: Tapi keren sih nyari pertanyaannya. Keren.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
2: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
2: Pendengar
0: Ruang Rindu.
1: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
2: 31 Oktober.
1: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sanata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
2: Ratih Purwasih.
1: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sehat Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
2: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono. Tepuk tangan untuk Dr. Edi.
3: Hati-hati.
1: Soalnya acaranya pasti seru karena
2: wis bakal pecah
1: saya,
2: ini.
1: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara
2: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
1: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
2: Siap.
1: Dari hits kami masing-masing. Dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
1: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
2: Nggak kehabisan, kapan lagi ya Kang Gia, siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
2: Oke, dari Dokter Edi.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
2: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
1: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
2: Okay. Wah, keren
1: jadi
2: pastinya ya.
1: Saya
2: putra-putrinya ya.
1: Iya, saya
2: okay, dia Kang.
1: Saya gitu.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
2: Terima kasih Kang.
1: Sama-sama.
2: Hanupi.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
1: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
2: Sekaligus kakak kelas
0: SMA 2 Bogor,
2: dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
2: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, masih kelihatan awet muda.
2: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
2: sama
3: Mas Yudi,
0: salam balik.
3: Sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya, gitu, itu aja.
2: Jadi saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Mas. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: oke.
3: Okay. Nah, di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: siap,
3: ya. Harganya gitu. Mulai Rp350.000 sampai okay. Yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1
0: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
2: Sukses terus Dr. Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
2: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam.
3: Gak tua.
0: Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 101 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baru saja kita ikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu yang disiarkan melalui Pro 1 RRI Jakarta. Baik, Ruang Rindu berjaringan ini bisa Anda ikuti setiap minggunya, yaitu hari Rabu malam ya. Dan selebihnya kita akan menghadirkan Ruang Rindu di tingkat lokal ya, di selain malam Kamis tentunya. Baik pendengar, selamat malam, kami sapa Anda, semoga sehat, semoga semangat selalu malam ini. Yang lagi istirahat ya, selamat istirahat saja, mudah-mudahan bisa istirahat dengan baik pendengar ya. Tidak ada masalah dengan kesehatan ya, maklum kondisi cuaca saat ini yang lagi kurang menentu. Kadang kita rentan mengalami masalah kesehatan seperti flu, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Baik pendengar, membiasakan kita tidur lebih awal ini sangat baik sekali untuk menjaga kesehatan kita. Nah, dengan tidur yang cukup tentu kesehatan akan lebih baik lagi. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan mengisi ruang dengar Anda malam ini hingga pukul 23 nanti. Dan kemudian nanti juga kami akan lanjutkan dengan lagu-lagu hiburan ya, menemani istirahat malam Anda hingga akhir acara siaran malam ini. Baik pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pendengar, saat ini sudah pukul 22:18 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda malam ini, pendengar ya. Dan yang saat ini ingin istirahat namun kadang terganggu dengan kondisi kesehatan seperti hidung tersumbat ya, dan masih banyak lagi gangguan masalah kesehatan lainnya. Nah, pendengar, setiap orang tentu memiliki posisi tidur yang dianggap paling nyaman. Namun saat mengalami hidung tersumbat, kita sebaiknya tidur dalam posisi tertentu supaya keluhan hidung tersumbat tidak makin parah dan membuat kita sulit untuk tidur. Nah, mendengar posisi tidur saat hidung tersumbat yang disarankan yaitu tidur dalam posisi telentang dengan beberapa aturan yang perlu diperhatikan agar kita dapat tidur dengan lebih nyaman ya. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, posisi tidur saat hidung tersumbat yang disarankan adalah telentang ini. Namun posisi kepala perlu diperhatikan jika tidur dalam posisi ini ketika sedang mengalami hidung tersumbat. Nah, kita juga dianjurkan untuk menaikkan kepala agar posisinya lebih tinggi daripada jantung. Jadi kita dapat menyangga kepala dengan menggunakan dua bantal ketika tidur dalam posisi tersebut. Nah, pendengar, tidur dengan posisi telentang dengan bantal yang tinggi akan meminimalkan peningkatan aliran darah ke hidung. Nah, dengan demikian penumpukan lendir dan peradangan pada hidung bisa berkurang sehingga keluhan hidung tersumbat pun berkurang. Nah, selain tidur dalam posisi telentang dengan bantal yang tinggi, ada beberapa hal lain yang bisa kita lakukan untuk tidur menjadi lebih nyenyak. Di antaranya memakai sarung bantal yang bersih ya, kemudian mematikan lampu, mengonsumsi obat tertentu ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Baik, pendengar, selamat istirahat saja. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda dan tetaplah bersama kami.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ayo ngeyel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
3: Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 22 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk mendapatkan tidur yang nyenyak, tidur yang berkualitas ya, tentu kita perlu mencari posisi tidur yang tepat, terutama bagi kita yang sedang mengalami masalah kesehatan seperti flu ataupun hidung tersumbat. Di samping itu kita perlu juga merapikan tempat tidur ya, jadi agar keluhan hidung tersumbat mereda dan tidur menjadi nyenyak, kita perlu memastikan bahwa sarung bantal yang dipakai dalam keadaan bersih. Nah, sarung bantal yang kotor cenderung berdebu dan dapat menjadi tempat bersarangnya tungau, dan hal ini dapat memperburuk keluhan hidung tersumbat bagi yang menderita hidung tersumbat ini, dengar ya. Jadi sangat penting menggunakan sarung bantal yang bersih, apalagi bagi kita yang lagi mengalami masalah kesehatan seperti flu ataupun hidung tersumbat. Nah, kemudian pendengar, yang tidak kalah penting juga, hal sepele tetapi memiliki manfaat yang besar seperti mematikan lampu ya. Nah, baik sedang mengalami hidung tersumbat atau tidak, kita lebih di anjurkan untuk tidur dalam kondisi ruangan yang gelap dan tenang. Dengan demikian, kita bisa tidur dengan lebih nyenyak. Baik, dengar, selamat istirahat saja. Untuk lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda, dan tetaplah bersama kami.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Sudah kami hadirkan beberapa lagu-lagu hiburan untuk Anda malam ini. Nah, untuk yang saat ini lagi istirahat ya, dan pendengar, kami ucapkan selamat istirahat saja. Mudah-mudahan tetap semangat istirahat malamnya. Kalaupun ada gangguan masalah kesehatan, mudah-mudahan bisa dicarikan solusinya ya, sesuai dengan kondisi kesehatan kita. Nah, dengar, kadang terkena pilek, kadang terkena juga hidung mampet ya. Nah, hidung tersumbat adalah salah satu keluhan kesehatan yang paling menyiksa, terutama ketika malam hari tiba. Saat kita sedang flu, pilek, atau mengalami alergi, produksi lendir di dalam saluran pernapasan akan meningkat secara signifikan. Dan tak hanya itu pendengar, pembuluh darah di dalam hidung juga mengalami pembengkakan ya. Dan kondisi inilah yang membuat kita merasa sulit bernafas, seolah-olah ada sumbatan keras di dalam hidung yang tidak bisa dikeluarkan dengan cara diembuskan ya. Nah, baik pendengar, kami berharap Anda tetap sehat ya, dan selamat istirahat saja. Selanjutnya, menemani istirahat malam Anda, kami sudah siapkan rangkaian lagu-lagu hiburan. Sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar yang budiman, kondisi perasaan kita merupakan hasil dari fokus mental kita. Apakah kita mengeluh atau kita bersyukur? Apakah kita menuntut atau berterima kasih? Bahkan apakah kita mau optimis atau mau pesimis? Semua cuma hasil dari arah fokus kita. Singkatnya, fakta yang sama, kondisi yang sama, dengan fokus yang berbeda, akan menghasilkan perasaan yang sangat jauh berbeda. Oke, segera saja kita dengarkan kisah tentang fokus mental berikut ini.

kisah di sebuah kerajaan. Sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai dua orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung, sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan dagangan payung si sulung tidak laku. Maka hidup si ibu selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dia tidak bisa gembira dan tertawa. Mendengar keadaan ini, sang raja memanggil para menterinya untuk membantu kesulitan si ibu. Kata sang raja kepada bawahannya, "Siapa saja yang bisa membuat si ibu tertawa akan disediakan hadiah khusus dari raja." Seorang menteri yang terkenal periang segera mengajukan dirinya sendiri dan menyanggupi membuat si ibu tertawa. Sang raja segera menyuruh menjalankan misinya. Di pertemuan dengan ibu tua tersebut, si menteri maju ke depan si ibu tua. Setelah memperkenalkan diri dengan wajah ceria dan senyum ramah, dia berbisik-bisik di telinga si ibu. Dan ajaibnya, setelah mendengar bisikan si menteri, raut muka si ibu berubah ceria dan perlahan mulai tersenyum dan kemudian tertawa-tawa kecil dengan gembira. Sang raja dan semua yang hadir di situ keheranan dan penasaran bertanya-tanya, apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri? Si menteri pun tersenyum menjawab, "Sangatlah sederhana, Baginda. Saya cuma bilang, saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku. Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah yang laku saja. Pikirkanlah sisi yang membahagiakan. Tuhan pasti selalu menyayangi umatnya yang mau bersyukur dan mau menghargai rezeki yang dilimpahkan olehnya."

manusia seringkali hanya melihat keadaan dari sisi yang negatif dan yang merugikan saja. Sehingga kita menjadi korban dari cara pandang kita yang sempit dan dangkal. Karena itu, kita perlu kaibian sosial, mengubah pola pikir kita. Saat kita mampu melihat sisi yang positif dari setiap situasi yang muncul, mendadak semua yang tadinya gelap menjadi terang, negatif menjadi positif, dan cemas, gelisah menjadi menggembirakan. Sesungguhnya, dalam menghadapi setiap situasi yang berubah terus-menerus, selama kita memiliki kebijakan dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu, tentu kita akan mampu mengatasinya dan menjadi Chen Chen De Shen Li Zhe, pemenang yang sesungguhnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: Pendengar yang budiman, ada ungkapan yang berbunyi, life is crisis. Hidup adalah krisis. Sehingga kualitas hidup kita diantaranya ditentukan oleh seberapa kita kuat menanggung dan menghandle krisis. Dengan premis ini, krisis yang datang dapat dilihat sebagai ujian dan sarana guna meningkatkan life skill atau keterampilan hidup. Semakin berat suatu krisis dapat dipecahkan, maka semakin besar pula kita dikuatkan. Dan sebaliknya, kalau kita senantiasa menghindar dan lari dari krisis, kesulitan, dan berbagai penderitaan, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menjadi kokoh dan kuat, sehingga akan semakin jauh pula dari peluang sukses. Ironisnya, kita bahkan sering tergoda mencari cara yang instan, jalan pintas, atau shortcut untuk mempercepat keberhasilan. Nah, kisah berikut mungkin bisa menuntun refleksi kita tentang hal itu.
1: Meiyu, bintang telu. Tidak ada jalan yang rata.

pagi hari yang buta, terlihat seorang pemuda dengan bungkusan kain berisi bekal di punggungnya, tengah berjalan dengan tujuan mendaki ke puncak gunung yang terkenal. Konon kabarnya, di puncak gunung itu terdapat pemandangan indah layaknya berada di surga. Sesampai di lereng gunung, terlihat sebuah rumah kecil yang dihuni oleh seorang kakek tua. Setelah menyapa pemilik rumah, pemuda mengutarakan maksudnya. "Kek, saya ingin mendaki gunung ini. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang paling mudah untuk mencapai ke puncak gunung." Si kakek dengan enggan mengangkat tangan dan menunjukkan tiga jari ke hadapan pemuda. "Ada tiga jalan menuju ke puncak. Kamu bisa memilih sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Kalau saya memilih sebelah kiri?" "Oh, sebelah kiri melewati banyak bebatuan." Setelah berpamitan dan mengucap terima kasih, si pemuda bergegas melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, dengan penuh perjujuran, si pemuda terlihat kembali di depan pintu rumah si kakek. "Kek, saya tidak sanggup melewati terjalnya batu-batuan. Jalan sebelah mana lagi yang harus saya lewati, Kek?" Si kakek dengan tersenyum mengangkat lagi tiga jari tangannya menjawab, "Pilihlah sendiri, kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Jika aku memilih jalan sebelah kanan?" "Sebelah kanan banyak semak berduri." Setelah beristirahat sejenak, si pemuda berangkat kembali mendaki. Selang beberapa jam kemudian, dia kembali lagi ke rumah si kakek. Dengan kelelahan, si pemuda berkata, "Kek, aku sungguh-sungguh ingin mencapai puncak gunung. Jalan sebelah kanan dan kiri telah aku tempuh. Rasanya aku tetap berputar-putar di tempat yang sama, sehingga aku tidak berhasil mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan harus kembali kemari tanpa hasil yang kuinginkan. Tolong, Kek, tunjukkan jalan lain yang rata dan lebih mudah agar aku berhasil mendaki hingga ke puncak gunung." Si kakek serius mendengarkan keluhan si pemuda sambil menatap tajam. Dia berkata tegas, "Anak muda, jika kamu ingin sampai ke puncak gunung, tidak ada jalan yang rata dan mudah. Rintangan berupa bebatuan dan semak berduri harus kamu lewati. Bahkan kadang jalan buntu pun harus kamu hadapi. Selama keinginanmu untuk mencapai puncak itu tetap tidak goyah, hadapi semua rintangan, hadapi semua tantangan yang ada. Jalani langkahmu setapak demi setapak. Kamu pasti akan berhasil mencapai puncak gunung itu seperti yang kamu inginkan. Dan nikmatilah pemandangan yang luar biasa." Dengan takjub, si pemuda mendengar semua ucapan kakek. Sambil tersenyum gembira, dia menjawab, "Saya mengerti, Kek. Saya mengerti. Terima kasih, Kek. Saya siap menghadapi selangkah demi selangkah setiap rintangan dan tantangan yang ada. Tekad saya makin mantap untuk mendaki lagi sampai mencapai puncak gunung ini." Dengan senyum puas, si kakek berkata, "Anak muda, aku percaya kamu pasti bisa mencapai puncak gunung itu. Selamat berjuang."

pendengar yang budiman, sama seperti analogi proses pencapaian mendaki gunung tadi, untuk meraih sukses seperti yang kita inginkan, Mayu bintang telu. Tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan pintas. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan selalu datang menghadang. Kalau mental kita lemah, takut tantangan, tidak yakin pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan pasti akan kandas di tengah jalan. Hanya dengan mental dan tekad yang kuat, mempunyai komitmen untuk tetap berjuang, barulah kita bisa menapak di puncak kesuksesan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: Pendengar yang berbahagia, badan yang sehat, pikiran yang bijak, dan waktu yang dipunyai adalah modal dan kekayaan sejati yang tidak ternilai harganya di diri setiap manusia. Karunia yang diberikan oleh Tuhan itu rasanya tidak layak ditukar dengan apapun dan seberapapun harganya.
1: Kekayaan sejati.

sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung? Seharusnya kamu gembira, karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau, kata si pemuda dengan kesal. Baiklah, aku ingin bertanya, jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit? Tidak mau, jawab pemuda. Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek? Tidak mau. Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan? Tidak mau. Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang. Tidak mau. Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti apa yang tidak mau kamu jual pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini. Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya.

Pendengar yang budiman, kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. Seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James, manusia dapat merubah

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Itulah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

pendengar di seluruh persadaan Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 16 September 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai KB yang bertugas, saya Rodiah dan operator Danti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporannya disampaikan Bobio Sapulete.
1: Terima kasih juga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
2: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan berangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi pertahanan.
3: Tugas diplomasi KRI itu adalah kapal perang. Dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah forum diplomasi di sini.
2: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohzodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
4: Kegiatan Port Visit 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayaran mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
2: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
1: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
2: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
3: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi konsen kami untuk penanganannya secara komprehensif.
2: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
4: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
2: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Rajamanalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Catatan Peristiwa
4: 17 September 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Dendels, melakukan penguatan terhadap wilayah Pulau Jawa guna mengantisipasi serangan dari Inggris. Saat itu, Gilbert Elliot, pemilik perusahaan Hindia Timur, Britania, merebut sejumlah pulau. Bersama pasukannya, Gilbert berangkat ke Jawa dan merebut kota pelabuhan Batavia dan memaksa pihak Belanda menyerah di Semarang. Letnan Gubernur Jawa yang dilantik, Thomas Stamford Raffles, mengakhiri metode pemerintahan Belanda, membebaskan sistem kepemilikan tanah dan memperluas perdagangan. Pada Kongres Wina 1815, diputuskan bahwa Britania harus mengembalikan Jawa dan kekuasaan Hindia Belanda lainnya kepada Belanda sebagai bagian dari persetujuan yang mengakhiri Perang Napoleon. Tanggal 17 September, R.A. Kartini mengembuskan nafas terakhirnya di usia 25 tahun. Pahlawan pergerakan nasional yang berjasa dalam perjuangan emansipasi perempuan ini meninggal pada tanggal 17 September 1904, 4 hari pasca melahirkan putra tunggalnya, Raden Mas Susalit. Kartini meninggal karena preeklamsia. Preeklamsia merupakan salah satu komplikasi kehamilan. Dengan preeklamsia, ibu hamil mungkin memiliki tekanan darah tinggi, kadar protein tinggi dalam urin yang mengindikasikan kerusakan ginjal atau tanda-tanda kerusakan organ lainnya.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper sebagai pengarah acara, Mutia Ramadhani. Kami akan hadirkan kembali rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan, warta berita setiap jamnya. Dan tidak lupa hingga pukul 2 pagi nanti ada segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 yang kali ini mengangkat tema terkait dengan kecelakaan pelayaran beruntun, murni musibah atau ada yang salah.

Kami turut berduka cita bagi para korban ya, yang menjadi korban kecelakaan kapal, khususnya kapal motor Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa. Juga para rekan-rekan kami, para jurnalis yang sedang berusaha meliput ke dekat Gunung Anak Krakatau, namun terjadi masalah pada kapal yang dinaiki sehingga sampai saat ini masih belum ditemukan. Sudah hari ke-9, 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau. Sementara untuk update korban dari Virgo Transport 8 ini dinyatakan ada 22 orang yang kembali ditemukan dalam keadaan selamat, dan ada 4 orang yang ditemukan tewas, sedangkan 129 orang lainnya masih dalam pencarian.

0: Ya, topik kita membahas terkait dengan apa yang terjadi, faktor penyebabnya tentu masih dalam analisis dari KNKT ya, karena kapalnya tersendiri untuk Virgo Transport 8 ini masih dalam kondisi terbalik, belum bisa dievakuasi ke daratan dan masih dalam proses penyelidikan apa penyebab pesawat ini mengalami kecelakaan. Apalagi untuk kapal yang mengangkut para jurnalis di Gunung Anak Krakatau, keberadaannya pun masih nihil, masih belum ditemukan hingga hari ke-9, sehingga kita masih belum tahu apa yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi. Namun kita bisa menganalisanya berdasarkan kebiasaan kecelakaan sebelumnya, karena human error. Seringkali kapal melebihi muatan atau sebetulnya belum laik jalan dalam kondisi yang seharusnya butuh perbaikan, namun dipaksakan begitu ya untuk tetap beroperasi sehingga terjadi resiko seperti ini. Atau bisa juga karena memang murni musibah, karena kondisi alam, mungkin ada ombak besar, ada badai, kita tidak tahu. Ya, apapun itu, semoga ini menjadi peristiwa yang terakhir. Jangan sampai ada kecelakaan-kecelakaan kapal lainnya. Dan semoga yang masih dalam proses pencarian, ini ada 129 orang di kapal motor Virgo Transport 8. Semoga segera ditemukan dan dalam kondisi selamat ya. Juga di Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, semoga segera ditemukan 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal yang masih belum ditemukan tanda-tandanya. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung dalam sesi interaktif kami nanti membahas terkait ini, kecelakaan pelayaran beruntun, murni musibah atau ada yang salah, Anda bisa menelpon kami melalui chat WhatsApp, melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Sebelum saya buka sesi interaktifnya, kita dengarkan dulu ya rekaman dialog penjelasan dari narasumber yang sejatinya sudah berlangsung tadi pagi dalam laporan khusus bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi dan juga Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim BMKG Slamet Wiono.
1: Nah, ini berdasarkan data yang ada, Basarnas mencatat setidaknya ada 601 kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga pertengahan Agustus 2026. Angka fantastis yang tinggi ini mendorong sejumlah kalangan mendesak agar adanya evaluasi, termasuk dari Komisi 5 DPR RI hingga lembaga swadaya masyarakat. Nah, bagaimana evaluasi dari Komisi 5 DPR RI? Kami juga sudah bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi. Pak Mori, ya. Jadi kalau Komisi 5 melihat banyaknya kecelakaan kapal, seperti apa ini, Pak?
2: Aduh, kacau.
1: Kacaunya kenapa ini,
2: Pak Mori? Kita rapat 2 minggu lalu, ya. Kita ya sampein marah-marah. Bukan marah-marah, gimana ya? Kita sampaikan lah. Ini kan kita ngebangun, apa ya, perairan kita. Ini kan kita bangun sama-sama.
1: Ya.
2: Kami sampaikan sama Pak Menteri dan seluruh jajaran. Kita sampai, bahkan ada teman saya minta Dirjen Laut mundur tuh.
1: Oh, sampai begitu di rapat kemarin ya?
2: Kita rapat 3 kali rapat. Namanya kan 3 kali kan? Kejadian yang sebelumnya kemarin kita rapat itu kan kejadian yang di terbakar yang di Lombok ya?
1: Iya.
2: Di Lombok. Kemudian masuk. Sebelumnya kan ada lagi. Nah, ini kan lagi 3. Jadi dalam 3 kali ini dalam 2 bulan loh.
1: Iya.
2: Ya. Jadi yang dibawa itu nggak jelas apa yang dibawa masuk ke dalam kapal. Itu kita udah wanti-wanti terus, tapi kejadian terus. Jadi kita mau bicaranya bingung.
1: Yeah.
2: Bicara apa lagi ya? Kita pendapat, semua saran. semua masukan. KNKT juga sudah sampaikan.
1: Yeah.
2: Kemudian pendapat-pendapat dari Basarnas sudah sampaikan. Kemudian BMKG sudah menyampaikan bahwa dari seluruh perjalanan kapal yang terjadi kecelakaan itu bahwa udara itu normal, ya. Cuaca itu normal, ketinggian ombak itu normal, kecepatan angin itu normal. Tuh kan?
1: Ya.
2: Yeah. Nah, kita sudah sampaikan banyak hal ya. Nah, terus sulit kita untuk tidak mengkaitkan bahwa kecelakaan ini bukan karena usia kapal gitu. Karena kan kita ketika kita bicara itu mereka bilang, oh ya, kapal nggak apa-apa tuh, apa? Yang penting perawatan.
1: Ya. Yeah.
2: Semua kapal yang tenggelam yang bermasalah ini umurnya di atas 35 tahun.
1: 35 tahun ya betul.
2: Yang tenggelam ini 39 tahun.
1: Ya. Yeah.
2: Masuk baru dari Jepang dilakukan perbaikan-perbaikan belum jalan lama sudah tenggelam. Sulit kita untuk tidak mengkaitkan itu pada kenyataannya terjadinya seperti itu.
1: Karena faktor usia ada kemungkinan unsurnya
2: ya, begitu pasti ya. Pasti ada faktor itu.
1: Yeah.
2: Kita kan nggak pernah tahu misalnya ya dengan usia yang begitu lama mungkin ada bagian-bagian ada komponen-komponen yang tidak bisa direstorasi. Kita nggak tahu gitu loh. Ya kan? Mungkin ada apa? Nah, kalau yang kemarin yang di kejadian yang di Lombok itu, yang di perairan Bali Lombok,
1: yeah.
2: Itu kan apartnya tidak berfungsi dengan baik, alat pemadamnya tidak berfungsi dengan baik. Kalau itu berfungsi dengan baik, mungkin kejadian kebakaran itu bisa di apa? Bisa diatasi.
1: Antisipasi lah begitu ya, Pak Mulya.
2: Ya, yeah. Ya artinya kan kejadian udah ada kejadian kebakarannya, bukan antisipasi ya. Udah ada
1: penanganan karena aparnya tidak berfungsi itulah problemnya.
2: Nah, ini kan kita, walaupun KNKT belum mengeluarkan rilis resmi gitu.
1: Yeah.
2: Tapi kan logika-logika itu bisa masuk. Kita sering nemuin misalnya kan apart itu harus ada apa namanya? Pengecekan, yeah. Ya. Kan rutin ya. Nanti di situ akan ada tertulis masa berlakunya. Ya. Dia harus dicek misalnya setiap 3 bulan atau 6 bulan berkala. Nanti di situ ada masa berlaku. Misalnya dari bulan Januari ini berlaku sampai bulan April. Atau dari sampai bulan Juni. Nanti Juni sampai bulan Desember.
1: Yeah.
2: Itu ada. Ini banyak apart itu yang tidak dilakukan pengecekan itu. Jadi ada yang sudah ada luar sah dalam 2 tahun. Ada yang 3 tahun. Nah, Lampung juga begitu.
1: Yeah.
2: Itu kan pengecekannya ada semua tuh. Lampung itu ada masanya juga. Dicek semua. Itu terkait dengan kondisi. Terkait dengan manifest kemarin, kita nemuin ibu-ibu bingung, suami saya beli tiket.
1: Ya.
2: Terus, tapi kok namanya nggak ada,
1: di manifest? Tidak ada di manifest, ya.
2: Kan konyol itu. Kami sudah menyatakan kepada Pak Menteri sejak zaman kapal tenggelam yang di Banyuwangi.
1: Ya.
2: Itu sekitar setahun setengah yang lalu. Kita udah rame-rame. Itu manifest antara Basarnas dengan BMK, dengan KNKT, ya, dengan yang ada itu berbeda semua. Manifest itu baru diisi ketika ada keluarga yang klaim, ada saudara saya di kapal itu.
1: Yeah.
2: Baru namanya dimasukin dalam manifest. Lah itu kan konyol. Coba. Nah, kami juga sampaikan di Komisi 5, Pak, bisa enggak sih Bapak punya legacy? Legasinya apa?
1: Yeah.
2: Dulu kami bilang kereta api itu dulu adalah transportasi, moda transportasi yang paling amburadul. Ya, orang naik di lokomotif, naik di atas atap,
1: yeah.
2: Oh, ada pedagang asongan masuk di dalam, udah toiletnya udah nggak ada yang bener, udah pokoknya bisa dibayangkan kereta zaman itu kayak apa. Stasiunnya juga sama amburadulnya, orang bisa naik masuk ke stasiun lewat pintu mana saja. Apa yang terjadi di Pak Jonal? Dibenahin tuh.
1: Ya.
2: Rah, itu
1: dan bisa begitu ya, Pak Mori ya.
2: Iya. Betul bayangkan ya, kalau kereta itu kan daily, Pak. Orang berangkat pagi.
1: Jalurnya naik, lebih padat begitu ya, Pak Mori. Ya.
2: Jalurnya lebih padat. Daily, harian. Kalau orang naik kapal itu kan, Pak, mungkin 3 bulan sekali, mungkin 6 bulan sekali, kan?
1: Ya. Ini kenapa yang kapal laut tidak bisa begitu. Jadi problemnya tidak bisa dibenahinya di mana, Pak? Pangkal utamanya begitu, Pak Mori, pangkal masalahnya.
2: Ya, kalau menurut saya, ya Pak, benahin kapal itu lebih mudah.
1: Ya.
2: Pak. Orang masuk pelabuhan bisa disteril. Barang yang dibawa di dalam kapal itu bisa di cek apa?
1: Dicek, ya.
2: Karena kan selama ini, Pak, nggak lakukan dicek dia tuh. Barang-barang masuk, truk apa isi? Beras, ya. Masuk. Apa isi? Oh, ini jagung, masuk. Apa isi? Oh, ini alat-alat, apa namanya misalnya? Aluminium, ya. Masuk.
1: Tanpa inspeksi kita begitu ya, Pak Mori ya?
2: Nggak ada inspeksi, oh. Ini barang. Kacau. Ini kacau, Pak. Itu masuk aja pagi-pagi itu truk. Bawa ya. Apa? Bawa-bawa, masuk. Kita nggak tahu di dalam bawah. Uang itu apa?
1: Ada barang nah, berbahaya atau tidak begitu ya, ya Pak Mori ya?
2: Itu effortnya nggak susah. Ya, kalau buat kami, Pak, ya kalau nambah-nambah biaya sedikit-sedikit lah, Pak ya.
1: Ya.
2: Nggak apa-apa, yang penting aman. Kan ada konsekuensi. Pembenahan kereta api juga nambah biaya loh, Pak.
1: Ya.
2: Ya, kalau dulu. Tapi kan orang nyaman, Pak. Dulu mana ada bicara AC, Pak, naik kereta. Sekarang naik kereta yang paling murah juga ada AC-nya.
1: Ya.
2: Cuma ada konsekuensinya nambah biaya. Iya, tapi orang lebih nyaman. Ya, ada pemisahan sekarang antara gerbong wanita, gerbong laki-laki. Sehingga, apa namanya, pelecehan terhadap wanita itu bisa dibilang bisa jauh berkurang gitu loh.
1: Ya.
2: Dengan ada kebijakan-kebijakan itu. Jadi, ini pun bisa dilakukan.
1: Nah, kalau begitu apa, Pak, yang mungkin memang harus ada yang bisa mendorong regulator melaksanakan tugasnya dengan baik kalau sesuai dengan aturan, Pak Mori?
2: Lah, kita udah sampaikan itu, Pak. Ini kejadian beruntun ini, kita belum tahu lagi.
1: Ya.
2: Besok bahasanya apa lagi. Tapi di dalam rapat-rapat kami sudah memberikan atau ada kesepakatan-kesepakatan dalam kesimpulan rapat yang harus dijalankan oleh kementerian. Nah, kalau kejadian ini terulang lagi, ya tentunya kan juga kita nggak tahu di dalam rapat seperti apa.
1: Yeah.
2: Kalau kemarin yang diminta mundur dirjennya, kita nggak tahu besok. Kalau saya sih mikirnya, ya memang ini kan, saya sudah menyampaikan Pak Menteri,
1: yeah.
2: Kita ini kan apa? Kami sampaikan begini bukan karena kami ini marah sama Bapak. Kami sentimen, nggak ada.
1: Ya.
2: Kita bicara ini ya berdasarkan fakta yang ada di lapangan.
1: Menyangkut ya, nyawa manusia juga kita, begitu ya, Pak Mori ya.
2: Menyangkut ya. Nyawa manusia, menyangkut masa depan perairan kita. Pak, saya bilang,
1: ya.
2: Ini demi kebaikan kita. Jadi bukan karena ini debat-debat kusir, debat-debat apa argumen-argumen, kemudian Bapak atau teman-teman atau rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan merasa tersudut, jangan. Ini kita nggak ada kepentingan, kita
1: ya.
2: Merepotin semua. Semua teman-teman di Komisi 5 sampaikan itu.
1: Nah, ini memang yang harus terus didorongkan, desakan dari berbagai pihak kan juga sudah banyak ya, Pak Mori ya. Tapi Pak Mori, sebenarnya kalau regulasi yang sudah ada ya, Pak, terkait dengan angkutan laut itu, apakah memang sudah sangat kuat membatasi hal-hal yang jangan sampai terjadi seperti ini begitu, Pak Mori? Regulasi yang ada, Pak?
2: Regulasinya sebetulnya cukup baik.
1: Ya.
2: Tinggal disamakan ditambah-tambah bobotnya. Tapi aplikasi di lapangan jauh dari kenyataan.
1: Oh, problemnya itu. Sekuat ya, apapun kalau regulasi, kalau pelaksanaannya buradul sama juga bohong begitu ya, Pak Mori? Ya.
2: Misalnya manifest. Aturan manifest itu ketat, Bos.
1: Ya.
2: Bapak mau naik kapal, mana KTP-mu, ya kan? Berapa orang, misalnya gini, naik kapal isinya di mobil, ya. Kalau dulu, Bapak, mobilnya aja dicatat. Orang cuma nyatat, orang cuma ambil KTP dan SIM supir.
1: Ya.
2: Kemudian di amat supir ditanya, ada berapa orang di mobil? Oh, ada 5. Dicatat penumpang 5 orang. Gak ada manifest. Dalam aturannya, itu harus Bapak di mobil itu siapa? Umurnya berapa? Mana KTP-nya? Aturannya bagus, Pak.
1: Ya.
2: Jadi ketika kapal itu berangkat, kayak pesawat, Pak. Manifestnya jelas. Bapak
1: ya.
2: Duduk di 21C siapa, 21B siapa, 21C siapa, duduk yang di nomor 30A siapa, itu jelas, Pak. Di kapal nggak perlu begitu,
1: ya.
2: Tapi udah jelas nanti penumpangnya nama, ada 230 penumpang namanya ini keluar semua rilisannya.
1: Ya.
2: Tidak sekomplikat serigit di pesawat karena duduk di kapal itu kan bebas.
1: Ya.
2: Itu.
1: Kalau
2: terus
1: begitu, Pak Mori.
2: Regulasi, okay. Regulasi misalnya orang kalau naik kapal dia tidak boleh di dalam kendaraannya, dia harus naik ke atas. Nah ini juga masih banyak dengar,
1: yeah.
2: Masih banyak.
1: Banyak yang tidur di mobil, gitu ya, Pak ya.
2: Tidur di mobil, itu kan nggak boleh. Nah, aturannya udah bagus, tapi aplikasinya, pelaksanaannya, dia di lapangan nggak begitu.
1: Iya.
2: Yeah. Orang minta tidur di mobil. Nah ini kan kacau. Apa yang terjadi waktu di Lombok itu kenapa hilang? Itu orang yang tidur di mobil, Bang.
1: Iya.
2: yang terakhir kemarin itu.
1: Ini memang perlu banyak pembenahan, Pak Mori. Jadi Pak Mori mungkin bisa sampaikan kembali ke publik apa yang dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan Komisi 5 untuk mendorong agar memang sistem angkutan laut kita lebih baik ke depannya, Pak Mori.
2: Kalau saya sih ya kita akan rapat lagi ya, Pak.
1: Yeah.
2: Tuh, supaya rapat kali ini berbobot tentunya harus ada desakan, Pak. Ya? Dan harus ada regulasi yang memang bisa pembenahan, ya, regulasi pembenahan yang serius yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, yeah. Ya, yang aplikatif ya Pak, bukan teori. Nah, kami akan segera membagi tim nih Pak, rencana, yeah. Ya, kita akan atas izin pimpinan, kami akan bagi tim, kita akan masuk ke pelabuhan-pelabuhan untuk melihat apa yang terjadi di pelabuhan tersebut, ya, berdasarkan kebiasaan pasti ada temuan Pak. Nah, terus terang kalau misalnya memang dalam waktu pembenahan yang menurut kami sudah darurat Pak. Ini yeah. 2 bulan 3 kejadian Pak.
1: Yeah.
2: Nggak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia 2 bulan ada 3 kapal yang tenggelam dan terbakar. Jadi kami akan lakukan ini, kemudian nanti mungkin saya nggak tahu Pak, mungkin akan ada panja, mungkin yeah. akan ada panja.
1: Oh, arahnya ke sana begitu ya.
2: Kalau panja itu, konsekuensinya ada pidana, Pak.
1: Iya.
2: Yeah. Tapi saya belum bisa masuk ke arah situ. Tapi yang pasti apa yang akan kami lakukan adalah bagaimana supaya pembenahan ini bisa dilakukan secepat-cepatnya.
1: Iya. Yeah.
2: Ya. Melihat situasinya, kalau menurut kami di Komisi 5, ini sudah darurat, Pak. Sudah darurat, betul.
1: Jadi tahap awal inspeksi dulu ke pelabuhan-pelabuhan begitu ya? Pak ya, Moria nanti ya.
2: Turunannya ini pasti kita akan inspeksi ke pelabuhan Pak.
1: Ya.
2: Dalam waktu dekat. Jadi maksudnya kita akan lihat prosedur Pak. Kita akan lihat SOP di situ. Kita akan cek ulang semua kan sebagai masukan supaya ya. Karena kalau kita nggak begitu kelihatannya kita cuma rapat-rapat di DPR nih.
1: Ya.
2: Kelihatannya mitra kita kementerian nih geraknya lambat. Dia nggak bergerak cepat
1: ya.
2: Seperti yang kami inginkan. Kita maunya mereka pemenang lebih cepat daripada lebih cepat, tapi ternyata kejadian demi kejadian
1: lagi berurutan begitu.
2: Nah, berarti kan apa yang kita sepakati di dalam rapat-rapat itu belum dilaksanakan. Itu kira-kira itu.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Mori, kami nantikan perkembangan dari Komisi 5 DPR RI. Terima kasih banyak waktunya, okay. Pak Mori Hanafi.
2: Oke, okay, makasih ya.
1: Yes. Bagian tadi anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi. Ya.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Bagaimana dengan faktor cuaca? Kami sudah bersama dengan Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim BMKG, Slamet Wiyono. Pak Slamet, mungkin kita bicara yang umum dulu ya. Kalau cuaca sebenarnya, Pak, itu sejauh mana sih, Pak, bisa mempengaruhi operasional kapal yang ada di lautan?
4: Ya, selamat pagi, Mas Reni. Pertama-tama kami ucapkan turut prihatin dan duka cita yang mendalam ya. Atas musibah kapal Fifth Transport 8 yang mengalami kecelakaan, Bapak. Nah, terkait dengan bagaimana cuaca pada saat itu, Pak, kami sampaikan secara umum bahwa hasil analisis kami dari BMKG pada saat kejadian, yaitu jam 00 sampai dengan jam 02 WITA itu kondisi cuaca dalam kondisi cerah hingga berawan. Tidak terpantau adanya hujan di sekitar lokasi, kemudian kecepatan anginnya 15-20 knot, bertiup dari arah tenggara, sedangkan gelombangnya dalam kategori sedang, yaitu yeah. 1,5 hingga 2 meter, Bapak.
1: Jadi bisa dikatakan kalau untuk ukuran yeah. kapal Virgo Transport 8 tidak ada pengaruhnya kondisi cuaca kalau begitu ya, Pak Slamet ya?
4: Ya, yeah. Kondisi cuaca merupakan salah satu faktor risiko tentunya, tetapi yeah. kita tidak tepat menyebutnya bahwa itu adalah salah satu risiko utama. Tentu ini perlu dilihat juga dari faktor yang lainnya, misalnya stabilitas kapal, muatan, dan seterusnya.
1: Ya, yeah, atau kondisi itu. Kapal juga begitu ya, Pak Slamet?
4: Iya, yeah, betul sekali. Yeah.
1: Pak, ketika informasi cuaca ini ada begitu ya, sebenarnya proses penyampaiannya ke Syah Bandar dan juga kepada nahkoda kapal itu bagaimana sih, Pak, prosesnya, Pak?
4: Ya, kami di BMKG setiap saat mengupdate informasi cuaca untuk pelayaran, baik itu yang bersifat harian maupun 7 harian dan juga 3 harian, dan kami sebaikan melalui kanal resmi kami, baik itu di website, di Instagram, di media sosial, dan juga melalui email, dan teman-teman kami di UPT daerah juga menyebarkan ini kepada stakeholder terkait tentunya, termasuk di teman-teman yang ada di wilayah pelabuhan, gitu Bapak.
1: Ya, jadi informasinya sudah detail sebenarnya mereka terima begitu ya, Pak Slamet ya?
4: Iya. Ya, kita sudah menyampaikan informasi terkait dengan kondisi cuaca sebelum pelayaran dan seterusnya. Dan itu kita update setiap saat, setiap hari.
1: Ya, nah biasanya Pak Selamat ya, kategori cuaca seperti apakah Pak yang memang merekomendasikan agar kapal tidak berlayar dulu begitu Pak? Biasanya bagaimana itu Pak Selamat?
4: Ya, sebetulnya kondisi laut itu kita tidak hanya mempertimbangkan satu parameter cuaca saja ya.
1: Yeah.
4: Tentunya dengan kondisi cuaca tertentu akan berbahaya pada kapal tertentu dan juga mungkin akan aman untuk kapal tertentu yang lainnya.
1: Oh,
4: jadi
1: begitu.
4: Kita tidak bisa melihat dalam skala umum bahwa kapal misalkan gelombang 3 meter akan berbahaya untuk pelayaran, tidak. Kita melihatnya adalah dampaknya akan berbeda setiap kapal, kemudian dampaknya akan berbeda juga tiap kondisi. Sebagai contoh misalkan yeah. gelombang 2-3 meter itu misalkan ya, itu tentu akan memberikan dampak yang berbeda kepada kapal-kapal lain dibandingkan dengan kapal-kapal yang dengan JT yang lebih besar di atasnya. Demikian Bapak.
1: Ya. Nah, biasanya informasi itu diperbarui setiap berapa jam sekali atau ada periodenya kah begitu Pak?
4: Ya, informasi cuaca kami update setiap 12 jam sekali dengan menggunakan berdasarkan data yang terbaru dan itu kita update melalui website maupun media kanal sosial kami gitu.
1: Ya, nah karena cuaca memang menjadi salah satu faktor risiko di lautan, harusnya memang menjadi perhatian serius juga ya Pak dari para operator kapal begitu ya, Pak Selamat ya?
4: Ya, sepakat.
1: Nah Pak, kalau di sistem pelayaran begitu ya Pak, informasi cuaca seperti ini kalau dari

0: Anda masih di segmen Kopi Pro 3. Kita masuk ke sesi interaktif pendengar. Tadi baru saja kita simak paparan dari anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi dan juga Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim BMKG Slamet Wiono yang mengkonfirmasi bahwa untuk kejadian kapal motor Virgo ini pada saat kejadian cuacanya sedang bagus. Dan tadi ditegaskan juga oleh anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi bahwa biasanya memang kejadian-kejadian kecelakaan kapal itu sebetulnya kondisi cuacanya sedang bagus. Dan beliau juga mencurigai bahwa jangan-jangan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi belakangan ini itu akibat human error gitu. Misalnya tidak adanya manifest ya, siapa-siapa saja yang naik ke kapal. Kemudian juga barang bawaan yang dibawa oleh penumpang apa saja tidak dicek. Kapasitas penumpang juga karena tidak ada manifestnya jadi tidak tahu kuota kapalnya berapa, penumpangnya berapa, siapa saja yang naik. Ini yang jadi masalah dan beliau mencurigai bahwa itulah faktor penyebab kecelakaan yang terjadi karena berdasarkan kebiasaan juga memang seperti itu kasus-kasus yang sering terjadi, bukan karena masalah cuaca. Nah, seperti apa pandangan Anda? Apakah Anda setuju dengan kedua narasumber tadi yang menyatakan bahwa kemungkinan penyebabnya karena kesalahan manusia, bukan murni musibah? Atau ada pandangan lain dari Anda yang mungkin biasa naik kapal laut, sebetulnya seperti apa sih kondisi kelayakan ketika naik kapal itu? Seberapa chaos ya, apalagi kalau musim lebaran gitu ya. Apakah masih tetap terkontrol gitu ya, barang bawaan, manifest penumpang dicek betul, atau seperti apa pengalaman Anda yang pernah naik kapal? Silahkan di line telepon kami dan juga chat WhatsApp. Saya sapa terlebih dahulu, sudah ada yang masuk, ini sudah menunggu dari tadi. Ada Pak Nanang di Mataram. Selamat dini hari Pak Nanang.
1: Selamat dini hari, sehat selalu.
0: Sehat selalu Pak Nanang.
1: Jangan lupa merdeka.
0: Merdeka Pak Nanang. Ya. Pak Nanang pernah naik kapal Pak?
1: Sangat sering. Gak berani saya ketinggian mas.
0: Gimana?
1: Gak berani ketinggian saya.
0: Bukan, saya kapal laut.
1: Saya kenapa sangat sering naik kapal laut karena saya takut ketinggian.
0: Oh iya. Kalau begitu relate sekali dengan tema kita. Bagaimana Pak, setuju nggak kalau memang tadi katanya kebiasaannya manifestnya nggak dilihat, orang main masuk aja yang penting bayar, betul tidak Pak? Tidak didata gitu sama pihak kapalnya?
1: Ya kan ini kan temanya pelayaran ini, musim ada yang salah kan. Saya ingat lagunya Iwan Fals yang itu, kapal yang terbakar di tengah lautan itu karena dia mengangkut minyak kan, itu lagunya Iwan Fals ada yang kayak gitu kan, disinggung oleh Bang Iwan Fals tentang kapal yang terbakar karena mengangkut minyak di tengah lautan gitu. Ya saya rasa ini selain daripada musibah tentu ada yang salah, entah itu di sistem atau prosedur atau teknisnya. Kadang-kadang di sini juga mas ya, dari para wisatawan, para bule ini sering terjadi ya, tenggelam itu kapalnya. Misalnya dari Gili Trawangan menuju ke Komodo. Itu baru-baru ini sekitar 1-2 bulan ini ya, kecelakaan di selatnya Bima sana. Di pulau bawah ya, dia tenggelam kapalnya di situ. Ya menurut apa namanya badan Bansar apa istilahnya,
0: Basarnas.
1: Iya, Basarnasnya itu memang cuaca dan area yang dia lewati itu cukup berbahaya gitu. Ya. Tapi kalau memang masalah kelebihan muatan itu memang kesalahan petugas.
0: Iya. Pengalaman ya.

0: Pak Nanang gimana Pak? Kalau setiap naik kapal benar-benar dicek sampai bawaannya dibuka-bukain atau gimana?
1: Enggak, apa ya kebanyakan kurang profesional dalam bekerja. Apakah pihak ferinya atau SDP-nya atau KP3-nya atau enggak tahu saya itu. Yang penting kita punya tiket, kita masuk gitu.
0: Enggak ya. Dicek bawa barang apa saja, terus beratnya berapa, itu enggak?
1: Iya, kalau dibilang ini narkoba lolos terus gitu.
0: Enggak dicek, ngerasa. Ya, kalau naik pesawat kan dicek berapa kilo koper kita kan.
1: Di lapangan, di pesawat udara juga enggak terlalu gitu, Mas. Ini ada kejadian di NTB ini, narkoba pun lolos, Mas.
0: Ya, itu kasus serius kalau itu ya.
1: Ini saya rasa kalau dibilang oknum, terlalu banyak oknum, Mas. Sehingga sikap mafia yang terorganisir, Mas, ya.
0: Iya, ya, terlepas dari itu, Mas, ini juga bisa mengakibatkan celaka juga ya kalau...
1: Celaka.
0: Terus ancaman pembajakan ya, siapa tahu ada yang bawa pistol di dalam ya.
1: Ini bahkan ini banyak banget mungkin pernah mendengar mantan Kapolresta Kota Bima gitu kan.
0: Ibarat
1: narkoba kan.
0: Iya.
1: Itu kan berangkat dia lari atau bagaimana dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin kan membawa tas apa koper yang berwarna putih pink itu kan. Yang dititipkan ke Polwan di Jakarta itu kan isinya narkoba itu, Mas. Kenapa dia bisa lolos lewat bandara udara padahal dia dari Bandara Salahuddin Bima itu menuju Ngurah Rai Bali. Kan tahu sendiri bagaimana ngurah ketatnya Ngurah Rai, jangankan main lokal, orang luar negeri nyelundupin aja ketahuan, Mas. Kenapa dia bisa lolos kan begitu?
0: Iya, kenapa tuh ya?
1: Iya. Ini kayaknya perlu kita pembahasan lebih lanjut.
0: Iya.
1: Karena masalah narkoba, Mas. Narkoba, prostitusi sama perjudian ya.
0: Wah, itu panjang, itu panjang.
1: Berpengaruh besar
0: di hidupan Mas ya. Kita fokus ke yang berpotensi kecelakaan dulu ya, Pak Nanang. Kalau itu panjang sekali. Terima kasih ya, Pak Nanang ya.
1: Kalau kita pikiran kita sudah dikontaminasi narkoba, ya jelas akan kecelakaan.
0: Iya.
1: Kontaminasi narkoba jelas dia terombang-ambing.
0: Iya. Khawatirnya ya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Nanang ya atas komentarnya.
1: Maaf, jangan tersinggung semuanya yang mendengar.
0: Terima kasih. Enggak ada. Sehat selalu Pak Nanang, tidak ada yang tersinggung ya. Kita ke Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Doni?
2: Sehat,
0: stabil. Iya, sehat selalu. Pak Doni sering naik kapal enggak kayak Pak Nanang nih?
2: Enggak, sama sekali.
0: Oh, belum pernah.
2: Pesawat belum, kapal laut belum. Soalnya kalau kapal laut sih, terus terang saja saya takut dengan air. Makanya saya, kalau misal saya diajak teman saya jadi, keluarga saya yang dari Bali, saya mending gak ikut lah. Soalnya saya...
0: takut air, tapi takut trauma melihat berita-berita kecelakaan, jangan-jangan nih.
2: Enggak, memang saya takut dengan air.
0: Lah terus kalau mandi pakai air kan?
2: Saya tuh enggak pernah, saya enggak bisa berenang seperti itu
0: loh. Oh iya iya.
2: Makanya kalau melihat kayak air yang semisal kayak kolam renang atau kayak kali yang dalam itu saya nggak berani.
0: Ya Pak Doni, tapi ini menurut Pak Doni human error, kesalahan manusia atau murni takdir aja lah, udah ini mah emang gitu. Gimana Pak Doni?
2: Kadang-kadang saya mengalami human error. Soalnya apa? Lagi-lagi dan lagi-lagi saya dengar dari tim pemberitaan di stasiun TV, stasiun radio itu selalu dan selalu kayaknya sering terjadi kecelakaan untuk kapal ya, kalau kayak gitu ya.
0: Kapal motor. Kapal feri.
2: Kapal motor. Makanya itu seperti itu. Makanya lah kita itu sebelum kita berlayar, kenali dulu lah. Sekarang itu zaman kan kita semakin canggih seperti itu loh. Sedangkan perairan kita itu kita kan nggak tahu. Itu seperti apa? Jadi kita harus mengenali apa ya cuaca, mengenali debit air, debit apa kayak ombaknya itu gimana, airnya gimana. Kita harus mengenali terus atau kayak kaptennya atau kayak sejenis kayak apa kapalnya itu benar-benar dan mereka kan sudah pengalaman ya.
0: Yeah.
2: Apa yang namanya kapal itu kan kita nggak tahu yang sudah benar-benar baik apa enggak.
0: Yeah.
2: Muatannya itu melebihi kapasitas apa enggak ya. Ya. Mm. Yang namanya apes, yang namanya takdir, memang kita nggak bisa memungkiri kalau ini takdirnya Allah ya. Mm. Terjadilah, pasti akan terjadi seperti itu. Enggak di darat, enggak di air, enggak di apa. Kalau kita waktunya mati, pasti kita akan mati seperti itu. Tapi kan, kalau kita berhati-hati, masa apes sebanyak itu?
0: Loh, yang namanya apes. Apesnya sering.
2: Apes kan, yang namanya takdir itu kan hanya untuk satu orang. Masa harus terus.
0: Iya.
2: Terus 200 orang. Aduh, aku saya itu miris kalau dengan kayak kecelakaan-kecelakaan seperti wadam sapi.
0: Iya, karena ini harusnya ya bisa diantisipasi kita kan seperti ini. Ya. Kan sering berulang juga ya, kita sering dengar ya berita-berita kayak gini.
2: Berulang
0: juga,
2: satu kali, dua kali loh kayaknya. Itu setiap tahun tuh selalu ada.
0: Iya.
2: Makanya harus lebih berhati-hati dan harus lebih mengenali suasana cuaca dan juga
0: kondisi kapalnya.
2: Iya. Terus penumpangnya, terus bagaimana kondisi kapalnya.
0: Iya. Baik, Pak Doni.
2: Ya,
0: Pak Doni. Terima kasih, Pak Doni ya. Sehat selalu.
2: Selalu ya.
0: Iya.
2: Keren, suara kamu keren banget. Sehat selalu. Cakep. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Tebet, ada Bu Ria. Selamat dini hari Bu Ria.
3: Selamat dini hari Handani Stabil.
0: Bu Ria kalau dengar
3: Mutia ya, ya.
0: Iya, sama Mutia.
3: Kayak gitu ngucapin dulu dong. Ini kan tanggal 17 ini September hari apa? Kita harus memperingatinya jangan lupa Hari Perhubungan Nasional. Waduh, tanggal 17 September semoga apa namanya menggabungkan semangat kerjanya sektor darat, laut, udara dan kereta api untuk apa meningkatkan.
0: Iya, kita ucapkan ya selamat untuk Kementerian Perhubungan ya, karena ini Hari Perhubungan.
3: Indonesia juga Bang Kabir, 81.
0: Iya.
3: Memang saya pernah Bang Kabirnya kapal. Kalau ke Sumatera naik ke apa bakahoni ke sana kan dari Bekasi itu kan ke Lampung, wah kan senang banget apa itu keponakan-keponakan balik uang anak kecil berenang itu ngambilin uang.
0: Iya ada yang seperti itu ya,
3: jago-jago renang lebih jauh itu lagi ya. Apalagi naik helikopter, wah masih kecil-kecil namanya anak kolong anak abri harus ini lah ikut bapaknya gitu.
0: Iya masih sering ya.
3: Namanya ini sama ini juga ya Bang Sabil ya, yang baru yang ya namanya kecelakaan ini apa namanya rentetan ya kecelakaan pelayaran beruntun lah yang terjadi di Indonesia ini ya, kata tadi narasumber kan kita nggak tahu lagi hari esok apa ya, termasuk terjadi memilukan lah seperti keramnya apa KM Virgo Transport 8 ya kalau nggak salah ya,
0: di perairan iya
3: laut. Laut Jawa lah kalau aku baca itu. Bukanlah bukanlah murni musibah alam semata, melainkan buah dari kelalaian sistemiknya yang terus berulang.
0: Iya, benar
3: nggak Bang Tati? Benar. Ya kan? Apalagi masalahnya ya klasik manipulasi namanya penumpang.
0: Iya, itulah sering tuh.
3: Termasuk apa banyak kapal ditemukan mengangkut penumpang jauh melebihi kapasitas. Nah, itu demi mengejarnya apa keuntungan komersial seperti itu. Apalagi selisih jumlah korban saya kan harus selamat dan meninggal di lapangan seringkali jauh melampaui data yang tercatat di pelabuhan. Nah, ini menyulitkan proses pencarian dan pertolongan atau SAR namanya Bang. Ah banyak kali lah lemahnya pengawasan dan uji kelalaian apa kelakan kapal lah kelakan kapal. Terus menjadikan cuaca bisa lah sebagai kambing hitam kata gitu ya kan. Cuaca buruk memang tidak bisa dikendalikan. Namun keputusan untuk tetap berlayar di tengah cuaca ekstrim sepenuhnya berada di bawah kendali manusia. Informasi cuaca dari apa namanya BMKG. Aduh, seharusnya menjadi dasar mutlak bagi bandar untuk menunda keberangkatan kapal, bukan sekadar formalitas. Jadi solusi dapat kesimpulannya Bang Sabil apa ya, menyebutkan kecelakaan beruntun ini sebagai murni musibah adalah bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab apa keselamatan nyawa ya manusia ya. Cuaca buruk hanyalah pemicu ya, namun akar masalah sesungguhnya adalah budaya abai terhadap keselamatan begitu, yang melibatkan operator awak kapal hingga apa regulator pelabuhan selama rekomendasi keselamatan dari Komite Nasional Keselamatan apa namanya transportasi atau KNKT ya, gitu. Hanya menjadi dokumen tanpa penegakan hukum yang tegas, tragedi serupa akan terus berulang di perairan Nusantara. Itu saja temanya saya. Apa interaksi komentarnya apa dini hari COVID pertiganya.
0: Siap Bu Ria.
3: Makasih banyak Kak Dani.
0: Selamat kasih.
3: Libur ya, kalau nanti libur ya. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Ibu Ria. Ya, Hari Perhubungan Nasional. Tapi kado ulang tahunnya ya kritikan untuk perbaikan transportasi laut ini ya, menjadi catatan penting di hari yang harusnya spesial merayakan Hari Perhubungan bagi teman-teman Kemenhub. Tapi ini ada satu kado pahit yang hadir dengan adanya berita duka cita seperti ini. Kita ke pendengar terakhir di sesi pertama, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat dini hari Pak Udin. Halo Pak Udin. Selamat dini hari. Ya, nampaknya terputus ya dengan Pak Udin. Ya, kita mungkin nanti sambung lagi di sesi kedua. Dan yang mengagetkan saya tadi penjelasan dari anggota DPR ya, Pak Mori Hanafi. Seringkali manifest itu seperti main-main pihak penyedia jasa angkutan kapal laut itu ya. Jadi harus diprotes dulu baru datanya dicatat di manifest. Itu ada ponakan saya itu naik, kenapa gak ada di data baru di proses ini, luar biasa. Berarti sampai saat ini hal sesederhana itu mencatat siapa yang naik kapal ya, catatannya tidak ada. Ini kacau sekali. Belum lagi bicara soal barang yang dibawa, beratnya, lalu apa saja yang dibawa, itu juga jadi persoalan gitu ya. Apalagi kalau apa, selain dari berpotensi menyebabkan kecelakaan pesawatnya, bisa saja yang dibawa itu adalah senjata tajam, senjata api yang ilegal, kecuali milik aparat TNI Polri itu gak apa-apa ya. Tapi kalau orang biasa bawa senjata api, senjata tajam, ya tentu saja itu dilarang, bisa dipakai untuk membajak pesawatnya. Bagaimana itu nanti? Apalagi kalau barang-barang dibawa juga barang-barang terlarang seperti narkoba misalnya, apalagi barang selundupan, barang ilegal yang seharusnya tidak dimiliki oleh orang tersebut. Nah, ini juga jadi PR besar. Tadi juga dibanding-bandingkan dengan bagaimana progres PT KAI yang membuat kereta menjadi alat transportasi yang sangat nyaman, padahal sebelumnya sangat amburadul. Nah, itu bisa dilakukan perbaikan. Kenapa untuk sektor transportasi laut belum ada perbaikan dan masih mengalami masalah yang sama? Padahal masalahnya sebetulnya cukup sederhana, seperti pendataan manifest penumpang itu masih tidak masuk akal bagi saya. Masa sampai saat ini hal sederhana itu saja belum selesai? Tinggal catat nama siapa yang naik penumpang itu loh, itu simpel banget. Kenapa enggak masih jadi masalah sampai saat ini? Kita lanjut nanti di sesi kedua, kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Rizky Wahyudi menyampaikan selengkapnya.
1: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan.
2: PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka, baik luka-luka, luka sedang maupun luka ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
2: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lain dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
3: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
2: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
5: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
4: Ozon itu berjalan dengan baik. Dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya. Sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan besar. Dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Sehingga kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
5: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
6: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
5: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bagaimana KNKT juga melihat banyaknya kecelakaan laut yang terjadi? Kami sudah bersama dengan Ketua KNKT yang sudah tersambung bersama kami, Suryanto Cahyono. Pak Cahyono, Pak, kalau KNKT melihat banyaknya kecelakaan laut seperti ini bagaimana sebenarnya, Pak?
2: Ya, kita pertama juga prihatin, Mas Atas, banyaknya kecelakaan kapal-kapal yang mengalami kecelakaan baik kebakar maupun tenggelam ini. Ya, KNKT sesuai dengan tupoksinya melakukan penelitian atau melakukan investigasi untuk menentukan penyebab dari kecelakaan tersebut, sehingga kita bisa mengeluarkan rekomendasi agar kecelakaan yang sama di kemudian hari tidak terjadi atau tidak terulang kembali.
1: Yeah.
2: Itu tugas dari KNKT.
1: Dari hasil investigasi KNKT terhadap kecelakaan sebelumnya, rata-rata penyebab utamanya apa ini sebenarnya, Pak Cahyono?
2: Kalau seperti yang Mutiara Sentosa, Putri Yasmin itu kan dari muatan kapal, ya dimulai dari kebakaran truk yang terbakar karena bawa barang-barang berbahaya atau dangerous good. Nah, itu yang kecelakaan kapal itu didominasi 45% itu adalah kebakaran. Adalah kapal kebakar. Nah, kapal kebakar dari 45% itu kalau dijadikan 100%, itu 65%-nya adalah kebakaran dari muatan atau truk. Dari ruang mesin itu atau korsleting listrik itu porsinya kecil, Pak. Jadi yang terbesar itu kalau dari statistik kita yang masalah kecelakaan kapal ini, ya kapal kebakar yang paling banyak, Pak.
1: Dan itu dari muatan kapal, begitu asalnya ya, Pak Cahyono, ya, kebanyakan 60% begitu kapal.
2: Ya, truk lah dari kardeknya, atau ya truk yang bawa barang berbahaya atau dangerous good itu, Pak.
1: Ya, nah dari inspeksi KNKT, Pak, apakah memang itu berjalan pengawasan muatan kapal itu, Pak, sehingga kok bisa masuk yang berbahaya itu ke dalam kapal begitu, Pak Cahyono?
2: Jadi kompleks, Pak. Kita merunut itu, kan kita mengusulkan untuk dibikin pengawasan seperti di udara, ya, ada namanya regulated agent. Jadi agen-agen atau ekspedisi-ekspedisi yang ada atau MKL itu ketika menerima paket dari perorangan maupun dari perusahaan, memastikan bahwa itu bukan barang berbahaya. Kalau barang berbahaya, itu harus ada caranya, tata caranya untuk packagingnya agar tidak menjadikan masalah ketika ditransport melalui kapal. Nah, nanti setelah diterima oleh agen atau ekspedisi yang kita namakan sebagai RA, Regulated Agent, itu dia nanti ketika menata di truk, truknya nanti akan diberi tanda bahwa memuat dijinya apa, diinformasikan ke awak kapal dan otoritas pelabuhan, sehingga ketika terjadi masalah, awak kapal ini sudah siap dengan kompetensinya untuk menangani masalah diji tersebut.
1: Regulasinya, aturannya sudah ada kan, begitu ya, Pak Cahyono, ya? Sudah jelas begitu ya aturannya, ya, aturan mainnya ya?
2: Belum ada untuk di laut, Mas.
1: Oh, di laut belum ada?
2: Belum ada, yang ada di udara.
1: Oh, ini problem kalau begitu, Pak Cahyono.
2: Ya, sebenarnya regulated agent itu cara bagaimana kita melakukan pengawasan. Kalau aturannya mengenai dangerous good itu sudah ada di laut. Cuman dengan bantuan regulated agent itu pengawasannya makin banyak yang ngawasin lah. Tidak hanya dari regulator, tapi juga agen-agen atau ekspedisi tadi juga ikut bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Maka ketika dimuat di truk dan sudah ditutup terpal atau di boxnya ditutup, nanti disegel. Truk-truk yang disegel ini nanti bisa langsung masuk ke kapal. Tapi yang tidak melalui regulated agent, ya dibongkar di pelabuhan, resikonya gitu loh.
1: Nah, kalau dari pantauan KNKT atau hasil penyelidikan dari kecelakaan sebelumnya, Pak, masuknya barang-barang berbahaya ke kapal itu, artinya ini kan ada yang tidak berjalan kalau begitu, Pak, di pelabuhan. Nah, itu bagaimana, Pak Cahyono, soal itu, Pak?
2: Kita tidak bisa semata-mata menyalahkan tidak berjalan. Ya, memang kalau truk sudah masuk di pelabuhan, nah isi paketnya itu kan jumlahnya bisa ratusan, bisa ribuan, Pak, yeah. Paket-paket. Nah, juga Pak, sebenarnya truk-truk ekspedisi e-commerce itu juga banyak yang kebakar, Pak. Kemarin aja yang truk yang mau naik ke Virgo itu hari Kamis atau Jumat, itu yang mau diangkut ke Virgo itu yang tenggelam kemarin itu, yeah. Itu ada di Tanjung Perak mengalami kebakaran, Pak, truknya.
1: Oh, sebelum naik ke kapal begitu ya, Pak Cahyono?
2: Belum naik ke kapal, tapi okay. Untungnya belum naik, bisa dipadamkan, aman lah, yeah. Jadi kejadian terkebakar di pelabuhan itu banyak juga, Mas, ya, sebelum masuk kapal.
1: Ya, nah, jadi rekomendasi dari KNKT, Pak, terhadap salah satu penyebab kecelakaan kapal laut itu terbakar ini kepada pemerintah atau DPR seperti apa kalau begitu, Pak Cahyono?
2: Sudah masuk di dalam rapat RDP di DPR di Komisi 5.
1: Ya.
2: Jadi Kemenhub untuk melaksanakan regulated agent seperti di aturannya di udara, dan sekarang lagi digodok untuk bagaimana aturannya. Yang simpel aja lah dulu, yeah. Pakai surat keputusan dirjen untuk dibentuk regulated agent lah.
1: Agar lebih ketat pengawasan barang yang masuk ke kapal begitu ya, Pak Cahyono ya?
2: Iya.
1: Yeah. Yeah. Nah, yeah. Pak, ini kan selain kebakaran ada juga kan kalau kita dengar penyebab kecelakaan kapal bocor di tengah laut. Kemudian juga hal faktor teknis lainnya. Nah, kalau yang kapal bocor itu kenapa itu, Pak Cahyono?
2: Ya, yeah, macam-macam, Mas. Ada memang... ada problem di lambung kapalnya,
1: yeah.
2: Ada yang kena benda di tengah laut, nabrak karang atau nabrak satu benda di tengah laut. Tapi untuk kapal bocor itu secara statistik
1: relatif lebih kecil begitu dibandingkan dengan kebakaran begitu apa. Ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, kita konsentrasi yang paling banyak dulu mengenai kapal kebakar inilah,
1: yeah.
2: Karena 45% dari semua jenis kecelakaan.
1: Nah, Pak, ini kan ada, Pak, ini kan ada satu problem juga nih, Pak. Setiap kali kecelakaan kapal terjadi, pasti masalah manifest. Nah, reporter kami melaporkan dari Surabaya, bapaknya beli tiket tapi tidak masuk di manifest. Kenapa ini sering sekali terjadi sih, Pak Cahyono? Seperti ini, Pak?
2: Wah, itu juga salah satu tantangan. Teman-teman di apa, kita juga sudah memberikan rekomendasi, tapi kan rekomendasi KNKT itu apanya, tapi bukan bagaimana, Pak.
1: Yeah.
2: Nah, bagaimananya itu tergantung dari penerima rekomendasi untuk sesuai dengan prosedur dan teknologi yang dia pakai, dia bisa bermacam-macam lah. Artinya pengawasan untuk manifest itu memang kapal itu tidak seperti kereta api atau yeah. Seperti pesawat ya, yang pintunya lebih isolir lah.
1: Yeah.
2: Tapi kalau kapal ini kan pelabuhan rata-rata terbuka ya, dan ya memang mau nggak mau cara bertahap perbaikan makin kesini makin sudah lumayan lebih tertib lah, Mas.
1: Yeah. Nah, apakah memang perlu, Pak, misalkan di sistemnya seperti digital begitu, siapa yang beli tiket itu yang terdaftar begitu? Nah, itu apakah memang menjadi perhatian dari KNKT juga soal itu, Pak?
2: Kalau itu kan tergantung dari operator.
1: Operatornya, Pak. Begitu ya?
2: Iya, setiap beli tiket apakah harus melalui handphone? Kalau melalui handphone, tidak semua orang punya handphone,
1: ya.
2: Itu juga harus dipikirkan juga, kan? Ya, memang tidak semua digital itu bisa menyelesaikan masalah.
1: Ya.
2: Ya.
1: Jadi
2: perlu dipikirkan yang paling efektif seperti apa, melihat dengan kondisi dan keadaan budaya orang kita juga seperti apa, ya. Kebiasaan-kebiasaan. Nah, bagaimana kita mengakomodir semua persoalan itu sehingga masalah manifest ini bisa lebih tertib lah.
1: Ya. Nah, Pak, kalau untuk yang hasil sementara dari Virgo Transport 8 bagaimana Pak Cahyono perkembangannya Pak?
2: Wow, masih terlalu dini Mas. Kita masih dalam taraf pengumpulan dan interview para ABK kapal.
1: Oh, sudah ada interview dengan ABK kapal juga begitu ya Pak Cahyono ya. Nah, tadi kalau kami berbincang dengan BMKG Maritim, Pak, mereka mengatakan bahwa sebelum kapal itu berangkat, sudah ada informasi cuaca dari mereka bahwa kondisi cuaca cerah, gelombang pun juga cukup mendukung. Nah, ini apakah juga salah satu yang menjadi bahan juga nanti, Pak, bagi KNKT begitu untuk penyelidikannya?
2: Ya, kita juga akan melihat apa yang ada di perakiraan dan apa laporan dari kru kapal dan kemarin juga... dari kapal-kapal yang mencari, Pak, kapal Basarnas, kapal TNI AL, kapal kepolisian, kapal Kemenhub, dan bagaimana dengan perakiraan cuaca yang ada di BMKG. Kita lagi juga hari ini kita akan diskusi dengan teman-teman BMKG untuk masalah perakiraan cuaca ini.
1: Ya, baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangannya Pak Cahyono. Terima kasih banyak Pak sudah bersama kami. Demikian tadi Ketua KNKT Komite Nasional Keselamatan Transportasi Suryanto Cahyono.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas soal banyaknya kecelakaan kapal yang terjadi ya. Kami juga sudah bersama dengan pemerhati maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center ISC, Kapten Marcelius Hakeng Jaya Wibawa. Pak Hakeng, kalau melihat banyaknya kecelakaan laut terjadi seperti apa ini Pak? Karena kan beruntun sekali nih Pak. Tadi kalau kami berbincang dengan Komisi 5 DPR, beliau langsung mengatakan kacau ini. Nah itu bagaimana kalau Pak Hakeng Pak?
3: Iya, Pak Mazen, tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama ya, apalagi kecelakaan yang terakhir mengakibatkan masih ada 130-an penumpang yang belum diketemukan dan kondisinya belum kita bisa pastikan. Dan kalau dalam pandangan saya memang sudah saatnya kita melakukan review ataupun melakukan moratorium terkait dengan kebijakan yang sudah ada dan saat ini masih berjalan. Apakah memang kapal-kapal penumpang kita, terutama kapal feri yang memang desainnya hanya untuk pelayaran jangka pendek bisa untuk melakukan pelayaran itu yang saya sedang gencarkan untuk bisa dikaji demikian Mas.
1: Ya, nah kalau dari yang sudah didapatkan oleh KNKT selama ini kan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan, terutama adalah kebakaran kapal Pak akibat muatan yang masuk dalam kapal, kemudian juga faktor teknis lainnya. Nah, sebagai praktisi Pak Hakeng ya, apakah ini memang menjadi satu masalah besar juga Pak bagi perkapalan kita begitu?
3: Ya, jika dikaitkan dengan kapal-kapal niaga yang jauh lebih terstruktur, maka hal tersebut tentunya bisa dihadapi situasinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sudah direncanakan seperti kontainer pasti ya plastingannya akan diperhatikan posisinya, beratnya misalnya kapal tanker, penempatan muatan-muatan di ruangan-ruangan yang memang sudah ditentukan, tapi dikhususkan terkait dengan kecelakaan yang sering terjadi akhir-akhir ini terutama di atas kapal penumpang yang merupakan jenis ropex ya, atau passengers dan juga kargo dalam hal ini mobil, maka sedikit tricky dan sedikit rumit Mas, karena memang yang pertama mereka harus bisa memastikan kendaraan-kendaraan ini tidak akan bergerak lagi. Karena kenapa? Once itu masih bergerak atau tidak dilasing dengan tepat, dia hanya akan menambah bobot kapal untuk bisa bergerak atau rolling lebih cepat ke satu sisi sehingga mempercepat proses tenggelamnya. Lalu yang kedua, kendaraan-kendaraan ini dimodifikasi dengan sedemikian rupa sehingga overload dan over dimension, sehingga ketika terjadi kebakaran misalnya sprinkle yang ada di ruangan-ruangan yang ada yang harusnya bisa memadamkan api kebakaran terjadi malah menjadi tersumbat sehingga tidak bisa memadamkan api tersebut. Lalu yang dari sisi aspek penumpangnya juga manifest yang masih kita permasalahkan betapa itu menyebabkan tim SAR menjadi kesulitan untuk menentukan berapa banyak sih seharusnya penumpang yang bisa diselamatkan. Atau ketika terjadi permasalahan misalnya terjadi kebakaran dan mengharuskan penumpang untuk melarikan diri ke laut, alat-alat keselamatannya pun sangat-sangat terbatas karena memang kan kapal akan didesain berdasarkan ya, jumlah penumpang yang memang bisa dia angkut. Demikian Mas Zaini.
1: Jadi ini memang masih harus banyak diperbaiki kalau begitu ya Pak Hageng ya?
3: Kita ini negara maritim Pak Mas Zaini. Kita adalah bangsa maritim, tapi kita belum menjadi bangsa maritim. Masih ya, banyak sekali PR-PR yang harus kita kerjakan. Masih banyak sekali tugas-tugas yang harus bisa kita laksanakan. Dan aturan sudah banyak, tapi penegakan aturan ini belum kita maksimalkan sehingga kita bisa menjadi benar-benar bangsa maritim.
1: Ya. Nah, itu aturannya memang aturan mainnya belum bisa ditegakkan dengan benar ya, Pak. Termasuk juga mungkin soal inspeksi kapal, manifest, dan lain sebagainya. Itu kenapa sih, Pak? Karena memang ada kemalasan atau kenapa, Pak, untuk melakukan itu begitu, Pak Geng?
3: Ya, saya yakin
1: karena rumit begitu di pelabuhan atau bagaimana begitu, Pak?
3: Permisifnya masih terlalu banyak.
1: Oh, permisifnya
3: banyak,
1: begitu ya? Ya.
3: Iya. Saya ambil contoh misalnya, contoh perhubungan telah menegaskan bahwa kapal-kapal tipe LCT yang dimodifikasi di Banyuwangi menuju Bali itu tidak boleh lagi. Tapi akibat dari itu maka kekurangan armada. Ketika kekurangan armada maka truk-truk merasa terganggu aktivitasnya dan mereka memblokir jalan sehingga terjadi kemacetan sepanjang jalan di Banyuwangi sampai puluhan kilometer sehingga masyarakat akhirnya menyalahkan perhubungan. Hal-hal semacam itu yang saat ini masih bisa sering kita hadapi. Akhirnya permisif yang dilakukan. Ya. Kecelakaan ujungnya.
1: Jadi ini memang kompleks masalahnya kalau begitu, bukan hanya soal dari sisi operatornya saja, tapi kondisi angkutannya sendiri, ekosistemnya juga perlu diperbagi kalau begitu, Pak Geng.
3: Bukan cuma angkutan, operator, regulator.
1: Operatornya juga, regulator juga begitu ya.
3: Masyarakat dan penumpangnya juga sama, Mas Zaini. Ketika mereka naik ke atas kapal, ternyata mereka belum masuk ke dalam manifest, kenapa mereka tidak komplain? Ketika mereka naik ke atas kapal, ketika mereka tidak mendapatkan edukasi yang cukup terkait dengan bagaimana melakukan aksi penyelamatan, alat-alat keselamatannya ada di mana, kenapa mereka nggak komplain? Waktu mereka naik pesawat, mereka mendapatkan edukasi itu, kan mereka merasa nyaman. Itu yang harus kita kejar, itu yang harus kita biasakan, itu yang harus menjadi budaya bangsa Indonesia ke depannya, Mas Yeni.
1: Ya, Pak, ini soal nakoda, Pak. Kalau kecelakaan kapal terjadi kan otomatis sudah menjadi, intinya begini, Pak, kalau di kapal itu kan kalau sudah masuk semua penumpang dan juga angkutan kan sudah menjadi tanggung jawabnya nakoda kapal, di atas kapal begitu ya. Nah, kewenangan nakoda kapal, Pak, untuk mengetahui angkutan yang masuk berbahaya atau tidak, kemudian penumpangnya manifest sesuai atau tidak, itu sampai di mana sih sebenarnya, Pak Hakeng?
3: Kewenangan nakoda absolut, Mas Zaini.
1: Yeah.
3: Saya katakan demikian. Karena ada Master Overriding Authority. Kalau dia merasa bahwa akan terjadi kecelakaan ataupun manifestnya tidak sesuai, ataupun dia tidak bisa memastikan apa keamanan kapalnya diakibatkan dari kendaraan-kendaraan yang membawa muatan yang patut diduga berbahaya, dia bisa menghentikan operasional kapal saat itu juga.
1: Yeah.
3: Dia bisa membelokkan kapal itu kemana atau rute mana yang dia inginkan untuk mencapai titik keselamatan yang paling cepat yang dia tuju. Nakoda dilindungi undang-undang dan ada aturan yang menyatakan demikian.
1: Yeah.
3: Jadi menurut pandangan saya memang nakoda ini powerful ya di atas kapal.
1: Ya, nah agar memang fungsi itu berjalan dengan baik, bagaimana caranya kalau begitu, Pak Hageng?
3: Untuk bisa berjalan dengan baik, maka harus ada perlindungan juga bagi seorang nakoda. Tadi saya sudah katakan nakoda sangat powerful, dia memiliki master overriding authority dan lain sebagainya. Tapi ada kekhawatiran dari para nakoda atau teman-teman nakoda apabila mereka menjalankan, mereka menghentikan kegiatan, mereka tidak mau belayar dan lain sebagainya, mereka akan dipecat.
1: Nah, ini yang memang jadi problem tersendiri kalau begitu ya, Pak Hageng ya.
3: Ya, harus ada semacam, apa ya, saya belum melihatnya. Ya. Belum melihat adanya kekompakan untuk saling berserikat, untuk saling melindungi hak yang ada dan melekat pada mereka, yang sebetulnya tujuan akhirnya adalah melindungi masyarakat atau pengguna jasa transportasi.
1: Ya.
3: Ketika seorang nakoda masih bisa diintervensi, jadi saat ini.
1: Ya, tapi para pelaku ekosistem maritim sebenarnya sudah menyampaikan hal yang disampaikan oleh Pak Hakeng tadi kepada DPR atau pemerintah begitu, Pak?
3: Saya meyakini informasi yang diberikan masih bersifat parsial.
1: Ya.
3: DPR masih memanggil Dirjen Hubla ataupun Perhubungan Laut. DPR masih memanggil beberapa praktisi ataupun akademisi. Tapi secara komprehensif dikumpulkan akar masalahnya, dijadikan satu, dicari cara penyelesaian yang benar-benar sesuai dengan situasi yang terjadi. Itu masih saya belum melihat ya. Sampai di titik itu. Dan salah satu pasti alasan utamanya adalah ketika hal tersebut dilaksanakan, apakah kita mampu secara keekonomian. Padahal ketika kita mengalami saudara-saudara kita sampai 130 orang masih terjebak, patut kita duga ya terjebak ya. Dalam kapal, itu harusnya tidak lagi kita perhatikan itu, Mas Zain.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Geng, terima kasih banyak sudah bersama kami.
3: Siap.
1: Ya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Ketua KNKT, Insinyur Suryanto Cahyono, dan juga pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center, Dr. Kapten Marcellus Hakeng Jaya Wibawa. Kita masih membahas kecelakaan pelayaran beruntun, murni musibah atau ada yang salah. Silakan pendengar, Anda bisa berinteraksi langsung, memberikan komentar dan pendapat Anda melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, serta bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kemudian tadi juga diulas kembali soal manifestasi. Ternyata ada permisif di sana, artinya biar cepat administrasi di pelabuhannya supaya enggak berbelit-belit. Alien-nya ya sudah masuk sajalah tanpa ada pencatatan yang jelas gitu. Ya, ini juga berbahaya karena ketika terjadi kecelakaan seperti ini ya tidak dapat diketahui siapa saja yang naik, sehingga banyak yang bingung mengklaim bahwa ada saudaranya di sana, tapi setelah dicek di manifestnya ternyata enggak ada. Padahal ada sebetulnya. Nah, ini bahaya sekali ya. Silakan bagi Anda pendengar di line telepon dan juga chat WhatsApp kami, dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu dari Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari, Pak Matauli.
1: Iya, assalamualaikum Pro 3, salam datang Bung Sabit.
0: Waalaikumsalam, Pak Matauli, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah juga sehat di sana Pro Operator.
0: Iya, amin. Gimana Pak Matauli pandangannya?
1: Kecelakaan pelayaran ya Bung Sabil ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Terjadi lagi.
1: Jadi ya, ini si Sibolga Nias ini itu dipisahkan oleh daratan Sumatera dengan Kepulauan Nias ya. Bung Sabil, saya sering juga ke Nias begitu ya, ada apa namanya ke kunjungan dinas begitu ya, kerjaan. Bagaimana kalau berangkatnya itu jam 10 malam, nanti sampainya jam 10 pagi.
0: Wow, jauh juga ya.
1: Itu jalur laut gitu loh.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau misalnya tunda atau delay, nunggu badai atau apa, terkadang pas di tengahnya itu jeepers juga gitu loh. Ombak Nias itu tahu kan, terkenal kan dengan surfingnya kan.
0: Itu sering jadi tempat peselancar dunia itu Nias ya.
1: Nomor 2 di dunia setelah Hawaii.
0: Wow.
1: Memang itu tercatat Bung.
0: Iya.
1: Bayangin coba. Jadi kalau mendengar yang seperti ini, ya gak heran sih Bung Sabil. Cuman yang herannya ketika sudah kejadian di apa ini kan di Kalimantan Selatan, perjalanan rute Surabaya
0: Banjarmasin, iya.
1: Saya enggak suka dengarnya ini kan ada mitos di sana segitiga Bermuda masa Lembo versi Indonesia. Tahayul-tahayul gitu. Kan, tapi perbaikan kapal dan kualitas mutu rute perjalanan enggak kita perhatikan serius gitu.
0: Usia kapalnya udah 35 tahun lebih, harusnya harusnya kalau standar dunia udah enggak layak.
1: Baru 2 bulan. Itu kan masuk pidana HAM PBB itu seharusnya kan. Mengajakkan orang menaiki kapal yang perawatannya atau usianya udah uzur. Kira-kira kalau besok misalnya Bung Sabil mau ditawari dengan merek dan nama yang sama, masih mau enggak ya?
0: Pastinya ada pertimbangan ya, ada trauma juga ya. Jangan-jangan gitu loh. Ada traumanya.
1: Memang iya. nyawa ini kan enggak ada spare part-nya di
0: sini. Iya. Pasti takut Bung Sabil juga ada ya.
1: Ya kan, tetapi udah pindah alam gimana? Bisa kita tuntut 20 juta itu gitu loh. Ganti ruginya gitu. Asuransinya enggak kan. Jadi gimana ya? Ketika di ini masalah ini muncul semua, baru kita tahu oh ternyata ada KNKT. Oh ternyata ada Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Oh ternyata ada MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia. Oh ternyata ada Pelni, Pelindo, apalagi ada Kementerian Perhubungan, ada kepolisian menyelidik dan menyelidikinya. Tapi nanti kan bunyi kalimatnya akan kita perbaiki, akan kita perbaiki. Iya, akannya nanti terjadi hanya seminggu, dua minggu, tiga minggu. Lewat dari situ udah longgar lagi, abain lagi. Kan begitu kita kan tercipta terpola seperti itu. Karena memang nyawa bagi kita itu murah banget melayang Bung Sabil. Padahal transportasi itu darat, laut, udara itu sama-sama punya resiko. Tapi kan standar mutu A1 keselamatan lebih kelihatan di pesawat terbang ya. Mungkin karena mahal kali ya.
0: Iya.
1: Kan terus lebih mulia meninggalnya daripada di laut dan di darat.
0: Aduh, ya sama-sama mulia insya Allah.
1: Tapi kan milih kan jauh-jauh lah.
0: Tapi alam kan begitu. Pak Matauli, sepengalaman Bapak kan sering naik kapal laut gitu ya. Memang pelayanannya seburuk itu, seperti pendataan yang kurang dan tidak ada pengecekan berat barang bawaan dan sebagainya.
1: Buktinya itu si bapak itu gak terdaftar namanya, kata anaknya.
0: Iya, makanya tadi juga saya bahas soal manifest nih. Kok bisa orang naik pesawat gak ada datanya?
1: Lucunya gini Bung Sabil, entah pun dia kelas

0: satu VIP apa, nanti ekonomi makin ke belakang-belakangnya itu murah. Kalau namanya sudah terjadi di badan atau lambung pesawat itu udah bocor dan apa, kan sama-sama semuanya berpotensi untuk meninggal. Untuk apa kan? Maksud kita jangan dong mindset pengelola apa namanya ini kapal atau transportasi ini bikin seperti itu gitu loh. Ya kan? Semua itu harus di presisi gitu loh, di apa diukur
1: sesuai SOP lah ya, minimal ya sesuai SOP.
0: Gini kalau ada kejadian muncul semua, tapi sebelumnya gimana? Ada nggak mereka satu pintu garis koordinasinya? Oke mah kita belajar dari sini ya. Semua yang ada pihak-pihak terkait di sini ada di Syah Bandar Pelabuhan ini. Satu pintu, satu atap. Jadi kalau memberangkatkan satu armada, semua kita udah cek. Checklist benar ini dan sebagainya. Silakan lah ya, dari cuaca, dari BMKG apa. Ada nggak itu di balik momentum kejadian mengambil hikmah ini? Nggak ada, Bu Sabil. Kita mah ya udahlah, yang nanti arsip, nanti aksir koreksi itu ya udah nengok berikutnya, nanti nggak ada kerja kita kan gitu. Kalau semua baik-baik aja kan buruk kan, mundur gitu. Dia lagi kita zamannya. Jadi ibaratnya kayak Jepang itu 39 tahun coba usia kapalnya, masih baru 2 bulan dipakai gitu loh. Gimana ini Bung Sabil kalau kita kasih ini ke negara Eropa, kami mau kasih kau barang-barang bekas, mau nggak? Nyawa pelayangnya siapa ada yang mau? Gak ada, hanya kita. Dibilang kita negara kaya tapi kok begini? Berarti kan ada penindakan hukum di sini, cuman kan enggak, ya udah kan dia udah dikasih asuransi jiwa seraya, kita berserah takdir dan nasib aja lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagi yang salah.
1: Baik Pak Matali,
0: gitu maksudnya. Aduh mohon maaf, akhirnya kita agak lagi buruk ya, mungkin kalau di ranking kali internasional nengok kita, waduh kacau ini rankingnya 0, sekian dari 1%. Kita malu Bung Sabil, kita negara maritim, nenek moyangku seorang pelaut, kita punya jargon Janis Peva Jaya Mahe. Kok angkatan laut jarang kita dengar kabar-kabarnya kapalnya karam atau gimana ya? Saya nggak tahu entah itu apa dipakai di kapal angkatan laut kita gitu, di militer angkat. Tapi kalau di sipil, kapal sipil lengah gitu loh maksudnya. Waduh.
1: Baik, Muhammad Ali cukup ya Pak ya, kita berbagi dengan pendengar yang lain. Terima kasih Muhammad Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Purwokerto ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat demi hari sayangku Mas Sabil yang ganteng, ditemani seorang cantik yang namanya Mutia Ramadhani.
1: Iya, Pak Dasen juga nih pasti orang baik Pak Dasen nih.
2: Iya, malam-malam hari ini mendengarkan suara wanita yang luar biasa. Suaranya ya.
1: Pak Dasrun sering naik kapal laut, Pak Dasrun.
2: Kalau saya sih cara mensikapi ya, dibikin gampang saja lah.
1: Gimana tuh?
2: Semenjak masih ada perahu di atas laut, semenjak masih ada pesawat di udara, barangkali mungkin yang namanya, ya mau tidak mau itu yang namanya kejadian seperti itu mungkin tidak akan selesai seandainya masih ada. Ya memang semuanya itu perlu untuk perjalanan, perlu ya istilah perkembangan zaman itu ya mungkin boleh dikatakan menuju ke sana bahwa apa, tidak ada jembatan di atas laut mungkin ya. Tapi ternyata ya seperti itu kejadiannya. Walaupun dicerita kata-kata seribu kata-kata atau berjutaan kata-kata, seandainya masih ada ya mungkin ya entah kapan waktunya, entah kapan tahunnya, pasti ada, masih ada, tidak ada selesainya. Terima kasih ya sayangku.
1: Terima kasih Pak Dasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya jadi ya selain dari evaluasi dari sisi teknis dan lain sebagainya, ya kalau sudah kejadian kita ada baiknya untuk berserah kepada Tuhan gitu ya, dan semoga yang sudah menjadi korban juga mendapatkan tempat terbaik di sisinya, bagi yang sudah meninggal dan bagi yang masih luka-luka baik jasmani maupun rohaninya ya, trauma ini bisa segera mendapat penanganan sehingga bisa kembali normal aktivitas kehidupannya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan kekuatan dan ketabahan. Kita ke Surabaya, ada Bu Item. Selamat dini hari Bu Item.
3: Selamat dini hari Bung Sabil.
1: Ya, silakan Bu Item.
3: Cerita sedikit ya. Saya pernah satu kali itu perjalanan dari Banjar ke Surabaya naik kapal, tapi nggak tahu kapan itu, udah lama. Kondisinya itu begitu lepas masuk ke laut lepas dari Banjar, itu memang sudah berombak, cukup berombak, dan kondisi berombak itu semakin lama semakin hebat.
1: Iya.
3: Sehingga kapal itu sungguh-sungguh terombang ambing kiri dan kanan. Itu kalau ada gelas di situ, mungkin kalau miring ke kiri akan bunyi juga, gelasnya miring ke kiri juga. Seperti anunya, ombangannya, ombang ambingnya itu. Jadi sungguh-sungguh ombang ambing. Nah, tapi selamat sampai ke Surabaya. Begitu masuk perairan Surabaya, sudah lewat dari laut lepas, itu mulai tenang.
1: Iya.
3: Ya, kondisi kapal mulai tenang. Dan ketika dia tiba di dermaga di Tanjung Perak, Surabaya itu, ketika kita sudah turun, ternyata itu kapalnya miring. Iya, miring, dan ketika kita turun itu lihat, itu ternyata ada beberapa truk yang posisinya di paling paling pojok ya, paling sisinya lambung itu, itu terguling.
1: Oh.
3: Nah, ada berapa truk itu? Pokoknya satu jejer kan biasanya truk semua gitu kan ya. Nah, itu, dan itu disandarkan ke dermaga supaya mungkin untuk tertahan ya. Kalau enggak kan mungkin bahaya ya.
1: Iya.
3: Nah, ketika kita turun itu dia kondisi kapalnya sungguh-sungguh miring Bung Sabil. Itu, dan memang agak mengerikan gitu loh. Ini kalau ini pemikiran saya, mungkin kondisinya waktu kemarin itu di Banjar itu seperti itu. Jadi ketika kapalnya terombang-ambing, sisi yang paling dekat lambung yang dengan truk-truk itu, kondisi truknya juga terguling. Dan
1: jadi bebannya ngumpul ya, di satu sisi ya?
3: Nggak di satu sisi. Sisi sebelahnya tuh nggak ikut. Kalau sisi sebelahnya ikut, nggak tahu. Mungkin itu kondisinya yang kemarin itu.
1: Iya.
3: Bukan cuma satu sisi, satu lambung.
1: Iya.
3: Kalau dua-duanya, ya mungkin. Jadinya terus betul-betul nggak imbang, gitu. Karena cuacanya luar biasa, memang betul-betul kita terombang-ambing, betul-betul kiri kanan terasa gitu loh.
1: Dan posisi kapalnya memang terbalik.
3: Iya. Itu makanya ketika di dermaga tuh ngeliat posisinya sungguh-sungguh miring, dan miringnya bukan miring cuman kadar miring ya, betul-betul disangga gitu loh di dermaganya itu. Itu memang tuh mungkin saya baru inget ini terus. Mungkin kondisi kemarin seperti itu.
1: Kondisi ombak di laut lepasnya ombak, ya, di selat.
3: Iya.
1: Iya, selat di daerah Jawanya ya, iya. Di laut Jawanya itu lepas, ya.
3: Iya, pokoknya lepas dari lepas pantai ya, laut lepasnya gitu loh. Antara Banjar dan Kalimantan dan Jawa. Itu memang kondisi ombaknya gitu. Dan saya enggak tahu juga kondisi kapalnya, tapi kemungkinan kejadiannya tuh di situ gitu loh, karena saya ingat miring gitu loh gitu. Ya mudah-mudahan sih kondisi kapalnya juga sebetulnya baik ya gitu loh. Ini alhamdulillah kondisi kapalnya baik, jadi masih bisa bertahan gitu.
1: Ya kita tunggu nanti investigasi dari KNKT yang berwenang nanti menjelaskan.
3: Iya, mudah-mudahan. Tapi kalau menurut si pakar-pakar itu, kalau kondisi terbalik itu biasanya banyak yang terjebak di dalam.
1: Iya.
3: Karena kan malam hari dan tidur ya, gak sigap dan gak siap begitu kan kondisinya. Ya itu sih. Jadi ya kita berdoa yang terbaik aja.
1: Iya.
3: Ya, karena kondisinya saya tahu persis di dalam itu begitu.
1: Iya. Baik. Gitu. Terima kasih Bu Item ya sudah bercerita pengalaman Bu Item naik kapal yang juga kondisinya menyeramkan ketika itu. Untungnya selamat ya Bu Item.
3: Iya, untungnya masih ngobrol sekarang.
1: Oke, terima kasih Bu Item. Selamat dini hari.
3: Selamat dini hari. Ya.
1: Lanjut kita ke pendengar terakhir, ada Bu Indra di Cirebon. Selamat dini hari Bu Indra.
4: Selamat dini hari Bu Sabila dan Mbak Mutia.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya pengalaman juga Bu Indra naik kapal laut?
4: Beberapa kali dekat-dekat saja dari Merak ke Bakauheni ya. Sama kalau kebetulan jalan darat ke Bali itu dari Gilimanuk ya ke Tapang Gilimanuk itu.
1: Yeah.
4: Iya, dan ya kesannya senang aja naik ferry begitu ya. Karena mungkin tidak jauh ya Bung Musa. Yang begitu. Ya,
1: tapi nah, kalau dengar berita-berita kecelakaan kayak gini trauma nggak Bu?
4: Iya. Kalau ini apalagi beruntun ya. Kan kita sudah merasakan bagaimana kalau ada musibah beruntun yang sama. Itu tentu saja cara dari Sang Maha Kuasa mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang salah yang kita lakukan. Begitu kan Bung Sabil?
1: Jadi ini murni musibah atau sekedar kecelakaan human error? Akibat kelalaian manusia atau murni musibah takdir dari Tuhan saja?
4: Tidak, musibah yang terjadi itu merupakan kesalahan manusia. Iya, jadi apa ya yang terjadi? Pasti banyak musibah ya, banyak salah yang terjadi. Dan tadi para pendengar lain sudah mengatakan yang begitu-begitu. Semua itu kan berarti kan memang terjadi itu kita tidak melakukan aturan-aturan yang sesungguhnya. Bukankah nenek moyang kita orang pelaut? Iya, yang sudah mengerti bagaimana harusnya kalau melakukan perjalanan di laut. Dan itu tentunya sudah ada aturannya, tapi kita mengabaikannya. Padahal pencegahan itu kan walau dikatakan mahal, misalnya pencegahan itu lebih murah daripada kalau
1: sudah kejadian.
4: Itu dan lihat setelah kejadian pun betapa tidak kompetennya yang kita lihat berhari-hari tidak terselesaikan ya, kemudian apalagi yang itu tidak, yang jurnalis itu tidak terdeteksi ya, apa yang terjadi itu membuktikan bahwa teknologi yang kita punya pun itu belum tentu bisa menyelesaikan apa kejadian yang ada. Jadi kita juga harus bersiap dari mulai keadaan yang tidak tradisional gitu sampai dengan yang teknologi modern.
1: Iya, harus meningkatkan teknologi untuk pengamatan ini ya, untuk evakuasi dan sebagainya.
4: Itu ya, dan semua yang bekerja itu harus profesional sesuai dengan kompetensinya. Nah, itu kalau itu kita jalankan mungkin kejadian-kejadian yang tidak enak itu tidak akan terjadi. Terima kasih
1: Bu Indra.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat penyakit ya, lebih murah untuk mengantisipasi penyakitnya daripada sudah terlanjur sakit dan mengobatinya, itu jadi lebih mahal. Begitu juga hal ini, kita juga perlu untuk memikirkan mitigasi ke depannya supaya tidak terjadi lagi. Banyak sekali faktor-faktornya selain dari faktor alam ya. Ya, faktor alam pun bisa diantisipasi. Kalau memang ada tanda-tanda cuaca buruk, tentu saja jangan nekat beroperasi gitu ya. Dan sudah ditegaskan juga untuk kasus-kasus seperti yang belakangan ini terjadi, kondisi cuacanya sedang cerah. Artinya ada faktor human error sepenuhnya, seperti paparan tadi adanya simpang siur data soal berat beban yang dibawa, dan juga isinya apa saja gitu yang melebihi kapasitas dan yang sebagainya, itu harus menjadi evaluasi ke depannya. Selamat Hari Perhubungan Nasional 17 September 2026. Semoga ini menjadi pelecut semangat ya, perbaikan khususnya teman-teman di Kementerian Perhubungan bisa lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan jasa perhubungan di Indonesia, khususnya yang sedang disorot adalah di sektor kelautan. Saya Adin Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita jumpa lagi di Kopi edisi esok. Saya terima kasih sekali kepada Anda yang sudah berpartisipasi dengan memberikan komentar, opini, dan juga solusi cerita-cerita menarik terkait dengan pengalaman naik kapal laut yang sangat luar biasa. Selamat dini hari, selamat istirahat, dan bagi Anda yang masih belum beristirahat atau ingin melanjutkan mendengar Pro 3, silakan hingga pukul 5 pagi nanti masih akan saya putarkan rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 2.04 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, ketersediaan darah di unit donor darah PMI Nusa Tenggara Timur masih mencukupi kebutuhan masyarakat dan layanan kesehatan. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
1: Stok darah di unit darah PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini dinyatakan mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, ketersediaan darah sangat bergantung pada jumlah pendonor sehingga masyarakat diimbau untuk lebih peduli dan rutin mendonorkan darah. Dokter Umum UDD PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Alvin mengatakan, stok darah untuk hari ini masih mencukupi permintaan masyarakat. Meski demikian, ketersediaan setiap golongan darah dapat berubah sesuai kebutuhan pasien. Golongan darah tertentu, terutama AB, menjadi salah satu yang perlu mendapat perhatian karena kebutuhan dan ketersediaan nya tidak selalu seimbang.
2: Kalau misalnya stoknya lagi ada berarti ada. Kalau misalnya memang lagi tipis ya tidak ada, berarti harus ada yang donor dulu baru bisa. Nah, mungkin dicoba dulu, siapa tahu cocok. Kalau memang sudah cocok lanjut. Kalau memang semoga lebih sering, lebih aware. Karena kan memang banyak manfaatnya, lebih sehat juga. Per 2 bulan. Kalau memang mau dikejar bisa setahun 6 kali. Jadi tiap 2 bulan misalnya bulan ini tanggal 1, 2 bulan lagi tanggal 1 begitu.
1: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, menilai ketersediaan darah masih menjadi persoalan penting karena menyangkut keselamatan pasien.
3: Data membuktikan bahwa kita tidak pernah sanggup memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang mau operasi, mengalami kecelakaan, dan berbagai kebutuhan medis lain. Dan seringkali nyawa mereka itu dipertaruhkan oleh ada tidak tersedia darah. Dan kita saksikan di grup-grup WA, di Facebook, di medsos, orang selalu teriak-teriak untuk mendapatkan satu kantong darah. Jadi memang kita bertaruh nyawa hanya karena ada tidaknya satu dua kantong darah untuk menyelamatkan pasien.
1: Masyarakat diharapkan tidak menunggu hingga terjadi keadaan darurat untuk mendonorkan darah. Donor rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk membantu menyelamatkan nyawa dan menjaga ketersediaan stok darah di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal

0: tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan Peristiwa
2: 17 September 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels, melakukan penguatan terhadap wilayah Pulau Jawa guna mengantisipasi serangan dari Inggris. Saat itu, Gilbert Elliot, pemilik perusahaan Hindia Timur, Britania, merebut sejumlah pulau. Bersama pasukannya, Gilbert berangkat ke Jawa dan merebut kota pelabuhan Batavia dan memaksa pihak Belanda menyerah di Semarang. Letnan Gubernur Jawa yang dilantik, Thomas Stanford Raffles, mengakhiri metode pemerintahan Belanda, membebaskan sistem kepemilikan tanah dan memperluas perdagangan. Pada Kongres Wina 1815, diputuskan bahwa Britania harus mengembalikan Jawa dan kekuasaan Hindia Belanda lainnya kepada Belanda sebagai bagian dari persetujuan yang mengakhiri Perang Napoleon. Tanggal 17 September, R.A. Kartini mengembuskan nafas terakhirnya di usia 25 tahun. Pahlawan pergerakan nasional yang berjasa dalam perjuangan emansipasi perempuan ini meninggal pada tanggal 17 September 1904, 4 hari pasca melahirkan putra tunggalnya, Raden Mas Susalit. Kartini meninggal karena preeklamsia. Preeklamsia merupakan salah satu komplikasi kehamilan. Dengan preeklamsia, ibu hamil mungkin memiliki tekanan darah tinggi, kadar protein tinggi dalam urin yang mengindikasikan kerusakan ginjal atau tanda-tanda kerusakan organ lainnya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pejabat pemerintahan adalah pelayan rakyat yang dituntun untuk selalu sanggup bertugas atau berhenti bila tidak mampu bertugas. Presiden Prabowo meminta agar seluruh pikiran, tenaga, dan segala upaya yang dimiliki semata-mata untuk seluruh rakyat Indonesia. Setiap pejabat, menurut Presiden, tak boleh mengingkari apa yang menjadi amanah rakyat. Lantas, bagaimana prinsip pejabat adalah pelayan rakyat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah? Dan sejauh mana otonomi daerah dapat memastikan pelayanan publik semakin dekat, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat? Kita bahas terkait Presiden Prabowo pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat bersama narasumber kami, ada pakar otonomi daerah Prof. Joermansyah Johan.
1: Wawancara Pro 3.
3: Profesor sendiri bagaimana nih kabarnya nih?
4: Baik, alhamdulillah. Ini gimana nih pelayan rakyat ya kah, atau pelayan pejabat ya?
3: Wah, ini gimana nih? Saya juga mau bertanya kepada profesor nih. Nah, bagaimana sih Prof memaknai dari kalimat pelayan rakyat dalam otonomi daerah sendiri? Bagaimana Anda melihatnya sebagai pakar otonomi daerah ini?
4: Ya, jadi istilah pelayan rakyat itu kalau bahasa normatifnya di undang-undang aparatur sipil negara itu abdi negara, abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Nah, presiden pakai istilah pelayan rakyat ya. Nah, jadi bahasa bakunya itu abdi negara, abdi masyarakat. Nah, itu adalah pejabat pemerintahan, baik pejabat di struktural, pejabat fungsional ya, di pusat maupun di pemerintahan daerah. Nah, mengapa presiden bikin pernyataan bahwa pegawai negeri atau ASN ya, atau pejabat pemerintah itu ada pelayan rakyat. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan ketidakpuasan lah ya, mungkin presiden menilai tidak optimalkah pelayanan oleh aparatur, oleh aparat pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga kan ada kalimat presiden yang saya ikuti itu, ya kalau mengabdi harus mengabdi dengan tulus, dengan jangan sampai kalau enggak ya berhenti aja kan gitu ya. Nah, kira-kira. Nah, jadi ini ketidakpuasan saya kira memang kan pegawai kita ini jumlahnya banyak, Mas. Ya, hampir sekitar 6,5 juta se-Indonesia. Yang di Pemda itu di daerah sekitar 5,5 juta. 1 juta ada di pemerintahan pusat. Nah, inilah yang melaksanakan pelayanan untuk rakyat atau masyarakat di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ya, dan sebagainya. Nah, ini tanda bahwa pelayan pemerintahan itu perlu kita perbaiki, kita tingkatkan lagi lah. Tapi itu tentu juga ada kendala-kendala mereka. Mengapa kok mereka sebagai pelayan pemerintahan kok belum bisa memuaskan kepala pemerintah negara, kira-kira gitu ya.
3: Prof, tadi kan disebutkan juga kan banyak sekali ya pelayan rakyat ya. Tadi disebutkan ada 6 juta lebih ya kata Profesor ya. Nah, betul. Kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya di prakteknya banyak juga pelayan rakyat atau ASN ini yang mungkin tidak secara maksimal melayani rakyatnya. Nah, itu apa sih masalah utamanya itu, Prof? Kenapa bisa seperti itu, Prof?
4: Nah, gini ya, kalau pelayanan publik lah ya, pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh para aparatur negara kita di daerah ya, dalam rangka otonomi daerah kan mereka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan. Nah, mereka bertugas misalnya melayani pendidikan, itu guru-guru ya, fungsional itu kan pergi ke sekolah, urus ngajar anak-anak, sekarang dapat lagi tambahan tugas untuk juga bantuin soal MBG kan gitu. Nah, itu kan sudah dedikasi tuh, sudah berjalan dengan betul-betul baiklah katakanlah guru, tenaga kesehatan, ya melayani di rumah sakit, di puskesmas. Nah, mungkin ya ada kekurangan-kekurangan tentu ya. Nah, kendalanya memang yang paling agak tidak gampang itu adalah mentalitas aparat dalam layanan publik ya.
3: Yang pertama kan mentalitas ya.
4: Mentalitas ini penting ini karena latar belakang birokrasi Indonesia ini kan dari model birokrasi kolonial nih yang melayani amtenar-amtenar itu kan lebih melayani para petinggi ketimbang melayani masyarakat.
3: Masih terbawa dari doktrin lama.
4: Nah, itu sejarah birokrasi bisa kita lacak sampai ke sana. Tapi kan dengan model birokrasi modern, birokrasi yang legal, rasional, Weber, kita kan terus mengembangkan birokrasi yang modern, yang profesional, yang melayani masyarakat dengan berbagai macam skill and knowledge, pengetahuan yang terus ditingkatkan kan lewat pendidikan, lewat pelatihan. Nah, itu terus digenjot lah, diupayakan, makanya ada reformasi birokrasi kan. Nah, jadi artinya sih sebetulnya dikikis lah usaha mentalitas yang berbau zaman lama itu, priyayi lah kalau di modal orang Jawa itu, mentalitas priyayi ya gitu kan. Nah, dengan mengembangkan birokrasi modern yang ala Weber tadi, legal rasional. Jadi ya itu, kemudian dalam praktek juga misalnya ke bawah ketika memilih pejabat, itu kan juga ada praktek-praktek yang basisnya bukan meritokrasi ya, tapi lebih karena kedekatan-kedekatan relasi. Siapa yang dekat dengan saudaranya, kerabatnya, maka dia akan lebih diutamakan ketimbang yang memiliki kompetensi, misalnya jam terbang baik, prestasi. Nah ini juga ada dalam praktek-praktek kita. Ya, makanya harus diperbaiki juga nih seleksi-seleksi pejabat kita supaya lebih berbasis meritokrasi. Sehingga yang betul itu dia ketika melayani masyarakat memang secara profesional, ya, tidak karena apa namanya ada keinginan-keinginan untuk minta mendapat imbalan kah, ya kan?
3: Iya.
4: Nah, jadi ada hal yang harus kita lihat sebagai fakta nyata ada persoalan, nanti kita juga tahu jalan keluarnya kan, kita terus mengembangkan model birokrasi yang meritokrasi, birokrasi yang memakai digitalisasi. Ini kan pelayanan publik sekarang juga sudah mulai di mana-mana memakai pelayanan yang digital kan, sehingga dengan begitu pelayanannya lebih baik, lebih cepat, lebih transparan, dan masyarakat yang penting ini jangan dianggap masyarakat itu sebagai nomor-nomor. Ya, kita melayan masyarakat itu harus dia dianggap sebagai apa namanya manusia, jadi sentuhan human touch lah. Nah, gitu. Jadi birokrasi kadang-kadang udah capek ngurusin ada 200 yang lagi ngantri kan. Nah, dia nomor 1, nomor 3 kan gitu kan.
3: Oke.
4: Okay, baik. Nah, itu juga dengan model apa namanya digitalisasi plus juga menguatkan birokrasi supaya dia ngewongke kalau bahasa Jawanya.
3: Baik.
4: Si orang yang dilayani itu gitu, Mas.
3: Baik, Prof. Nah, dari menurut profesor nih, apakah dari desain otonomi daerah saat ini ya, kita ini sudah cukup mendorong kepala daerah ini untuk benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat apa belum sih, Prof?
4: Ya kalau kepala daerah sih saya lihat ya, itu semangatnya karena dia kan dipilih oleh rakyat di daerah. Semangatnya itu berusaha untuk memberikan program-program yang cocok, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Karena yang paling tahu keadaan lapangan, keadaan rakyat itu bagaimana sesungguhnya adalah para kepala daerah kan?
3: Iya.
4: Nah, jadi mereka tentu inginnya merancang program dan kegiatan yang berdasarkan apa yang masyarakat mau, bukan yang berdasarkan aparatur mau, ya kan bisa juga aparatur atau para kepala dinas mau, bukan, tapi apa yang masyarakat mau. Cuman memang ada kendala-kendala lapangan tentu. Saat ini misalnya kepala daerah kalau bikin program dan kegiatan yang apa masyarakat mau, ya itu ada hambatan fiskal kan. Jadi dia karena dipotong TKD-nya, jadi pusing kepala daerah untuk melayani masyarakat, menyusun program dan kegiatan yang cocok dengan kebutuhan masyarakat. Nah itu juga persoalan yang harus kita lihat dengan jernih lah, katakan gitu ya. Tapi saya yakin karena kepala daerah kita dipilih oleh rakyat sekarang, udah lama juga kan. Nah itu dia tetap pengen mendeliver ya apa yang cocok dengan keadaan daerahnya. Masyarakat membutuhkan jalan,
3: baik,
4: masyarakat membutuhkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, mereka akan mengadres itulah sebagian besar begitu. Kalau ada yang mercusuar jalan lah, itu sekarang udah kepala daerah udah nolah, udah apa namanya nggak punya duit, ya bagaimana mau bangun mercusuar.
3: Oke, baik, Prof. Untuk apa sih indikator yang paling konkret bagi masyarakat untuk bisa menilai apakah pemerintah daerah ya khususnya ya ini bisa benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelayanan publik dengan baik nih? Apa sih indikator utamanya tuh, Prof?
4: Indikatornya kalau kita lihat secara makro namanya pelayanan prima. Ya, pelayanan prima itu pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terbaik dalam hal apa? Misalnya diukur dari waktu untuk mengurus masyarakat. Waktunya bisa pendek, singkat. Ya, yang kedua, pelayanan itu dekat dengan masyarakat. Jadi masyarakat nggak perlu pergi jauh-jauh. Ya, cukup di instansi pemerintah yang terdekat. Dia mengurus urusannya dan kepentingannya. Kalau urusan KTP, ya udah di kelurahan aja atau di desa aja. Nggak perlu ke kabupaten. Misalnya pergi ngurus apa namanya KTP elektronik itu. Itu ya, kedekatan. Ya, waktu, kedekatan. Dan satu lagi yang juga penting adalah dalam soal pelayanan itu harus ada kejelasan SOP apa yang akan diperlukan kalau urusan ini, syaratnya ini, syaratnya ini, itu terpampang jelas. Nah, sehingga masyarakat nggak bolak-balik. Ini masyarakat kan, oh ini kurang, nanti besok balik lagi, padahal dia tinggalnya jauh, ya kan? Nah, jadi harus kejelasan SOP tentang urusan-urusan itu, syaratnya apa, kalau harus berbayar, berapa bayarnya, ya. Nah, itu harus terpampang dengan jelas di kantor-kantor pelayanan publik, dan perlu ada mall pelayanan publik itu sebetulnya. Jadi masyarakat gampang ngurusnya ke satu area, jadi tidak pergi ke dinas sana, ke dinas itu, tapi ada MPP, mall pelayanan publik ya, di kabupaten. Kalau lebih baik lagi saran saya, dibuat juga mall pelayanan publik mini di kecamatan. Nah, jadi dengan begitu ya cukup orang pergi ke kecamatan untuk urusan tertentu dilimpahkan oleh kepala daerah kabupaten ini, bupati ya kan, oleh kota. Jangan pula dipegang semua oleh dia. Nah, itulah yang indikator-indikator pelayanan prima. Cepat, urusannya tidak berbelit-belit, jelas, dan membuat masyarakat berurusan itu mudah gitu ya kan. Nah, jangan yang mudah dipersulit. Nah, kan itu kadang-kadang ada hukum besi ini. Kalau urusan dipersulit, bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Nah, itu jangan ya kan. Itu maksudnya ya.
3: Tadi kan kata profesor ini kan harus dibuatkan juga mall pelayanan untuk
4: baiknya.
3: Ah, itu apakah bukannya lebih memperpanjang proses birokrasi, Prof?
4: Oh enggak lah, itu mempermudah. Ya, jadi kalau MPP namanya, mall pelayanan publik itu kan standar ya, di mana-mana sekarang udah membuat itu. Pemerintahan daerah kita mungkin udah 400-an kabupaten kota yang punya ya. Nah, tapi kan kita punya daerah otonom kan, kabupaten kota itu 500-an lebih. Mungkin ada yang masih belum. Nah, itu daripada dia pergi ke unit-unit OPD-OPD atau organisasi apa namanya, kantor-kantor dinas itu kan satu-satu pergi lagi ke dinas ini, pergi ke dinas itu kan sulit masyarakat. Kalau mall pelayanan publik, dia satu pintu. Di pelayanan publik satu pintu, dan semua urusan bisa 100, 200, 300 urusan dipusatkan di mall pelayanan publik. Jadi ya, Banyuwangi itu misalnya terkenal tuh mall pelayanan publik Kabupaten Banyuwangi yang mula-mula dirintis oleh Pak Abdul Aziz Baranas, itu kemudian berkembang di kabupaten-kabupaten, di kota-kota di Indonesia. Itu tidak sama sekali untuk memperlebih sulitnya pelayanan publik.
3: Baik Prof. Ini kan tadi disebutkan juga bahwasannya indikatornya itu ada pelayanan prima ya, waktunya cepat, prosesnya dekat bagi masyarakat, dan juga harus ada kejelasan dan juga SOP-nya. Nah, dari semua itu tadi, seberapa penting sih dari pemerintah daerah itu mengukur kepuasan masyarakat secara rutin, Prof? Bukan hanya...
4: Itu penting banget.
3: Iya, bagaimana tuh?
4: Penting banget. Nah, tapi ngukurnya itu pakai pihak ketiga ya. Jadi jangan yang ngukurnya itu adalah instansi pemerintahnya sendiri. Jadi, lalu dia bilang baik-baik aja kan. Nah, jadi usulan pelayanan publik di bidang kesehatan, misalnya, nah itu yang menilai, yang mengukur adalah pihak ketiga. Jadi kita minta kepada pihak ketiga untuk memberikan penilaian terhadap kepuasan publik. Itu lalu kemudian pihak itu dengan ukuran objektif dan kemudian bisa menemukan tingkat kepuasan publik, sehingga itu bisa dipakai jadi alat untuk memperbaiki pelayanan publik itu kalau misalnya masih dianggap kurang memuaskan, di mananya yang kurang memuaskan. Sehingga itu menjadi alat bantu bagi kepala daerah untuk selalu memutakhirkan cara-cara melakukan pelayanan publik itu di daerah, jadi wilayahnya. Jadi itu saya lihat di daerah-daerah perkotaan, Surabaya misalnya, itu selalu mengukur itu. Ya, indeks kepuasan pelayanan publik di bidang yang diserahkan kewenangannya kepada pemerintah kota itu.
3: Ya, memang sangat penting sekali ya, Prof. Berarti
4: sangat penting, harus dilakukan oleh kepala daerah.
3: Dan harus ada pihak ketiga juga ya.
4: Jadi jangan jeruk makan jeruk nanti kalau disuruh sama instansi dia sendiri, nanti bilangnya baik-baik aja. Kan sesama ASN saling tolong-menolong lah dia, ya kan?
3: Iya. Prof. Nah, dalam sistem otonomi daerah nih, apa sih tantangan terbesar dari pemerintah daerah sendiri ini dalam memastikan kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing nih, Prof?
4: Nah, supaya cocok sesuai dengan kebijakan masing-masing, yang paling berat itu tantangannya adalah dari segi memenuhi usulan-usulan masyarakat yang terlalu banyak ya. Jadi kalau ada musrenbang ya misalnya gitu, masyarakat usulannya banyak ya, dan usulan itu memang menjadi apa kebutuhan masyarakat. Nah, pemerintah sekarang persoalannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu kan harus pakai prioritas karena terbatasnya anggaran ya. Okay. Nah, disitulah agak menjadi tantangan lah katakan bagi pemerintah daerah memilah mana betul-betul urusan yang di usulan yang disampaikan oleh masyarakat itu yang urgen untuk di-deliver ya, untuk dipenuhi pada tahun ini. Nah, nanti yang belum nanti kata akan akomodasi pada tahun berikutnya, katakan seperti itu. Nah, apalagi juga kan ada keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemda sekarang, sehingga betul-betul harus memilih usulan yang menjadi mendesak, yang dibutuhkan, yang sesuai dengan perkembangan keadaan, ya, urusan-urusan yang betul-betul apa namanya menjadi urgen bagi masyarakat ketika mereka menyusun musrenbang mas itu, musrenbang daerah itu. Itu mas ya.
3: Oke, Prof. Nah, itu kan tadi kan perlunya diterapkan skala prioritas ya untuk kebutuhan dari masyarakat tadi. Nah, kalau semisal nih kebutuhan masyarakat itu tidak sesuai dengan prioritas dari kepala dari pemerintah daerah itu bagaimana, Prof, nantinya? Apakah ada follow up lainnya seperti itu?
4: Iya iyalah. Ya jadi jangan misalnya masyarakat usulkan yang ABC tapi kemudian yang turun ke masyarakat DEF gitu ya programnya. Nah, tentu itu akan menimbulkan gap ya. Jadi masyarakat lain yang diharapkan, lain pula yang diturunkan kebijakannya. Nah, itu pemerintah harusnya upayakan usulan-usulan masyarakat itu agar dipenuhi. Tinggal prioritas. Kalau dia urusannya ABC, kita bisanya dengan anggaran yang ada, cuma urusan B atau A saja, ya sudah. Itu saja yang kita deliver dulu dengan penjelasan kepada masyarakat.
3: Iya.
4: Ya. Nah, tapi tentu saja pemerintah daerah juga punya program-program strategisnya sendiri yang dipandu oleh pedoman-pedoman dalam perencanaan pembangunan nasional. Ini kan ada RPJMN, ada RPJMD gitu ya. Iya. Nah, jadi itu turunan-turunan seperti itu juga penting kita pahamilah. Jadi ada urusan dari masyarakat, ada juga kebutuhan strategis nasional, ada juga kebutuhan strategis yang ada di masing-masing daerah. Baik. Masing-masing sesuai dengan prioritas kepala daerah.
3: Baik, Prof, sebagai penutup nih, bagaimana sih pemerintah daerah itu menanggapi atau supaya bisa melaksanakan apa yang diucapkan Presiden Prabowo, yaitu pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat?
4: Nah, kalau saya itu untuk bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh Presiden tadi, harus ada lewat contoh-contoh, teladan-teladan. Okay. Jadi Pemda, yaitu kepala daerah, harus memberi contoh teladan bahwa dia sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin yang tertinggi di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan contoh-contoh komitmen yang tinggi untuk menjadi pelayan publik. Kan banyak kepala daerah juga yang ikutan dalam hadir dia di dalam kegiatan sehari-hari melayani masyarakat itu. Misalnya bisa saja sekali-sekali dia nongkrong di kantor mall pelayanan publik itu. Untuk melihatkan kepada melayani masyarakat ini, Pak Bupati ini melayani langsung kan gitu ya di Prondes itu ya kan. Nah, itu barangkali nanti akan menginspirasi supaya ASN pegawai juga terdorong untuk berperilaku lah yang yang membuat masyarakat nyaman ya, membuat masyarakat senang untuk diurus lah. Jadi bukannya merengut tapi beri senyuman kepada masyarakat, katakan begitu.
3: Baik, Prof. Zuhermansyah, terima kasih atas waktunya telah berdialog bersama kami di To The Point pada malam hari ini. Terima kasih, Prof. Sehat selalu.
4: Amin.
3: Demikian pendengar, Prof. Zuhermansyah Juan sebagai pakar otonomi daerah berbicara terkait Presiden Prabowo, pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat.
1: Wawancara Pro 3.
5: Ini baru enak.
6: Lepas ke tengah, masuk gol!
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kini kita telah terhubung dengan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik ya Pak Cecep ya.
2: Alhamdulillah Pak Wisnu. Salam untuk seluruh pendengar di mana saja berada, seluruh Indonesia.
1: Amin. Ya, sehat selalu Pak. Nah, Pak Cecep, ini kan Pak Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan bahwasanya pejabat pemerintahan adalah pelayan rakyat. Nah, menurut Pak Cecep sebagai Bupati Tasikmalaya nih, sebagai kepala daerah ya, bagaimana Bapak menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam kebijakan dan juga cara kerja pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sendiri, Pak Cecep?
2: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh pendengar di seluruh tanah air. Tentu saya sebagai bupati, salah satu kepala daerah di Indonesia, menangkap apa yang menjadi pesan Pak Presiden bahwa kepala daerah adalah pelayan rakyat. Benar bahwa memang kami adalah public service gitu, atau pelayan publik. Kalau bahasa Indonesianya adalah pelayan rakyat. Maka sesuai dengan sumpah yang sudah diucapkan pada saat dikukuhkan bahwa akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan amanah, sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku. Maka segala ikhtiar upaya yang kita lakukan tentu harus orientasinya adalah outcome atau kebermanfaatan sebesar-besarnya untuk rakyat di mana kita bertugas dan di mana kita memimpin. Kira-kira begitu, Pak.
1: Oke. Nah, tapi dalam prakteknya nih, Pak Cecep, bagaimana sih memastikan keluhan dari masyarakat ini benar-benar masuk menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan nih, bukan hanya ditampung saja nih?
2: Sejauh ini memang mekanisme pengambilan keputusan itu dilakukan dengan bottom up gitu ya. Mekanisme salah satunya adalah penyusunan peraturan daerah RAPBD yang ditetapkan menjadi APBD atau anggaran pendapatan daerah itu disusun berdasarkan mekanisme musrenbang, musyawarah pembangunan, mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, dan pada akhirnya sampai tingkat kabupaten, dan setelah itu dibahas bersama-sama dengan DPRD, lalu tentu DPRD sebagai representasi rakyat, lalu akhirnya ditetapkan bersama-sama, ditandatangani bupati dan pimpinan DPRD yang ada. Oleh karenanya, maka mekanisme itu menjadi rujukan, dan rujukan utama untuk seluruh para kepala daerah adalah Perda RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka

0: Digital Nasional, saya baca-baca juga nih. Nah, apakah apakah digitalisasi dari pelayanan tersebut benar-benar bisa mampu memangkas proses birokrasi atau mungkin malah beresiko menambah kesenjangan nih bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital itu sendiri, Pak Cecep?
1: Kalau saya justru digitalisasi pemerintahan atau pemerintahan digital ini menjadi sebuah keniscayaan atau sebuah keharusan. Karena apa? Karena teknologi itu harus membantu mempercepat sebuah transformasi informasi yang disampaikan baik dari atas ke bawah atau mekanisme menyampaikan aspirasi dari bawah ke atas. Platform ini menjadi alat mempercepat, alat mempermudah, alat mempermurah. Kalau dulu, mohon izin, saya pengalaman pernah di DPRD, pengalaman pernah menjadi wakil bupati. Maka setiap rakor itu, kebetulan kami Kabupaten Tasikmalaya termasuk kabupaten yang cukup besar, kita punya 351 desa, punya 39 kecamatan dengan 2.026.000 penduduk di wilayah hukum kami. Maka jika rapat akan dilakukan hanya sekedar dengan rapat bulanan kumpul di gedung bupati, rapat bulanan kumpul di Bapenda, maka akan sangat membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Okay. Karena sekali rapat saja akan sangat butuh transportasi BBM, biaya makan, sopir, dan lain sebagainya. Jadi sekali rapat saya hitung tidak mungkin cukup 200 juta. Nah sekarang saya rapat setiap minggu, hari Senin, evaluasi, sebutnya rapat pimpinan yang melibatkan seluruh para kepala OPD, para camat, dan kadang-kadang juga saya minta dengan seluruh para kepala desa. Dan saya lakukan semua itu di comment center, saya kendalikan dari comment center, Pak Camat juga rapat banyak di kantor kecamatan, ikut Zoom, dan Pak Kades juga ikut Zoom di desa, dan semua Kades, semua desa saya bagikan camcorder, jadi kan sangat murah, kita beli camcorder satu desa paling sepaket itu 7 juta lebih sedikit, ya kali 351 desa artinya kan tidak besar. Sehingga belanja sekali tapi bisa kepakai selama 5 tahun. Okay. Artinya inovasi migrasi ke ekosistem digital ini membuat seluruh pelayanan menjadi cepat, perintah menjadi bisa disampaikan secara langsung oleh bupati, dan jika ada kesulitan mereka bisa ngomong langsung di forum itu. Nah, transformasi digital ini yang saat sekarang alhamdulillah kami Kabupaten Tasikmalaya termasuk kabupaten yang pertama di Jawa Barat untuk di MPP digital, salah satunya untuk pelayanan perizinan dan lain-lain. Okay. Yang kedua, sekarang saya menyimpan CCTV di seluruh tempat-tempat vital. Termasuk di rumah sakit, di seluruh puskesmas, saya punya puskesmas ada 40. Saya meminta seluruh kecamatan harus termonitor CCTV setiap saat. Dinas harus termonitor CCTV. Jadi saya bisa memonitor aktivitas pelayanan itu dari comment center. Nah, ini adalah manfaat dari transformasi teknologi dalam pemerintahan yang disebut pemerintahan digital. Maka yang apa ya, disambungkan dengan apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa pelayan publik harus cepat tanggap, harus mengukur kebermanfaatan, harus menjadi pelayan rakyat. Memang betul sejogjanya pejabat publik hari ini adalah memang pelayan rakyat, pelayan masyarakat, dan kalau saya disebut di Tasik itu adalah pelayan umat. Maka dengan apa yang disampaikan Pak Presiden, saya adalah memang seyogianya kita seperti itu, dan hari ini kita sadar betul bahwa tidak mungkin kita tidak masuk dalam ekosistem digital karena tuntutan masyarakat terhadap transparansi pelayanan, transparansi anggaran dan lain sebagainya itu menjadi sebuah tuntutan yang tidak bisa kita tolak lagi, kira-kira okay. Begitu
0: Pak. Oke, baik Prof. Pak Cecep. Ini masyarakat kan kalau kita lihat di lapangan langsung ya, seringkali juga menilai pemerintah ini dinilai bukan dari banyaknya program yang diluncurkan saja, tetapi juga dari contoh pengalaman sederhananya, apakah mengurus sesuatu ini menjadi lebih mudah, bisa menjadi lebih cepat, dan juga transparan tentunya. Nah, apakah ukuran-ukuran sederhana seperti itu sudah menjadi

0: bagian utama dari evaluasi kinerja dari Pemkab Tasikmalaya sendiri, Pak Cecep.
1: Betul. Kira-kira saya selalu menyampaikan contoh ya, misalkan dalam proses permohonan asminduk, KTP, KK dan lain sebagainya kan sekarang sudah bisa dilakukan melalui aplikasi.
0: Oke.
1: Nah artinya kan ini juga sangat memudahkan, dan kalau ini harus dilakukan secara offline, masyarakat saya dari satu desa naik ojeknya aja ada yang 150.000, Pak.
0: Oke.
1: Nah, artinya kan membuat KTP-nya gratis, tapi ongkosnya itu yang jadi mahal.
0: Oke.
1: Nah, ini kan yang jadi masalah, sehingga sekali lagi bahwa ekosistem digital ini menjadi sebuah kewajiban buat kami nih di Kabupaten Tasik, karena masyarakat harus menjangkau secara mudah. Jikapun misalkan masyarakat itu butuh fisiknya, nanti silakan suatu saat jika mereka datang baik ke tempat-tempat untuk yang tersedia mesin untuk pencetak KTP, mereka bisa cetak di situ jika itu dibutuhkan. Tapi kan sekarang KTP dengan di download ada di handphone saja kan sudah bisa digunakan gitu ya, masuk ke layanan apapun di handphone dibuka ada barcode-nya.
0: Oke, Pak Cecep. Ya, sebagai closing statement nih, bagaimana sih mekanisme dari Pemkab Tasikmalaya sendiri memberikan konsekuensi ya kepada aparatur yang berulang kali mendapatkan keluhan masyarakat atau tidak memenuhi standar pelayanannya?
1: Ya, terima kasih. Barangkali Pak Wisnu, sejauh ini yang saya lakukan, alhamdulillah saya punya hari wajib yaitu hari Senin.
0: Okay.
1: Bahwa semua harus ikut rapim. Setelah apel pagi, rapat pimpinan dari mulai jam 9 selesai jam 12 rata-rata begitu. Salah satu tujuannya adalah bagaimana saya bisa memonitor kinerja seluruh OPD kecamatan sampai ke desa. Jika ditugaskan ternyata tidak selesai, maka saya buat satgas untuk dikeroyok bareng-bareng. Jika tidak selesai juga, maka saya selalu menyampaikan secara terbuka, saya tidak ada kebencian kepada siapapun. Tapi kalau sekiranya tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan, silakan posisi itu diberikan kepada yang lain yang kira-kira bisa menyelesaikan tugas itu. Jadi rotasi mutasi bukan sebuah punishment, reward and punishment, tapi sebuah capaian yang harus dilakukan bersama-sama, karena tidak ada Superman. Bupati bukan Batman, bukan Spiderman, tapi bupati adalah sebagai manajer yang harus mengkonsolidasikan mesin birokrasi agar berjalan secara efektif. Sehingga langkah itu yang sejauh ini kami lakukan di Kabupaten Tasikmalaya, dan alhamdulillah dalam 1,4 bulan ya, 1 tahun 4 bulan saya berjalan sebagai bupati, indikator capaian kinerja relatif menggembirakan, IPM naik, LPE naik, kemiskinan turun, dan infrastruktur yang sejauh ini relatif banyak rusak, alhamdulillah dalam tahun ini kita bisa perbaiki lebih dari 100 km, ruang-ruang sekolah yang rusak bisa kita perbaiki. Dan komitmen ini terus saya bunyi-bunyikan setiap Senin, ya, agar jika sering dibunyikan itu, saya berharap nempel di kepalanya itu agar semuanya sama-sama melakukan gerakan bersama untuk memberikan tugas-tugas yang terukur agar pelayanan di Kabupaten Tasikmalaya makin hari makin lebih baik lagi. Kira-kira begitu.
0: Baik, Pak Cecep. Terima kasih atas waktunya telah berbincang bersama kami di To The Point. Sehat selalu, Pak Cecep.
1: Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dialog kami bersama Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, dan sebelumnya bersama pakar otonomi daerah Prof. Jo Hermansyah Johan terkait Presiden Prabowo pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat.
2: Wawancara Pro 3. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
5: Jaringan Berita Nasional.

3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka kemungkinan pengembangan perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di Kementerian ATR BPN terkait pemeriksaan 4 tersangka yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Orang yang diduga kepercayaan menteri ya tadi inisial NW.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid sebagai tersangka. Diketahui memang KPK masih mendalami dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan di Kementerian ATR BPN. Hal ini disampaikan PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen saat ditanya 4 tersangka yang merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Taufik mengatakan status tersebut berdasarkan keterangan tim penyelidik dan barang bukti elektronik yang sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan. Terkait alasan Nusron Wahid belum ditetapkan sebagai tersangka, Taufik menjelaskan KPK memiliki keterbatasan waktu. Karenanya, OTT KPK hanya memiliki 1 x 24 jam untuk memeriksa seluruh pihak. Taufik juga menegaskan proses penyidikan perkara tersebut masih berada pada tahap awal, karena itu KPK juga membuka kemungkinan adanya perkembangan dalam perkara ini.
1: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan menteri ya tadi inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Kemudian apakah tadi dipertanyakan ada hanya 4 orang ini kemudian tidak ke NW-nya begitu ya. Kemudian menyampaikan semua fakta yang disampaikan butuh beberapa tahapan-tahapan, beberapa waktu yang kemudian memang dalam waktu yang sesingkat tersebut itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yang diduga KPK menjadi orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dirinya membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
3: Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
4: Bukan. Bukan, Pak.
3: Bukan uang ratusan miliar itu.
4: Nusron ya, Pak. Kopernya bukan.
5: Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
4: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron.
5: Uangnya punya siapa, Pak? Hampir ratusan miliar, Pak.
3: Pak Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak.
5: Benar nggak, Pak? Punya siapa, Pak?
4: Tolong dia, Pak.
5: Arif, uangnya punya siapa, Pak?
2: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan HGB terhadap PT Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama Sumarekon Adrian Pitojo Adi, kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat Alfaus, Erwin, serta Rizal Palevi dan juga Muhammad Fakri. Kedelapan tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan KPK. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS diresmikan pada esok 17 September 2026 atau hari ini maksud kami. Laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Tentu pada sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK.
2: Otoritas Jasa Keuangan terus mematangkan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun 2027. Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK, Sarjito, mengatakan proses pembentukan bursa berjalan bersamaan dengan penyusunan regulasi pendukung. OJK menargetkan BMKS diresmikan pada tanggal 17 September 2026 bersamaan dengan pengundangan RPOJK tentang peralihan tugas dan kewenangan serta penyelenggaraan BMKS. Sarjito menyebut momentum tersebut juga akan disertai dengan rencana pembentukan Indonesia Commodity Exchange atau ICOMEX sebagai entitas penyelenggara perdagangan komoditas strategis.
1: Tentu pada sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK dan koordinasi dengan seluruh stakeholders yang terkait penyusunan peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis. Selanjutnya, pada 1 Januari 2026, izin bursa mineral dan komoditas strategis terbit dan mulai beroperasi. Mohon maaf, itu Januari 2027 ya. Dan OJK mulai mengawasi dan mengatur bidang bursa mineral.
2: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kardaya Warnika, menyoroti definisi komoditas strategis dalam RPOJK Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Menurutnya, definisi yang jelas diperlukan agar penerapan aturan memiliki landasan yang kuat dan tujuan pembentukan bursa dapat tercapai. Ia juga meminta pengalaman Indonesia dalam menetapkan Indonesia Crude Price atau harga minyak mentah menjadi pembelajaran dalam mekanisme harga BMKS. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat digunakan untuk menghindari persoalan underpricing dan transfer pricing dalam perdagangan komoditas strategis.
3: Pertanyaannya, apakah pengalaman kita di ICP, Indonesian Crude Price, yang tidak pernah ada masalah dengan underpricing maupun transfer price ini dijadikan sebagai pembelajaran juga supaya komoditas maupun di mineral strategis ini kita tidak akan atau tidak mendapatkan atau memperoleh hal-hal yang terkait dengan underpricing dan transfer price.
2: OJK menargetkan seluruh persiapan mendukung BMKS mulai menjalankan perdagangan melalui ICOMEX pada awal tahun 2027. Pembentukan bursa ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis sekaligus meminimalkan potensi kerugian bagi negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk

0: Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Tau Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ada satu kapal karena mereka mengarah ke Samudra Hindia itu melaksanakan pencarian kurang lebih 7 jam. Mengarah 7 jam dari dermaga Ciwandan ke perairan Ujung Kulon dan perairan Panaitan ke sebelah barat dan kembali ke dermaga Ciwandan pada pukul 15.00 saat ini sedang perjalanan tadi bertolak dari titik lokasi area pencarian kurang lebih 15.00. Untuk sektor D sendiri itu ada KN Sarantasena dan KL Lepu melakukan pencarian di sektor yang sama kurang lebih sekitar 8 jam. Pencarian di sebelah barat Gunung Anak Rakatau dan sudah kembali ke posko masing-masing. Untuk KL Lepu itu masih dalam perjalanan untuk kembali ke Pulau Lagundi untuk melakukan lego jangkar. Untuk sektor E sendiri itu ada RIP 02 Lampung dan KAL Pawawang itu melakukan pencarian hingga Teluk Kalianda Lampung dan kembali ke dermaga Bakahuni. Untuk KAL Pawawang sendiri itu lego jangkar di perairan Pawawang Lampung. Untuk sektor F itu ada KP 2016, KP 2013, KP 1010, KP 1012, KP 1007, KP 1003 dan KP URC Chan itu melakukan pencarian penyisiran mengarah ke sebelah barat Gunung Anak Rakatau dan melakukan penyisiran sampai dengan kembali ke dermaga Pulau Tunda. Untuk sektor G sendiri itu ada KAL Anyar dan RIP 02 Banten dan RBB Pauncang ini melakukan penyisiran dari lokasi kita, posisi kita saat ini di dermaga Marina Carita sampai dengan Anyar dan kembali sandar di dermaga Marina Carita pada pukul 16.00. Sedangkan untuk KAL Anyar sendiri itu kembali ke dermaga Ciwandan. Untuk sektor H itu ada KN Sartetuka, KRI Kerambat, KRI Teluk Gilimanuk dan KN Damaru dari KPLP ini melakukan pencarian di sekitar Gunung Anak Rakatau dan melakukan pencarian hingga barat daya Gunung Anak Rakatau hingga selatan Pulau Sabesi dan kembali sandar di posko masing-masing. Untuk hari ini juga kita melibatkan pencarian dari rekan-rekan kita di kantor SAR Bengkulu melakukan penyisiran di Pulau Enggadon dan pesisir pantai di Bengkulu itu juga menyatakan hasil nihil. Sedangkan hasil broadcast dari SROC dan KSOP itu menyatakan nihil dari kapal-kapal yang melintasi di jalur pelayaran Selat Sunda. Demikian untuk hasil operasi SAR yang dapat kami sampaikan hari ini. Silakan ada pertanyaan.
2: Gimana? Jadi saya lihat tadi tulisan di jurnal komunikasi pada pukul 11.30.
1: Ya, dan Sartetuka. Betul. Menemukan sebuah terpal yang dari awal kita sudah koordinasi juga tadi kami sampaikan kapal tersebut tidak membawa terpal. Ya, jadi terpal yang kita temukan hingga saat ini kurang lebih 3. Termasuk itu dan sudah konfirmasi itu kapal tersebut tidak membawa terpal dengan ukuran kurang lebih 10x10 yang warna hijau ya yang hari ini ya. Ya. Ada lagi silakan.
2: Soal jenazah yang di Enggano, apakah sudah ada konfirmasi lagi terkait hasilnya?
1: Ya, hingga saat ini kami masih menunggu. Kami tadi juga sudah koordinasi, sama-sama kita menunggu hasilnya untuk korban jenazah yang ditemukan di Enggano. Kemarin sudah diterbangkan dari Enggano ke Bengkulu untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Ya. Sampel keluarga juga dari sini sudah dikirimkan ke sana. Cukup mungkin dari rekan-rekan.
2: Kita berharap ada titik terang.
1: Amin.
2: Keberadaan dari 8 orang. Semisal kalau besok ini masih nihil, lantas apakah akan ada doa bersama ataupun kita bersama-sama dengan keluarga survivor untuk melakukan saya katakan doa bersama di tengah laut begitu Pak?
1: Oke. Kami akan tetap memfasilitasi dalam kegiatan tersebut, mungkin itu antusias, mungkin apa permintaan dari pihak keluarga atau mungkin dari pemerintah setempat, silakan dikoordinasikan. Insya Allah dari kami Basarnas akan mendukung kegiatan tersebut.
3: Saya ya. Sedikit mendapatkan, saya ini datang dari Semarang.
1: Ya Pak.
3: Kami untuk mengajak keluarga untuk dan kepada seluruh petugas-petugas yang sudah
1: Terima kasih. Silakan diatur jadwal yang kapan, insya Allah kami mendukung. Ya, kami akan memfasilitasi secara tabur bunga tersebut ya. Mungkin bisa seperti itu ya.
2: Dari Pemprov Banten atau dari keluarga survivor belum dijadwalkan doa bersama di tengah laut ketika pencarian ini selesai dilakukan.
1: Hingga saat ini kami belum menerima informasi tersebut. Saya belum bisa memastikan. Besok seperti yang kita sepakati kemarin, ya sesuai dengan aturan kami, kita perpanjang 3 hari. Ya sesuai aturan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyatakan apabila itu tidak tanda-tanda korban ditemukan, kita akan melakukan dengan pemantauan termasuk yang masalah broadcast tadi. Apabila itu ada tanda-tanda korban ditemukan, kami akan buka kembali operasi SAR seperti itu. Cukup ya.
2: Melihat evaluasi untuk hari ini, apakah ada perubahan untuk strategi untuk esok hari Pak, mungkin wilayahnya ataukah ada penambahan sektor atau penambahan personil di beberapa titik gitu?
1: Ya, seperti yang kami tadi sampaikan, dari 2 hari kemarin kami sudah melibatkan kantor SAR Bengkulu untuk pergeseran target berdasarkan SAR map prediction. Itu adalah perkembangan-perkembangan tentang termasuk jumlah personil keterlibatannya, termasuk jumlah alut yang dikerahkan. Ya, tapi memang saya monitornya melalui kantor SAR Bengkulu yang akan melaporkan ke posko sini, ya sebagai SMC dari kantor SAR Banten. Yang hasilnya hingga saat ini masih nihil. Cukup ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian masih setia menunggu. Ya, masih tetap dengan harapan yang sama kita semua. Semoga ada tanda-tanda korban segera ditemukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dananya apa? Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI atau BNPP mendukung penguatan forum pertemuan secara berkala dengan negara-negara tetangga untuk membahas berbagai persoalan dan peluang kerjasama di kawasan perbatasan. Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi wadah untuk memperkuat hubungan antar negara, mengembangkan potensi ekonomi serta menyelesaikan berbagai persoalan perbatasan secara bersama. Pesan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri acara Indonesia Border Partnership Coffee Morning bersama duta besar dan delegasi dari negara-negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia, yakni Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, dan Australia di kantor BNPP Jakarta. Seberapa strategis forum rutin ini bagi hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, dan apa peluang serta tantangan yang perlu diantisipasi Indonesia? Kita bahas terkait hal ini, bahas perbatasan Indonesia, dukung forum negara-negara tetangga bersama narasumber kami, yaitu pakar hubungan internasional Teuku Reza Syah.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Reza, seberapa penting sih forum pertemuan rutin dengan negara-negara tetangga bagi Indonesia, khususnya dalam menjaga hubungan diplomatik dan stabilitas kawasan ini menurut Anda, Pak? Silakan.
2: Terima kasih. Memang kita punya banyak perbatasan ya, darat maupun laut dengan negara-negara tetangga. Tadi sudah kita urut sampai ke Vietnam, sampai ke Australia, Malaysia, Singapura, memang kita semua belajar dari krisis baru-baru ini kan, antara Kamboja dengan di mana kalau masing-masing negara bertetangga itu tidak bisa mengendalikan perbatasan dengan baik, nah inilah yang terjadi. Dan sebelum hal itu terjadi, maka bom waktu itu dihindari sepenuhnya. Sekaligus juga bagi Indonesia ini bukti bahwa kita punya prinsip bertetangga baik. Karena kalau tetangga baik itu harus berani bicara hal-hal yang sensitif, perbatasan. Karena sampai sekarang kan masih banyak perbatasan darat maupun laut yang belum fix kan. Dengan Malaysia ada, dengan Singapura ada, dengan Vietnam juga ada. Jadi dengan Palau, dengan Australia itu semua ada. Karena itu ini menunjukkan ini itikad kita untuk menyelesaikan masalah-masalah sebelum menjadi masalah betulan begitu. Jadi ini menunjukkan kita ini punya prinsip bertetangga baik, bersedia membahas hal, membahasnya secara terbuka. Okay. Dan kalau perlu nanti saya pikir bisa membangun wilayah perbatasan itu wilayah yang bersahabat ya, wilayah yang maju. Karena kan terus terang masih ada kerjasama ASEAN yang belum optimal walaupun sudah menghubungkan batas-batas laut. Misalnya kerjasama namanya Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle. Kemudian juga ada kerjasama namanya BIMP, EAGA, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, ASEAN gitu ya. Ini belum berkembang maksimal. Okay. Nah, jadi untuk itu semoga masing-masing pihak makin terbuka, kemudian membuka kartu-kartunya. Karena terus terang kita semua kan mantan negara jajahan. Kalau mantan negara jajahan itu kan petanya macam-macam. Ada yang peta wilayah, misalnya Indonesia, kita masih punya peta wilayah RIS, kita punya peta wilayah NKRI, kita punya wilayah peta ex Belanda, betul kan? Yeah. Kemudian Malaysia punya peta wilayah ex-Inggris, Filipina punya peta wilayah ex-Amerika, ex-Spanyol. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut. Karena jangan sampai nanti kita mewariskan masalah kepada generasi mendatang. Dan untuk itu ya kita harus hargai inisiatif Menteri Dalam Negeri Indonesia. Dan semoga ya disambut baik, karena ini kan kerjasama ini akan sensitif kan. Okay. Karena mau gak mau akan membuat negara-negara itu saling membuka peta lama. Misalnya begini, kita punya masalah dengan Vietnam, kita sama-sama setuju United Nations Convention on the Law of the Sea. Tapi kalau begitu masuk perbatasan, mereka juga punya sistem namanya TALWEG. TALWEG itu adalah keterhubungan antara darat dengan laut, dan untuk itu ada hukum-hukumnya sendiri yang versi Vietnam. Dan tentunya kan hal ini harus dibahas lebih lanjut. Jadi untuk itu juga kita harus misalnya dengan tetangga terdekat Malaysia, perbatasan kita mungkin berubah loh, berubah karena bencana alam, berubah karena pergerakan sungai, kemudian juga mungkin berubah karena perambahan hutan. Untuk itu memang harus diakui pertemuan ini sangat penting, dan semoga terlembaga dengan baik dan menjadi pelajaran bagi generasi mendatang bahwa generasi saat ini sudah bekerja keras mencegah konflik di kemudian hari. Demikian.
1: Oke. Pak Reza, ini kan pertemuannya sangat penting ya menurut Pak Reza ini. Tapi dengan adanya pertemuan rutin ini, apakah ini dapat membantu mencegah persoalan kecil ya di perbatasan berkembang menjadi persoalan antar negara nih Pak?
2: Ya harus diakui, permasalahan di perbatasan itu kan pelik. Masalahnya masalah perdagangan lah, masalah lintas manusia, ada yang kemudian ada jalan-jalan kecil, jalan-jalan tikus, kemudian juga ada kawin campur, kemudian ada lagi perdagangan gelap. Waduh, ini sangat merepotkan. Dan untuk itu dengan dibahas secara teratur ya masing-masing pihak, ya bisa saling terbuka begitu, menunjukkan bahwa mereka punya niat baik, karena bagaimanapun potensi konflik itu harus dicegah lah sejak dini. Karena bagaimanapun juga masalah itu bisa ngerembet, apalagi kalau misalnya pemerintah pusatnya tidak peka dengan perkembangan yang terjadi di wilayah perbatasan. Ini sangat berbahaya. Dan untuk itu sebelum hal ini terjadi, sebelum nanti ada kekuatan-kekuatan yang mempermainkan, nah ini yang sering terjadi kan orang-orang. Seringkali kalau kita belajar dari pengalaman Kamboja dan Thailand, itu pada saat pemerintah pusatnya kisruh, kemudian pengawasan mereka atas wilayah perbatasan tidak optimal, akibatnya muncullah raja-raja lokal yang menggunakan momentum itu untuk melakukan hal-hal, misalnya bermain-main dengan narkoba, kemudian mengundang masyarakat asing untuk datang, untuk kemudian menjadi pekerja haram, istilahnya tenaga haram, kemudian juga menciptakan kejahatan-kejahatan baru, misalnya judi online lah, kemudian pemerasan jarak jauh. Ini kan tentunya hal yang sangat yang perlu kita waspadai sejak dini. Dan untuk itu saya sangat berharap ya Pak Tito ini berhasil menggalang solidaritas dari tetangga-tetangga kita semua, karena ini kalau tidak diselesaikan sekarang mungkin akan menjadi bom waktu bagi generasi ke depan, kemudian juga bisa berkembang menjadi perang. Ya lihat ya contoh konflik Kamboja melawan Thailand, akibatnya saling tuduh kan, saling tuduh bisa merembet. Misalnya pada misalnya TNI kita kan sering melakukan kerjasama pertahanan dengan Kamboja. Kemudian bisa nanti dianggap kenapa ada senjata dari Indonesia, kenapa ada pergerakan pasukan seperti model Indonesia. Ini kan hal-hal yang harus dicegah. Jadi dengan pertemuan ini akan saling terbuka. Mereka akan sadar bahwa kerjasama ASEAN itu sudah semakin matang ya. ASEAN berdiri tahun 67, sekarang sudah tahun 2026, hampir 60 tahun kan. Tentunya harus banyak inisiatif-inisiatif yang mendukung. Ini bukan hanya aspek itu, bukan hanya ASEAN Political Security Community, tapi juga ASEAN Economic Community dan juga ASEAN Sociocultural Community. Jadi ini kerjasama yang bisa mempertautkan semua sendi-sendi ASEAN, dan ini harus kita dukung oleh masyarakat Indonesia, dan tentunya juga harus menjadi perhatian generasi muda. Jadi bahwa karena kerjasamanya dimensinya bukan hanya politik, tapi ekonomi, tapi sosial, budaya, dan juga bisa menyadarkan masyarakat di perbatasan bahwa kerjasama ini berpotensi membangun kerjasama perbatasan di berbagai bidang. Karena jangan sampai kalau tidak terkelola dengan baik, ya terjadilah pengalihan status kewarganegaraan, akibat kawin campur, kemudian juga akibat perlintasan manusia yang tidak terkendali. Dan untuk itu kita sangat berharap ya bisa berjalan baik. Mungkin kalau intra ASEAN oke dah, karena persaudaraan tinggi. Tapi kalau sudah masuk dengan negara yang lain seperti Palau, kemudian Australia, tentunya bahasa hukumnya beda.
1: Agak susah ya.
2: Beda. Betul.
1: Okay.
2: Kalau di Timur Tengah itu perbatasannya nggak jelas. Karena mereka perbatasan itu yang dikapling oleh negara-negara penguasa di zaman dulu kan, terutama sekali sejak kejatuhan Ottoman Empire. Di situ kelihatanlah betapa pemerintahan Inggris, Perancis yang mendapat hak perwalian itu dengan mudahnya, itu ibarat potong kue, itu ini negara Syria, ini negara Mesir, ini Turki dan sebagainya kan. Syukur kita di Asia Tenggara, kita sudah menyelesaikan perbatasan itu dengan lebih sistematis ya. Misalnya kalau kita perhatikan perbatasan kita sama Malaysia, itu semakin sedikit itu yang menjadi masalah. Kemudian juga perbatasan itu semakin rumit kalau sudah menyangkut menyangkut energi. Itu ini yang sebenarnya terjadi, mengapa sampai kita

0: dan menjatuhkan kerajaan ini, kerajaan atau ada sebuah kerajaan tua itu di Filipina dulu, yang orang-orangnya akhirnya terpencar, kemudian asalnya dari Sabah itu ya, sehingga sekarang kerajaan keluarga kerajaan dari Filipina itu sekarang menetap di Malaysia. Jadi menetap di Filipina. Jadi sekarang krisis antara Malaysia dan Filipina perihal penguasaan Sabah itu masih belum. Mereka mengatakan selesai, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan statement-statement pejabat Filipina itu agak kabur gitu ya.
1: Yeah.
0: Kemudian juga Malaysia dengan Singapura masih punya masalah di Selat Philips. Jadi semoga dengan rutinnya pertemuan seperti ini menyadarkan kita semualah bahwa janganlah masalah itu kita simpen di bawah karpet, tapi kita bahas secara terhormat. Dan untuk itu ya, monggo, semua saling membuka peta masa lalu. Terima kasih.
1: Iya. Pak Reza, tadi kan disebutkan dari Pak Reza banyak tuh persoalan yang harus diselesaikan ya, antara untuk perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga ini. Tapi persoalan perbatasan apa sih yang menurut Anda paling membutuhkan dialog dan juga kerjasama secara berkelanjutan ini?
0: Kalau kita perhatikan, perbatasan itu kan tidak statis ya. Terutama sekarang Indonesia dan Malaysia. Coba dicek, perbatasan kita itu kan hanya pakai patok-patok ya. Dan seringkali patok-patok itu bergeser gitu. Bergeser karena alam, karena banjir, kemudian karena perubahan dari kontur bumi, ataupun dipermainkan oleh pengusaha-pengusaha tambang dan pengusaha-pengusaha hutan di sana. Ini akan jadi masalah kalau di wilayah perbatasan itu terbukti ada kandungan mineral. Entah itu minyak bumi, entah itu mineral langka. Nah, ini akan jadi masalah. Dan untuk itu saya pikir pemerintah masing-masing harus jujurlah bahwa di perbatasan itu kalau bisa guna mencegah konflik ya, begitu perbatasannya jelas diciptakanlah suatu konsorsium, misalnya penggalian bersama gitu ya, eksplorasi, eksploitasi bersama, dan pengambilan keputusannya 50-50. Ya, kalau itu bisa dilakukan itu hal yang baik.
1: Okay.
0: Kan? Karena bagaimanapun juga kita harus berpikir bagi hasil yang adil, kemudian berdasarkan hukum bersama, kemudian nanti ada otoritas bersama, itu hasilnya akan baik ya. Akibatnya juga membuat rasa persaudaraan lah. Ini kan karunia Tuhan yang Maha Kuasa, kebetulan adanya di perbatasan kita, mari kita olah sama-sama. Cuman nanti kita harus hati-hati juga, jangan sampai nanti ngebornya itu diagonal. Bukan vertikal tapi diagonal. Ini bahaya. Akibatnya jadi kerang antara Irak dengan Kuwait di masa lalu.
1: Baik, Pak Reza, sebagai penutup di perbincangan kita malam ini, apa sih yang seharusnya menjadi target Indonesia ini dalam membangun hubungan dengan negara-negara tetangga ya dalam beberapa tahun ke depan, dan sehingga hubungan tersebut tidak hanya baik secara diplomatik saja, tetapi juga bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakatnya, Pak Reza?
0: Tentunya kita harus sadar perbatasan kita termasuk yang paling panjang kan. Kemudian juga perbatasan itu kemungkinan juga bermasalah di kemudian hari. Dan untuk itu marilah sebelum kita berunding lebih lanjut, kita patok dulu perbatasan-perbatasan kita lewat hukum-hukum nasional. Dan kalaupun ada pulau-pulau yang di sekitar itu, kita kasih nama deh. Jangan sampai ada pulau Indonesia nggak punya nama, kita jadi masalah di kemudian hari.
1: Iya. Baik, Pak Teuku Reza Sah, terima kasih atas waktunya, perbincangannya. Demikian pendengar, dialog kami bersama pakar hubungan internasional Teuku Reza Sah terkait bahas perbatasan Indonesia dukung Forum Negara-Negara Tetangga.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
4: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
4: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak

0: Tidak alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
1: Di sisi lain, Lasarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
0: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini ya, kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan, informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
1: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
2: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
1: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
3: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance sebenarnya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap 24 perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mematuhi ketentuan keselamatan lain. Dan situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
1: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa, dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
5: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
6: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
7: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
8: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, Pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial.
9: Jaringan Berita Nasional.

pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang membuat petugas kesulitan memadamkan api karena kurangnya sumber air dan kondisi rusaknya lahan gambut akibat kebakaran berulang. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
1: Kabut asap kembali terlihat di sejumlah kawasan kota Banjarbaru pada Selasa pagi. Kondisi tersebut berkaitan dengan masih adanya titik api dan bara pada lahan gambut yang sulit dipadamkan secara menyeluruh. Koordinator Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla di Kalsel, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Hanif Paisono Ropik, mengatakan petugas di lapangan menghadapi kendala pasokan air yang semakin terbatas. Selain itu, kondisi gambut yang telah mengalami kerusakan hidrologis membuat lahan lebih mudah terbakar dan api dapat kembali muncul. Upaya pemadaman pun tidak hanya dilakukan dengan pembasahan permukaan. Petugas saat ini juga melakukan penyiraman secara berulang untuk memastikan bara dalam gambut benar-benar padam. Pemerintah dan tim gabungan terus melakukan penanganan karhutla, termasuk pembasahan lahan dengan bahan surfaktan, serta pemantauan wilayah yang masih berpotensi terbakar. Kondisi ini menjadi perhatian karena asap karhutla dapat mengganggu kualitas udara dan aktivitas masyarakat, terutama di wilayah yang berada dekat dengan sumber kebakaran.
2: Sumur-sumur yang akan membasahi Kemuning pada saat memasuki musim kemarau. Kemudian kanal-kanal yang telah kita bangun ke depan akan kita jagai dan kita tutup pada saat menjelang musim kemarau, sehingga tidak ada lagi potensi kebakaran hutan. Kita perlu menjaga tinggi muka air gambut itu kurang dari 40 cm. Bila mana lebih, potensi kebakarannya cukup serius. Jadi semuanya akan dibikin alat kontrol untuk mengendalikan tinggi muka air di daerah.
1: Sementara Kasubdit Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel, Ariansah, mengatakan karhutla kini telah membakar sekitar 21 ribu hektar dengan 3.200 kejadian. Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan luasan terdampak terbesar, sekitar 5.100 hektar. Sementara Kota Banjarbaru tercatat sekitar 2.539 hektar.
3: Hari kita sampaikan beberapa informasi terkait update penanganan kebakaran hutan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Per tanggal 13 September kemarin sudah ada 3.200 kejadian total seluruh Kalimantan Selatan. Kemudian sudah di angka 21 ribu untuk luasan lahan.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Banjarbaru masih membutuhkan pasokan air yang cukup serta upaya pemulihan tata air gambut, sebab tanpa pembasahan dan berkelanjutan, lahan gambut yang telah rusak berpotensi kembali terbakar.

0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Kenaikan harga bahan pokok kembali memberatkan warga Kabupaten Jembrana, Bali yang diduga akibat fenomena gagal panen pada sektor peternakan dan pertanian setempat. Laporannya disampaikan Suwardika.
1: 43.000. Itu kemarin berapa sebelumnya?
2: 25.
1: Oh, sempat 25. Terus meningkat?
2: Meningkat.
1: Sampai
2: 43.
3: Lonjakan harga bahan pokok kembali memukul warga Kabupaten Jembrana, Bali. Diduga akibat fenomena gagal panen yang menimpa peternak dan petani setempat, harga komoditas daging ayam serta cabai rawit melambung tinggi dalam beberapa waktu terakhir hingga memicu keluhan pedagang maupun konsumen. Di Pasar Umum Negara, pasar terbesar di kawasan ujung barat Pulau Dewata tersebut, harga daging ayam ras melompat drastis. Jika sebelumnya berada di kisaran Rp25.000 per kilogram, kini harganya menembus Rp43.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan bertahap sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 setiap harinya ini ditengarai akibat menipisnya stok dari peternak pedaging yang mengalami gagal panen. Seperti yang diungkapkan Nikade Astriadi, salah seorang pedagang daging ayam, ditemui RRI di lokasi Selasa kemarin.
1: Sejak kapan mulai ini situasi ini terjadi?
2: Anak-anak sekolah itu?
1: Seminggu?
2: Sebulan yang lalu.
1: Kalau tanggapan dari pembeli saat harga meningkat gimana?
2: Nggak mengeluh, semua mengeluh. Saya pedagang juga mengeluh. Karena yang biasa beli sekilo jadi setengah kilo.
1: Mengurangi
2: omset. Ya, mengurangi omset juga.
3: Tak hanya daging ayam, komoditas cabai rawit turut meroket. Hari ini harga cabai merah kecil tersebut bertengger di angka Rp65.000 per kilogram, naik Rp7.000 dibandingkan hari sebelumnya yang masih berkisar Rp58.000 per kilogram. Pasokan dari tingkat petani lokal terhenti akibat kekeringan dan cuaca panas ekstrim, sehingga pedagang terpaksa menggantungkan pasokan dari luar daerah. Seperti yang diungkapkan Iwayan Mulyade, pedagang bumbu dapur.
4: Kemarin harga cabainya mencapai Rp58.000. Untuk sekarang naik lagi 65. Ini gara-gara ini panas terlalu tinggi, agak kekeringan ya semua gini, kering ya, makanya lomonya keras naik, bisa-bisa nanti bisa 100 lagi.
1: 100 naiknya ya. Berarti memang karena pasokan dari
4: sini nggak ada pasokan. Dari sana aja, dari Jawa ini.
1: Dari Jawa semua.
4: Ya kalau dari Jawa kan pakai bor ya.
3: Ia menambahkan di tengah lonjakan harga cabai rawit, komunitas bawang merah dan bawang putih sejauh ini masih relatif stabil di harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Menghadapi tekanan ekonomi ini, warga dan pedagang mendesak pemerintah serta instansi terkait untuk segera turun tangan mengambil langkah stabilisasi harga agar pasokan kembali normal dan harga dapat terjangkau kembali oleh masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Suwardika melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Yeni Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
4: Penanganan bencana alam terus memanas.
2: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
7: Catatan Peristiwa
8: 17 September 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Dendels, melakukan penguatan terhadap wilayah Pulau Jawa guna mengantisipasi serangan dari Inggris. Saat itu, Gilbert Elliot, pemilik perusahaan Hindia Timur, Britania, merebut sejumlah pulau. Bersama pasukannya, Gilbert berangkat ke Jawa dan merebut kota pelabuhan Batavia dan memaksa pihak Belanda menyerah di Semarang. Letnan Gubernur Jawa yang dilantik, Thomas Stanford Raffles, mengakhiri metode pemerintahan Belanda, membebaskan sistem kepemilikan tanah dan memperluas perdagangan. Pada Kongres Wina 1815, diputuskan bahwa Britania harus mengembalikan Jawa dan kekuasaan Hindia Belanda lainnya kepada Belanda sebagai bagian dari persetujuan yang mengakhiri Perang Napoleon. Tanggal 17 September, R.A. Kartini mengembuskan nafas terakhirnya di usia 25 tahun. Pahlawan pergerakan nasional yang berjasa dalam perjuangan emansipasi perempuan ini meninggal pada tanggal 17 September 1904, 4 hari pasca melahirkan putra tunggalnya, Raden Mas Susalit. Kartini meninggal karena preeklamsia. Preeklamsia merupakan salah satu komplikasi kehamilan. Dengan preeklamsia, ibu hamil mungkin memiliki tekanan darah tinggi, kadar protein tinggi dalam urin yang mengindikasikan kerusakan ginjal atau tanda-tanda kerusakan organ lainnya.
7: Pro 3. 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi terkait penanganan karhutla di Kota Waringin Barat. Karhutla di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah terus meluas. Jadi berdasarkan rekapitulasi dari penanganan BPBD Kobar, total luasan lahan terbakar mencapai 449,68 hektar. Dari luasan, tim gabungan Satgas Karhutla tercatat telah melakukan pemadaman pada area seluas 64,7 hektar. Penanganan dilakukan di sejumlah titik yang tersebar di wilayah Kobar. Lantas seperti apa terkait update terkininya? Saat ini kami telah bersama PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat, Andan Santana.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Andan, bagaimana kondisi terbaru karhutla di Kota Waringin Barat, terutama setelah hampir 450 hektar ini lahan terbakar, Pak?
2: Dapat kami sampaikan hingga saat ini mungkin luasnya masih bertambah ya, terutama di jalan ruas jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama itu dari kilometer 11 sampai dengan kilometer 23 sepanjang kiri kanan jalan sudah mulai terbakar, yang mana itu merupakan lahan gambut juga yang cukup luas di area situ.
1: Baik.
2: Yang kedua juga sama-sama sampaikan bahwa Taman Nasional Tanjung Puting juga sudah ikut terbakar. Kita hingga saat ini cuma memang kita belum mendapatkan laporan untuk luasan yang terbakar di area Taman Nasional Tanjung Puting.
1: Baik, luasannya belum diketahui begitu ya, tapi memang sudah dilaporkan terbakar di Taman Nasional tersebut ya, Pak Andan ya?
2: Betul.
1: Baik. Nah, Pak Andan, Satgas ini kan baru berhasil memadamkan sekitar 64 hektar. Apa yang menjadi kendala utama sehingga proses pemadaman ini belum dapat dilakukan secara maksimal, Pak?
2: Oke. Pertama memang kita terkendala akses ya. Ketika memang kita tidak menemukan akses jalan, itu maka akan menghambat pemadaman daratnya. Jadi kalau artinya tidak sampai ke ujung kepala apinya. Kedua juga sumber air, memang keringnya cukup ekstrim kita tahun ini, bahkan di parit-parit yang sudah ada dibuat oleh masyarakat itu pun juga kering, sehingga kita melakukan pemadaman melalui suplai air dari tangki. Terus yang ketiga itu memang hingga saat ini untuk waterbombing, kita memang hingga saat ini belum mendapatkan bantuan waterbombing dari provinsi, tapi kita sudah bersurat agar memohon bantuan waterbombing akan didatangkan di Kabupaten Kota Waringin Barat.
1: Baik, lalu kalau untuk kendalanya berarti ada di akses jalan begitu ya, lalu juga di sumber airnya ya, Pak Andan ya?
2: Betul.
1: Baik, kalau untuk wilayah karhutla yang paling luas itu masih ada di kawasan Pangkalan Bun tadi, Pak Andan, atau ada daerah lainnya mungkin?
2: Betul, untuk saat ini luasan yang paling luas itu di sepanjang ruas jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama ya, itu data terbaru itu sekitar mungkin hampir sudah 500 lebih ya, karena dia terus berjalan, dan itu juga mulai mendekati ke kawasan Suaka Marga Satwa SM Lamandau ya, di bawah binaan dari Kementerian Kehutanan yang di sepanjang ruas jalan Pangkalan Bun Kolam. Harapan kita juga mungkin tidak sampai ke sana ya, karena juga dibatasi oleh sungai. Tapi tidak menurut kemungkinan percikan-percikan api itu juga bisa mengarah ke sana karena angin yang cukup kencang. Kita dalam 1-2 minggu ini angin cukup kencang sehingga mempengaruhi api cukup penyebarannya cukup cepat.
1: Lalu kalau untuk lokasi yang sudah dinyatakan padam tetapi kembali muncul titik api, itu ada di sana atau tidak, Pak?
2: Kasus-kasus seperti itu, itu sepertinya tidak di area sepanjang jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama ya, memang di area-area yang dia itu sudah kita padamkan, hidup kembali itu dia, terutama di area-area yang mungkin masih dalam kota dan daerah-daerah pesisir, dan memang terindikasi memang itu sepertinya dilakukan, dibakar lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, artinya setelah kita biasanya mereka melakukan pembakaran lagi, entah waktunya itu kita tidak tahu, sehingga berasa hidup lagi dia, jadi apinya hidup lagi gitu.
1: Oke, baik. Lalu kalau untuk kondisi angin dan cuaca sendiri, ini bagaimana mempengaruhi pergerakan apinya, Pak Andan, dalam beberapa hari terakhir?
2: Betul. Untuk angin dalam beberapa hari terakhir ini cukup kencang ya, sepertinya angin mengarah ke arah utara, jadi mungkin asap dari panjang jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama dan Taman Nasional Tanjung Puting itu mengarah ke Provinsi Kalimantan Barat sepertinya. angin yang kencang juga mempengaruhi dalam hal pemadaman untuk saat ini.
1: Baik, lalu kalau untuk BPBD sendiri tadi memang ada dugaan sudah di akibat aktivitas manusia begitu ya, Pak Andan ya?
2: Betul, memang sebenarnya untuk menyatakan itu aktivitas dari manusia itu memang sebenarnya ranahnya dari pihak kepolisian ya, karena mereka mempunyai fungsi sebagai melakukan penyidikan ya terhadap aktivitas pembakaran lahan. Tapi dari beberapa temuan-temuan kita di lapangan memang terindikasi seperti dibakar, memang awal muasal api itu hidup gitu.
1: Lalu kalau untuk pola tertentu dari kemunculan titik-titik karhutla di Kobar sendiri, apakah ada itu Pak Andan?
2: Kalau untuk pola itu sebenarnya sedikit ada, kalau saya perhatikan dari data yang saya terima, biasanya itu pola-polanya itu titik api itu akan muncul biasanya di atas jam 1 dan jam 2 siang itu akan mulai muncul. Nah, kenapa di atas jam 1 jam 2 siang itu mulai muncul? Karena asap itu sebenarnya sebelum jam 12 itu masyarakat mungkin oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu sudah melakukan hal itu sehingga durasi waktu 1 jam itu untuk apinya sudah besar sehingga terdeteksi gitu. Jadi pola-polanya sebenarnya sudah terbaca, cuma memang seperti mencari jarum dalam jerami lah kita untuk melakukan menangkap orang-orang seperti ini.
1: Lalu kalau untuk jumlah personil sendiri yang saat ini dikerahkan untuk menangani karhutla di Kobar, bagaimana itu Pak?
2: Ya, untuk saat ini kita sudah beberapa instansi yang juga sudah ikut berkontribusi, termasuk dari TNI Polri. Kita juga dari tambahan dari Brigip yang dari Kodamnya, Brigip di Kota Waringin Barat, Brigip Tambun Bungai, terus dari PMI, relawan juga, semua juga ikut terlibat. Jadi personil kita diperkirakan 300-400 personil tersebar di seluruh kecamatan.
1: 300-400 itu sudah gabungan dari unsur TNI Polri, BPBD begitu ya Pak Andan?
2: Gabungan unsur TNI Polri, relawan, masyarakat, juga masyarakat peduli api, Tagana, semua ikut terlibat.
1: Baik, lalu kalau untuk peralatan yang digunakan Satgas untuk pemadaman ini sudah mencukupikah atau bagaimana Pak?
2: Untuk peralatan Satgas ini sebenarnya kita memang masih kurang ya. Memang yang kita perlukan itu mesin-mesin yang sifatnya portable, yang dia itu tidak bisa diakses oleh kendaraan baik roda 6, roda 4 maupun roda 2, sehingga kita harus membawa mesin-mesin portable untuk masuk ke dalam. Jadi memang karena sarpras mesin portable kita terbatas sehingga terkendala dalam hal pemadaman juga.
1: Ada berapa itu Pak saat ini yang dimiliki BPBD Kobar Pak?
2: Kalau untuk memiliki BPBD Kota Waringin Barat sendiri, itu untuk mesin portable-nya itu sekitar ada 10 hingga saat ini. Tapi belum kita hitung dari punya Manggala Agni dan KPHP di bawah binaan Dinas Kehutanan Provinsi.
1: Baik. Lalu kalau untuk teknologi waterbombing sendiri begitu ya Pak Andan, ini sempat diajukan, tapi saat ini prosesnya seperti apa itu Pak?
2: Nah, untuk waterbombing kita sudah bersurat kepada gubernur 3 kali. Nah, memang hingga saat ini belum ada respon. Maksudnya belum ada respon. Sebenarnya sudah dijadwalkan kemarin itu dari pihak provinsi. Yeah. Cuma informasi terakhir yang kami dapat itu karena visibility, artinya jarak pandang yang terbatas sehingga menyebabkan waterbombing tidak dapat dioperasikan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Informasi terakhir yang saya dapat.
1: Kalau untuk visibility-nya di hari ini seperti apa, Pak?
2: Visibility di hari ini mungkin bisa dikatakan biasanya kalau pagi ke siang itu cenderung cerah, memang masih cukup agak jauh sekitar 1 sampai 1,5 kilo, tapi di atas jam 2 di atas jam 2 sore sampai jam 5 sore itu kabutnya mulai pekat lagi. Nah, itu karena angin kencang, kemungkinan itu asap dari Taman Nasional Tanjung Buting yang anginnya dari arah selatan ke utara. Nah, jadi Kota Pangkalan Bun cukup. Visibility-nya sekitar 500 meteran aja lagi, mungkin di sore hari.
1: Baik. Kalau untuk langkah paling mendesak yang dilakukan BPBD untuk mencegah hampir 450 hektar lahan terbakar ini meluas seperti apa, Pak? Ditambah juga Taman Nasional Tanjung Puting sudah ikut terbakar begitu ya, Pak ya?
2: Betul. Ya, memang harapan kita pertama waterbombing bisa dioperasikan di Kabupaten Kota Tarim Barat. Memang salah satu cara yang bisa untuk mengakses yang aksesnya terkendala memang waterbombing. Ya kedua, kita sambil menunggu hujan aja lagi ini untuk bisa mengatasi itu.
1: Sempat ada operasi modifikasi cuaca Pak di sana?
2: Informasi yang saya dapat dari BNPB yang sudah melakukan standby di Provinsi Kalimantan Tengah, informasi yang saya dapat mereka sudah melakukan penyemaian udara. Saya juga dapat informasi dari Danlanut Iskandar Pangkalan Bun bahwa mereka juga informasi dari Mabes TNI katanya juga sudah melakukan penyemaian udara apa OMC ya, modifikasi cuaca. Yeah. Itu sudah dilakukan juga sama pihak Mabes TNI ya, Angkatan Udara.
1: Baik. Pak Andan, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya, begitu ya Pak Andan ya. Semoga juga sama-sama tidak ada lahan yang terbakar kembali, lalu juga yang di Tanjung Puting ini cepat padam. Terima kasih Pak Andan.
2: Sama.
1: Demikian tadi pendengar PLT Kabid Kedaruratan Dana Logistik BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat Andan Santana berbicara terkait penanganan karhutla di Kota Waringin Barat.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: 5 jenazah korban terbaliknya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim Disaster Victim Identification DVI Bidang Kedokteran dan Kesehatan Bidokes Polda Kalimantan Selatan. Sehari sebelumnya sudah ada 1 jenazah yang telah diidentifikasi, sehingga saat ini total ada 6 korban meninggal yang teridentifikasi. Lantas seperti apa mengenai update terkininya? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid. Pak Nur Hamid, bagaimana ini proses tim DVI Polda Kalsel hingga berhasil mengidentifikasi seluruh 6 jenazah korban KMP Virgo Transport 8?
2: Ya, baik, terima kasih. Terkait jumlah total ada 6 korban ya, yang pertama sudah dilakukan identifikasi oleh tim DVI dan sudah dikirim melalui pesawat dan sampai di pemakaman di kampung. Terus yang berikutnya ada 5, ini juga hari ini juga sudah dilakukan identifikasi oleh tim DVI dari Rumkit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan dan di backup oleh tim DVI dari Mabes Polri. Dan alhamdulillah semua teridentifikasi dan memang posisi korban belum begitu parah dan alhamdulillah bisa ditemukan. Begitu, Pak.
1: Baik, nah dari 6 jenazah tersebut metode identifikasi apa saja yang digunakan? Apakah juga seluruhnya ini berhasil diidentifikasi hanya melalui sidik jari saja ini, Pak?
2: Mungkin untuk detailnya mungkin dari tim DVI ya, kami tidak bisa menyampaikan ya. Tapi yang jelas secara keseluruhan data tersebut bisa diinput dan sudah dilakukan identifikasi. Dan hari ini sudah dilakukan proses pengiriman dan sudah diserahkan ke keluarga masing-masing begitu, Pak.
1: Baik, lalu kalau untuk kendala dalam proses identifikasi, ini seperti apa Pak Nur Hamid?
2: Sampai detik ini kami tidak ada kendala ya. Kami kemarin juga koordinasi dengan Kabidokes yang ada di Rumkit Bayangkara, tidak ada kendala. Ya diharapkan nanti mohon kerjasamanya dengan seluruh elemen masyarakat, bahwasanya kita, tim DVI sudah berkolaborasi dan koordinasi dengan tim dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Tatkala suatu saat nanti ada pihak keluarga atau saudara yang dibutuhkan begitu.
1: Baik. Nah, dengan masih adanya juga 129 orang

0: bagaimana kita menangani terkait masalah laka laut, kapal Virtu ini, supaya semua berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, dan begitu juga hak daripada si korban betul-betul disalurkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Gitu, Pak.
1: Baik. Nah, apakah juga data antemortem ini dari keluarga penumpang yang masih hilang sudah terkumpul secara lengkap ini, Pak?
0: Ada beberapa memang data yang sudah terkumpul. Kalau nggak salah kemarin itu koordinasi ada berapa ya, 130-an kalau nggak salah. Mohon maaf ini datanya tidak valid, belum valid karena saya belum lihat datanya. Jadi sepintas kemarin dari Dokes sudah ada datanya, sudah ada semuanya.
1: Baik. Lalu kalau untuk Polda Kalsel sendiri membuka atau memperpanjang layanan pengumpulan data inikah untuk keluarga korban, Pak?
0: Betul. Kita Polda Kalsel sudah berkomunikasi dengan itu tadi. DFI dari Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat terkait korban yang ada, kita sudah lakukan identifikasi dan komunikasi. Satu saat nanti ada korban ditemukan, sehingga itu mempermudah terkait data identifikasi korban tersebut gitu, Mbak.
1: Lalu kalau untuk koordinasi dengan tim DVI, lalu juga dengan Basarnas, tim SAR gabungan sendiri dalam menerima dan mengidentifikasi korban yang ditemukan ini seperti apa, Pak?
0: Gini, tugas daripada kepolisian tatkala nanti korban sudah sampai di pelabuhan, dilakukan evakuasi, tatkala meninggal dunia, proses yang tadi saya sampaikan itu nanti langsung masuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Disitulah peran Rumah Sakit Bayangkara, ada tim dari kedokteran dan kolaborasi dengan Mabes Polri, di backup oleh Mabes Polri, dan berkomunikasi juga dengan DPW yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, sama Jawa Barat tadi, gitu, Mbak. Jadi sifatnya seperti itu, tim kerjasamanya.
1: Oke, baik. Lalu kalau untuk setelah 6 korban ini sudah berhasil diidentifikasi, apa prioritas Polda Kalsel berikutnya dalam penanganan ini?
0: Ya, prioritas Polda Kalsel yang pertama adalah bagaimana kita melakukan upaya-upaya khususnya adalah keluarga korban. Yang sampai detik ini ada beberapa masyarakat yang menunggu di pelabuhan atau pos Trisakti ini, kita layan dengan baik, kita komunikasi lakukan healing dengan baik. Ada yang memang karakternya yang mungkin stres dan sebagainya, kita juga lakukan pendampingan. Begitu juga kita juga bantu sosial atau mungkin makanan ya, baktos, makanan atau minuman, sehingga nanti masyarakat terlayani dengan baik sambil kita menunggu daripada perkembangan update yang dilakukan oleh Basarnas untuk pergeseran korban dari TKP ke daratan gitu.
1: Baik, tapi kalau untuk tambahan personil atau fasilitas ini apakah juga ada yang ditambahkan dari Polda Kalsel, Pak?
0: Fasilitas pada prinsipnya kita siaga penuh ya, fasilitas contoh kayak ambulan kita udah siapin 15, rumah sakit ada 6, dan insya Allah semua data lengkap. Suatu saat nanti ada perubahan ya kita akan mempersiapkan, kita akan koordinasi lagi. Intinya pada prinsipnya adalah baik dari fasilitas kendaraan, personil maupun tempat, kita udah siap siaga semuanya, gitu.
1: Baik. Nah, Pak Nur Hamid, untuk keluarga yang hingga hari ini masih menunggu kabar anggota keluarganya, apa yang ingin Polda Kalsel sampaikan dan apa yang harus dari pihak keluarga ini lakukan sekarang begitu, Pak?
0: Ya, gini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya keluarga yang mungkin merasa keluarga yang penumpang di keluarga Virgo, kapal Virgo ini, diimbau kepada keluarga yang mungkin belum ditemukan segera berkomunikasi dengan polisi setempat, yang nantinya polisi tersebut akan menghubungkan dengan pos yang ada di Kalimantan Selatan. Bila perlu kalau memang sanggup atau ada biaya operasional, silakan datang langsung pos langsung menanyakan data yang ada, sehingga nanti mempermudah tatkala nanti korban ditemukan, insya Allah kita akan memberikan data tersebut. Itu, Mbak.
1: Baik, jadi pada dasarnya juga sudah siap, lalu juga untuk seperti ambulansnya juga ini sudah standby begitu ya di sana ya, di pos Trisakti itu ya.
0: Betul, Mbak.
1: Baik, Pak Nur Hamid, kami juga nantikan update terkininya lagi begitu ya, Pak Nur Hamid ya. Semoga juga segera diidentifikasi begitu, ketemu semua begitu penumpangnya yang saat ini masih hilang. Terima kasih Pak Nur Hamid telah menyampaikan update terkininya. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid berbicara terkait penanganan kecelakaan kapal Virgo dari kepolisian.
2: Wawancara Pro 3.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.

0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 17 September 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut meningkatkan potensi hujan di sekitar sirkulasi, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Kemudian peningkatan kecepatan angin permukaan mencapai hingga lebih dari 25 knot terpantau di Laut Jawa, di Laut Flores bagian barat, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Banda, di Laut Timor, di Laut Arafuru, di Laut Maluku, dan di Laut Halmahera, yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sebagian Kalimantan, Sulawesi Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Selor, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Jambi, sebagian besar Pulau Jawa, dan kota Samarinda. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di kota Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan kota Banjarmasin, serta waspadai potensi asap atau kabut di kota Bandar Lampung dan kota Pontianak. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan kota Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Manado, Gorontalo, Kendari, Makassar, dan Ternate. Kemudian potensi udara kabur di kota Sorong, Nabire, dan kota Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program H1 yang mengudara dengan menempati frekuensi di 105,9 MHz. Akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 17 September 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Yulis Hamzah dan juga rekan Elpis. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini. Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai untuk selanjutnya kita akan simak Gema Wahyu Ilahi Surah Al-Hajj ayat 78 yang dibacakan oleh Yuliana.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya lagu-lagu Islami kami cukupkan dulu hingga di sini. Kita akan dengarkan pula Mutiara Pagi dengan judul Bertakwalah Kepada Allah yang disampaikan oleh penceramah Amirul Hairi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyya ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya agar bertakwa kepada Allah taala dimanapun mereka berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Ikhwani fillah, hadis ini adalah salah satu hadis yang agung. Di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Hak Allah yang disebutkan adalah bertakwa kepadanya dengan takwa yang sejati, yaitu menjaga diri dari murka dan azab Allah dengan menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Wasiat takwa ini ya ikhwan adalah wasiat dari Allah untuk hambanya dari yang paling awal hingga akhir, dan juga merupakan wasiat para rasul kepada kaumnya. Mereka berkata, "U'budullaha wattaquh," sembahlah Allah saja dan bertakwalah kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah melanjutkan, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anin-nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Al-Imran ayat 133 dan 134. Kaum muslimin wal muslimat, berdasarkan ayat Quran yang telah kita baca sebelumnya, bahwasanya Allah Ta'ala mensifati orang-orang yang bertakwa dengan iman, yaitu pokok keimanan dan akidahnya, dengan amal-amal zahir dan amal-amal batin yang dilakukannya, juga dengan ibadah badan, ibadah maliyah atau harta, kemudian kesabaran ketika mendapati dan menghadapi musibah, dan juga dengan sifat pemaaf kepada orang lain dan berbuat baik kepada sesama, serta dengan semangat untuk bertaubat ketika melakukan perbuatan maksiat atau berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan dan mewasiatkan kepada umatnya untuk konsisten dalam bertakwa dimanapun ia berada,
kapanpun dan dalam keadaan apapun. Karena pada dasarnya seorang hamba senantiasa sangat-sangat dituntut untuk bertakwa. Tidak ada satu kesempatan pun yang ia boleh melepaskan ketakwaannya itu. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita sebagai seorang hamba tidak mampu menunaikan dengan baik apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban takwa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan hal yang dapat membayar dan menghapus kesalahan itu, yaitu melakukan kebaikan atau al-hasanah atas keburukan yang telah kita lakukan. Al-hasanah merupakan istilah yang mencakup segala hal yang mendekatkan diri hamba kepada Allah Ta'ala. Al-hasanah yang paling utama yang dapat membayar sebuah kesalahan adalah taubat nasuha, lalu disertai dengan istighfar dan kembali kepada Allah. Selain itu ya ikhwan, bentuk al-hasanah yang dapat menebus kesalahan adalah sikap pemaaf kepada orang lain, berakhlak yang baik kepada sesama manusia, serta membantu memberi solusi pada masalah mereka, memudahkan urusan-urusan mereka, mencegah bahaya dan kesulitan dari mereka. Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114. Ikhwani fillahi rahimakumullah. Setelah Nabi Muhammad SAW menyebutkan hak Allah dalam wasiat takwa yang mencakup akidah, amal batin dan amal zahir, maka beliau menyebutkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, yang artinya bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Bentuk akhlak yang baik ya ikhwan, yang lebih khusus adalah bagaimana kita bersikap lemah lembut kepada orang lain, sabar terhadap mereka, memasang wajah yang cerah, mengungkapkan perkataan yang indah dan enak didengar oleh lawan bicara, kemudian memberikan rasa bahagia kepada lawan bicara, serta kita bermuamalah dengan orang lain atau saudara kita dengan tata cara yang sesuai dan layak bagi mereka. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, orang yang bertakwa kepada Allah dan menunaikan apa yang menjadi hak Allah, lalu ia berakhlak kepada orang lain dengan akhlak yang baik, maka ia akan mendapatkan semua kebaikan karena ia telah menunaikan hak Allah dan juga hak sesama hamba. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang selalu bertakwa kepada Allah hingga maut menghampiri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan dapat kita amalkan bersama. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Marilah kita tutup pengajian ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, salam bahagia untuk kita semuanya. Mudah-mudahan di hari ini, Kamis tanggal 17 September 2026, pendengar semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan kami juga sampaikan, nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti Warta Berita Daerah Pagi ya. Dan untuk Anda pendengar, kami sajikan lagu-lagu Melayu untuk Anda.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar dimanapun Anda berada, kita nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan mengikuti Warta Berita Daerah Pagi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah warta berita daerah untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 17 September 2026, bersama saya Yulis Hamzah. Babinsa Desa Air Payang bersama Kapolsek Pulau Laut, Babinkamtibmas melakukan pengecekan embung sumber air di wilayah Pulau Laut. Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI menegaskan desa yang sudah ditetapkan sebagai percontohan desa anti korupsi tetap akan dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari Sepumpang Natuna inilah berita daerah selengkapnya.

0: Babinsa Desa Air Payang, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Sertu S. Sembiring, bersama Kapolsek Pulau Laut, Ibda Deni Irawan, dan Babin Kamtipmas Brigadir Raja Ari, melakukan pengecekan embung sumber air di wilayah Pulau Laut. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan sumber air di tengah musim kemarau yang masih berlangsung. Sertu S. Sembiring juga mengatakan pengecekan embung merupakan bentuk kepedulian Babinsa terhadap kebutuhan air bersih masyarakat. Menurutnya, ketersediaan air perlu menjadi perhatian bersama karena kondisi cuaca yang belum menentu dan curah hujan yang masih terbatas. Pengecekan dilakukan untuk memastikan stok air yang tersedia di embung masih dalam kondisi aman dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Terlebih, musim kemarau yang cukup panjang membuat keberadaan sumber air menjadi semakin penting bagi kebutuhan sehari-hari warga. Dalam kegiatan tersebut, Babinsa juga berkoordinasi dengan pengelola embung, M. Rodi, terkait kondisi dan pengelolaan sumber air. Babinsa meminta pengelola segera berkoordinasi apabila ditemukan kendala di lapangan yang berkaitan dengan embung. Dan pengecekan sumber air ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi ketersediaan air di Pulau Laut selama musim kemarau. Dengan pemantauan secara berkala, berbagi potensi kendala terhadap kebutuhan air masyarakat dapat diketahui lebih awal. Lanut Raden Sajat memberangkatkan 20 calon siswa tamtama prajurit karir TNI Angkatan Udara Gelombang 2A93 tahun anggaran 2026 untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Lanut Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah pada Selasa kemarin. Pemberangkatan 20 kasis menggunakan pesawat TNI AU dari Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sebelum berangkat, para peserta sudah menyelesaikan tahapan pantuhirda di Lanut Raden Sajat. Komandan Lanut Raden Sajat, Marsma TNI Onesmus Gederai Aryadi, meminta kepada para casis tetap semangat menjaga kesehatan selama mengikuti seluruh rangkaian seleksi di tingkat pusat. Dan Lanut RSA juga meminta para casis menjalani setiap tahapan seleksi dengan sungguh-sungguh di sela waktu tes. Para casis diminta tetap menjaga kebugaran dengan berlatih fisik secara mandiri serta menjaga disiplin selama berada di Solo.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI menegaskan desa yang sudah ditetapkan sebagai percontohan desa anti korupsi tetap akan dilakukan pemantauan dan evaluasi. Selengkapnya dilaporkan Aprizal.
2: Desa anti korupsi yang telah ditetapkan sebagai percontohan tetap akan dipantau dan dilakukan evaluasi oleh Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI, Aris Dedi Arham, saat dikonfirmasi awak media Selasa kemarin. Aris mengatakan, jika dalam perjalanan tata kelola pemerintahan desa tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan, status tersebut dapat dipertanyakan kembali, bahkan berpotensi dicabut. Penegasan tersebut mengemuka dalam monitoring implementasi indikator desa anti korupsi yang dilaksanakan Senin kemarin di Desa Lima Manis, Kabupaten Natuna. Desa Lima Manis sebelumnya dicanangkan sebagai desa percontohan anti korupsi pada 2023 lalu, setelah 2 tahun KPK kembali melakukan monitoring untuk memastikan praktik tata kelola pemerintahan yang baik masih dijalankan.
3: Tahun 2023 itu kan Desa Lima Manis ini kami canangkan sebagai desa percontohan anti korupsi. Nah, sebenarnya ini kami melakukan kerja apa semacam SOP jalan SOP kami di panduan desa anti korupsi itu setiap 2 tahun sekali kami wajib mengunjungi kembali desa-desa yang pernah kami jadikan percontohan anti korupsi. Nah, memang Desa Lima Manis ini harusnya kami kunjungi tahun 2025 kemarin, tapi ada pergeseran prioritas kegiatan sehingga kami nggak bisa hadir waktu itu di Lima Manis. Akhirnya kami undur ya, tahun 2026 ini baru bisa kita kunjungi kembali. Nah, tujuannya sebenarnya untuk melihat apakah Desa Lima Manis masih melakukan tata kelola pemerintah desa yang baik itu di tahun 2003 itu, di tahun 2006 ini.
2: Monitoring yang dilakukan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan terhadap desa-desa yang telah menjadi percontohan. Dalam hal itu, KPK ingin melihat apakah prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan desa masih benar-benar berjalan.
3: Intinya banyak hal-hal administratif yang memang sedikit melelahkan gitu ya, kalau administratif itu kan yang masih belum dilakukan maksimal, ada gitu ya, tapi belum secara rutin disampaikan kepada publik, misalnya transparansi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa gitu ya. Apalagi kegiatan-kegiatan acara-acara yang menggunakan dana desa. Itu kan masyarakat kan harus tahu kan kegiatannya apa saja gitu.
2: Hingga 2025 tercatat sekitar 254 desa telah termasuk dalam program desa anti korupsi secara nasional. Angka tersebut memang terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan sekitar 80.000 desa yang ada di Indonesia. Namun KPK menegaskan, program tersebut memang tidak dicanang untuk kuantitas, melainkan kualitas. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Dan pendengar, Camat Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Erwandi, menghimbau kepada masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha penampung ikan, untuk tidak membuang sampah plastik ke laut. Himbauan ini disampaikan oleh Erwandi saat melakukan kegiatan di salah satu tempat penampungan ikan di Kampung Arung Ayam, Desa Arung Ayam, Kecamatan Serasan Timur. Dalam kegiatan tersebut, Erwandi juga meninjau kondisi lingkungan di sekitar lokasi penampungan ikan, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan kawasan pesisir. Ia menilai kebersihan laut merupakan kaitan erat dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir yang sebagian besar menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan. Erwandi juga mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan laut sebagai tempat pembuangan sampah, terutama sampah berbahan plastik yang sulit terurai. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah plastik ke laut dapat mencemari lingkungan serta berpotensi mengganggu ekosistem dan kehidupan biota laut. Camat Serasan Timur juga mengajak para penampung ikan untuk menyediakan tempat penampungan sampah di sekitar lokasi usaha, sehingga sampah dapat dikumpulkan dan dibuang pada tempat yang sudah ditentukan. Dan terlebih bagi masyarakat Kecamatan Serasan Timur yang sebagian besar aktivitas ekonominya berkaitan dengan laut dan hasil perikanan. Ia juga mengingatkan bahwa laut yang bersih akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama nelayan yang menggantungkan kehidupan dari sumber daya laut. Dan Camat Erwandi juga mengajak masyarakat untuk mulai mengurangi penggunaan plastik sebagai sekali pakai dan tidak membuang sampahnya sembarangan.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Babinsa Desa Air Payang bersama Kapolsek Pulau Laut Babinkam Tipmas melakukan pengecekan embung sumber air di wilayah Pulau Laut. Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI menegaskan desa yang sudah ditetapkan sebagai percontohan desa anti korupsi tetap akan dilakukan pemantauan dan evaluasi. Tim redaksi yang bertugas pada pagi ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti warta berita daerah untuk pagi ini. Dan warta berita selanjutnya dapat pendengar ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, yang merupakan warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Baik pendengar, pukul 6.12 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semuanya. Walaupun pagi ini disambut dengan cuaca yang mendung di luar sana ya, tetapi harapan kami kita tetap selalu semangat.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

Baik, berikut dimanapun Anda berada, program 1 Radio Republik Indonesia Ranai saat ini sudah pukul 6.37 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda, dan jangan lupa untuk pagi ini pendengar yang akan memulai berbagai aktivitasnya dengan sarapan pagi ya. Karena pendengar, sarapan pagi adalah salah satu hal terpenting yang harus kita lakukan, karena dengan kita sarapan pagi ini dapat menunjang segala kegiatan kita, tenaga kita agar tetap fresh ya, semangat untuk melakukan kegiatan hingga siang nanti. Dan untuk Anda pendengar, untuk sarapan pagi ini tidak perlu sarapan yang mewah, mahal-mahal ya, tetapi dengan sepotong roti atau juga dengan telur rebus ya, ini juga menjadi salah satu asupan sarapan yang sehat yang bisa kita konsumsi ya. Jadi untuk Anda pendengar, jangan kita anggap remeh terkait dengan sarapan pagi ini, karena dari berbagai laman kesehatan juga menganjurkan untuk sarapan pagi ya. Dan sarapan pagi ini sangat dianjurkan untuk dimulai dengan makanan yang tidak terlalu berat ya. Dan untuk Anda pendengar, sarapan pagi yang baik memberikan energi penting untuk memulai aktivitas kita hingga siang nanti ya. Jadi kalau kita sarapan pagi pendengar, kita tidak mudah lapar, dan nanti akan lapar pada waktu jam makan siang. Jadi pendengar, bayangkan ketika kita tidak sarapan pagi hingga siang nanti, tentunya kita akan terasa lemas, terasa tidak semangat karena bekerja dengan perut yang kosong. Baik, untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1, kita masih bersama di Ranai Pagi. Kami masih akan menyampaikan berbagai informasi-informasi penting lainnya untuk Anda di pagi ini.

Pesona Tembang Persada Mina.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Rantau.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, sebuah lagu dari The Massive ya, lewat lagunya Natural. Kami juga akan berbagi informasi untuk Anda di kesempatan pagi ini terkait dengan adanya pelatihan diversifikasi anyaman pandan. Nah, pendengar, pelatihan diversifikasi anyaman pandan digelar di Pusat Layanan Usaha Terpadu Kawasan Samping Plaza IKM Natuna. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari sejumlah wilayah Kabupaten Natuna untuk meningkatkan keterampilan pengolahan dan pengembangan produk anyaman pandan. Kabid Ekrap Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, Wan Andriko, mengatakan bahwa pelatihan ini menekankan keterampilan menjahit sebagai salah satu kemampuan utama yang harus dikuasai seluruh peserta. Dan kemampuan ini diperlukan agar peserta dapat mengembangkan anyaman pandan dari berbagai produk yang memiliki nilai tambah. Peserta pelatihan berasal dari Kelari, Serasan, Sedanau, dan Ranai. Nah, selain itu, kegiatan juga melibatkan perwakilan organisasi wanita, Dharma Wanita Persatuan dan DWP, PKK, serta kalangan akademisi. Dan Wan Andriko kepada RRI pada hari Rabu kemarin, tanggal 16 September 2026, juga mengatakan diversifikasi dilakukan agar produk berbahan anyaman pandan ini tidak hanya dibuat dalam bentuk yang sama. Dan menurut Wan Andriko, keterlibatan peserta dari berbagai wilayah diharapkan dapat memperluas pengembangan kerajinan dan berbahan pandan Natuna. Pertukaran pengalaman antar peserta juga menjadi bagian penting selama pelatihan berlangsung. Kemudian juga pendengar, kegiatan pelatihan ini dijadwalkan berlangsung hingga Kamis, tanggal 17 September 2026. Dan selama pelatihan, peserta mendapatkan pembelajaran dan praktik dari yang berkaitan dengan pengembangan serta diversifikasi produk anyaman pandan. Dan Wan Andriko juga berharap keterampilan yang diperoleh oleh peserta dapat diterapkan setelah pelatihan selesai, dan pengembangan produk anyaman pandan juga diharapkan mampu meningkatkan kreativitas sekaligus nilai ekonomi kerajinan lokal. Nah, pendengar, itu tadi informasi terkini di pagi ini kami kabarkan untuk Anda. Dan pendengar, kami juga informasikan untuk Anda nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 ya. Jadi untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di Ranai Pagi. Masih banyak informasi-informasi terkini lainnya yang akan kami kabarkan untuk Anda.
1: Ranai Pagi ini. Ranai.

setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara